0: Ini sejarah untuk pertama kali presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
0: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Setelah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2027.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia
7: untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81 termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jakat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jakat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'wa. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya. Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah...
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiabung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalan hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

atau berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan kembali untuk Anda. Tadi kita baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita sama-sama ikuti berita sentral Warta Berita Pro 3. Dan di kabar Aceh pagi ini pendengar, sebelum kita memulai menyapa teman-teman dari Skorwil Nusantara 17 Aceh, kita akan menyapa terlebih dahulu prakirawan BMKG hari ini, Nabila, yang akan menyampaikan informasi terkait cuaca di seputar Provinsi Aceh untuk pagi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Halo, assalamualaikum Kak Nabila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Kak Nabila di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Ini secara matahari pagi ya kebetulan ya. Iya, dari kaca studio ini kami sudah perhatikan matahari sudah mulai bersinar terang setelah dari kemarin sampai subuh tadi kita diguyur hujan ya untuk wilayah kota Banda Aceh. Baik, silakan Kak Nabila informasi cuaca untuk hari ini.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 20 Mei 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Aceh diperkirakan dominan berawan. Terdapat potensi hujan sedang pada beberapa wilayah seperti Aceh Selatan, Melaboh, Aceh Tamiang, sebelah selatan Aceh, dan juga di wilayah Aceh bagian tengah pada sore hingga malam hari. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu rata-rata 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang terdapat peluang gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang terjadi di beberapa wilayah seperti perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, perairan selatan Simelu, perairan Aceh Barat Daya Simelu, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Untuk titik panas, terdapat 10 titik panas dengan kategori sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Singkil terdapat 3, Kota Subulu Salam terdapat 4, Nagan Raya terdapat 2, seperti itu.
0: Baik, Kak Nabila, dengan kondisi saat ini apakah masih memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan udara dan laut pada hari ini?
1: Ya, untuk perjalanan udara sendiri belum terdapat potensi delay, belum ada informasi delay dari maskapai, namun terdapat potensi yang angin kencang di wilayah Banda Aceh, khususnya di Bandara Sim pada siang hari, seperti itu. Untuk daerah pelabuhan, untuk sekarang pelabuhan aman karena tidak terdapat gelombang tinggi yang signifikan.
0: Baik, mungkin terakhir Kak Nabila, himbauan untuk pendengar.
1: Ya, baik. Untuk himbauan, kami menghimbau waspada hujan yang terjadi dengan intensitas lebat dan secara tiba-tiba, khususnya pada sore hingga malam hari di musim pancaroba dikarenakan cuaca yang bersifat fluktuatif dan berubah dengan cepat. Selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara, waspada hujan yang dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, angin kencang, dan bencana hidrometeorologi lain seperti banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang, seperti itu.
0: Baik, terima kasih atas informasi pagi hari ini Kak Nabila, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, pendengar dan juga teman-teman, tadi kita baru saja mendengarkan laporan cuaca terkini dari BMKG bersama Kak Nabila. Dan kini akan saya mencoba menyapa dulu rekan-rekan Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Dari Losmawe ada Yuna Ari, dari Melabuh ada Karno, dari Takengon ada Fazri, dari Sabang ada Lisa, dan dari SP Singkil ada Nurhayati. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Halo, assalamualaikum, bisa mendengarkan suara saya? Iya, sepertinya ada sedikit trouble ya di studio. Nggak apa-apa, mungkin sebelum saya kembali bersama teman-teman, mungkin saya akan berikan informasi terlebih dahulu dari Banda Aceh untuk berita terupdate pagi ini. Nah, teman-teman dan juga pendengar, pelaksanaan ibadah kurban tidak hanya menjadi momentum berbagi kepada sesama, tetapi juga dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Nah, melalui program Green Kurban ini, Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syekh Kuala mengembangkan konsep kurban yang tidak hanya mengutamakan kesehatan dan kelayakan hewan juga, tetapi melibatkan juga peternak lokal di Aceh. Nah, Ketua Panitia Dr. Nurse Budi Satria Escape MNS mengatakan pihaknya setiap tahun bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan serta tim dokter untuk memastikan kesehatan hewan kurban dan standar higienitas selama pelaksanaan, ya. Dan melalui kolaborasi tersebut, program Green Kurban diharapkan tidak hanya menghadirkan pelaksanaan kurban yang aman dan sehat, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh. Baik, saya akan coba sapa kembali teman-teman Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Halo, assalamualaikum teman-teman. Iya, dan mohon maaf ya teman-teman, dari kami juga mungkin belum bisa ini mendengarkan suara teman-teman semuanya saat ini. Mungkin akan kembali kami hadirkan informasi untuk pendengar juga. Pada pagi hari ini ya, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, RRI Sabang ini akan menyiarkan dialog berjaringan Sekorwil Aceh dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal. Akan dialog ini akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada Hendrik selaku petani buah naga Sabang, lalu ada Widya SP MSI selaku PLT Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura di Stan Pangan Sabang yang akan dipandu oleh Li Safrina selaku presenter, dan bisa didengarkan secara live streaming audiovisual di channel YouTube RRI Sabang. Baik, saya akan coba sapa kembali teman-teman Sekolah Nusantara 17 Bandar Aceh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam, Bang.
4: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya, akhirnya ya. Baik, apa kabar nih teman-teman semuanya?
2: Sehat, alhamdulillah.
4: Baik, kamu, alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah sehat semua ya. Yang enggak sehat dompet kita ya, teman-teman ya.
4: Sehat juga, Bang.
5: 20 ya.
0: Baik, ini karena waktunya juga sudah mulai mepet ya, mungkin yang pertama saya ke Kak Yuna Ari dulu. Boleh Kak Yuna, silakan informasi terkini dari Los Mawe.
6: Baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi teman-teman dari RRI Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Berbeda dengan Banda Aceh yang sudah mulai cerah, ya kami informasikan bahwa dari kemarin sore menjelang maghrib sampai dengan pukul 11 malam, Loks Mawe, Aceh Utara, dan sekitarnya diguyur hujan serta angin kencang dan juga kilat dan petir. Ya, jadi kami harapkan juga semoga hari ini tidak lagi terjadi hal tersebut, walaupun sampai dengan pukul 7 lebih 45 saat ini cuaca di Kota Loks Mawe mendung. Ya. Satu informasi dari Kota Loks Mawe, pendengar, Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Loks Mawe, Sugito Tasan, menilai pelaksanaan pasar murah yang selama ini digelar pemerintah belum merata, menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya banyak warga di sejumlah kawasan yang belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. Nah, kegiatan yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun pelaksanaan yang saat ini dinilai perlu diperluas agar masyarakat di seluruh kecamatan dapat merasakan manfaat yang sama. Menurutnya selama ini titik pelaksanaan pasar murah ini masih terpusat di lokasi tertentu, sehingga warga yang berada jauh dari pusat kota ini mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Dan kondisi ini juga menyebabkan tidak semua masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga subsidi. Maka dari itu ia berharap pemerintah dapat melakukan pemerataan lokasi pasar murah hingga ke desa-desa maupun kawasan pinggir kota. Demikian informasi dari Kota Loks Mawe, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, Kak Yuna, mungkin hari ini ada dialog apa di Loks Mawe pada pagi hari ini?
6: Ya, untuk dialog Bang Amar hari ini Loksmawe menghadirkan sesuai dengan tema peringatan kita, Harkitnas.
0: Baik-baik ya. Terima kasih Kak Yuna atas informasinya pagi hari ini dari Loksmawe. Kita ke Melabu bersama Bang Karno. Silakan Bang Karno.
2: Baik, terima kasih Bang Amar dan teman-teman Skorwil 17. Ada Kak Lisa di Sabang, di Takengon ada Bang Fazri, di Singkil ada Kak Nur Hayati, dan di Loksmawe ada Yuna Ari, sahabat saya ya. Baik, nanti saya akan coba share video ya Bang Amar ya. Kita coba mungkin bisa kita share karena memang ini informasi soal tenggelamnya seorang anak bernama Muhammad Harita Haziq berusia 15 tahun. Muhammad Harita ini adalah warga kompleks Army Gampung Lehan, Kecamatan Juan Pelawan. Jadi hari ini sudah memasuki hari kedua atau sudah 38 jam korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Juan Pelawan, Kabupaten Aceh Barat. Kita coba dengarkan atau kita saksikan video yang dilaporkan oleh Tama Molizar berikut ini.
3: Tim gabungan BPBD Aceh Barat, Basarnas, TNI, dan Polri terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pencarian dilakukan melalui jalur darat dan laut untuk menemukan seorang remaja yang dilaporkan terseret arus saat mandi di pantai tersebut. PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pencarian dilakukan dengan menyisir kawasan pesisir dan perairan laut di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya kondisi cuaca saat ini cukup mendukung proses pencarian korban.
5: Ada dua pola pencarian yang kami lakukan, ada dari laut dan dari pesisir. Kita coba sisir bagian dari wilayah pantai. Untuk saat ini kendala hampir tidak ada, karena memang cuaca sangat mendukung, angin juga tidak terlalu kencang, jadi operasi dua-dua wilayah, dari laut dan darat, kita bisa laksanakan.
3: Meski demikian, Ronald menyebut tim gabungan tetap mewaspadai kondisi arus gelombang yang mulai meningkat. Selain itu, kecepatan angin di kawasan pantai juga dilaporkan mengalami peningkatan secara bertahap. BPBD Aceh Barat turut mengimbau masyarakat khususnya warga kota Melabu agar mematuhi larangan beraktivitas di kawasan pantai. Imbauan tersebut telah disampaikan melalui alat peraga maupun secara verbal demi mencegah kejadian serupa terulang kembali. Korban diketahui bernama Muhammad Harita Haziq, 15 tahun, warga komplek Army Gampung Lehan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Korban terseret arus laut saat mandi bersama 8 rekannya di pantai Gampung Suaribe tersebut. Dalam operasi pencarian tersebut, sebanyak 42 personil tim gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian. Selain BPBD, TNI Polri, dan Basarnas, pencarian juga melibatkan UKM PKUTU, Taruna Siaga Bencana dari Dinas Sosial, serta masyarakat setempat. Hingga berita ini diturunkan, jasad korban masih belum ditemukan oleh tim gabungan. Proses pencarian akan terus dilanjutkan dengan memperluas area penyisiran di sepanjang pesisir pantai Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
2: BPBD Aceh Barat juga menghimbau masyarakat begitu agar mematuhi larangan beraktivitas di kawasan pantai yang disebabkan Muhammad Harita Haziq ini merupakan korban ketiga ya yang tenggelam selama tahun 2026 ini. Jadi himbauan oleh BPBD Aceh Barat ini telah disampaikan melalui alat peraga maupun secara verbal begitu demi mencegah terjadinya kejadian yang serupa. Untuk informasi dialog nanti di Melabu Menyapa kami akan angkat soal kebangkitan ekonomi kreatif di tangan generasi muda. Ada dua narasumber nanti yang kami hadirkan karena ini juga kita siarkan nanti secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu Bang Amar yang bisa kami bagikan untuk pendengar dan juga pemirsa.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Bang Karno. Kita doakan semoga korban lekas ditemukan. Dan ini saya penasaran nanti dengan narasumber dialog Melabu ya, mana tahu mungkin Miss Ektar nih yang datang.

0: gerimis dan juga pagi ini mendung, Bang. Ya, baik. Informasi dari Takengon untuk pagi ini berkaitan dengan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di wilayah Tengah Aceh. Untuk informasi pagi ini, dalam pendataan sensus ekonomi, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Brumeriah, Raja Maulana, dalam dialog bersama RRI Takengon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama pada tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat adalah petani kopi. Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah, Andi Herdianto, dalam kesempatan itu meminta masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan, serta memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan kondisi yang ada. Baik, untuk informasi untuk dialog pagi ini, kita juga mengangkat tentang Hari Kebangkitan Nasional. Temanya adalah Semangat Harkitnas di Tangan Generasi Muda, bersama dengan perwakilan tokoh pemuda Dataran Tinggi Tanah Gayo. Demikian mungkin Bang Amar informasi dari Takengon pagi ini.
1: Baik, terima kasih atas informasi pagi ini, Bang Fazri. Kita gas terus nih ya, nih ke Sabang bersama Kak Lisa. Silakan Kak Lisa.
2: Gas terus ya, Bang. Ya, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Bang Amar, Kak Yuna, Bang Rano, Bang Fazri, kemudian Kak Nur. Sehat semua ya kawan-kawan ya. Oke, cuaca juga cukup baik hari ini di Sabang, walaupun kemarin sempat angin, hujan ya. Tadi subuh sempat hujan juga sebentar, tapi alhamdulillah pagi ini matahari sudah mulai tampak bersinar. Baik, kita hadirkan dulu informasi mengenai libur panjang kemarin yang arus penumpangnya mencapai 13.000 orang. Dan rekapan ini mencatat total penumpang berangkat 6.207 orang, penumpang tiba sebanyak 7.703 orang. Lonjakan penumpang terjadi menggunakan pelayanan kapal ro-ro dan juga kapal cepat, dan peningkatan arus penyeberangan didominasi wisatawan dan juga masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk bepergian dari ataupun menuju kota Sabang. Kemudian informasi lainnya kami hadirkan seputar info haji. Kementerian Haji dan Umrah, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Haji Ghazali mengatakan bahwa sebanyak 74 orang calon jamaah haji asal kota Sabang yang saat ini sedang berada di Mekah, Arab Saudi, dilaporkan dalam kondisi baik dan siap menghadapi rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan keseluruhan jamaah haji itu sudah menuntaskan pelaksanaan umrah wajib dan juga sedang menantikan pelaksanaan puncak haji pada 9 Zulhijjah. Sebagai informasi juga, pendengar, dari total 74 calon jamaah haji Sabang tersebut terbagi dalam beberapa kloter. Ada 68 orang di kloter 2, 1 orang di kloter 4, 2 orang di kloter 5, dan 3 lainnya berada di kloter 11. Diharapkan seluruh jamaah haji dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta tiba kembali dengan ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Itu dia dua informasi dari Sabang, Bang Amar.
1: Baik, terima kasih Kak Lisa. Kita doakan ya, semoga jamaah haji Sabang menjadi haji yang mabrur. Silakan Kak Nurayati, informasi terkini dari Aceh Singkil.
3: Baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi untuk semuanya rekan-rekan Skorwil 17 ya. Tapi sepertinya buru-buru ya Bang Amar ya. Oke, baik. Ini satu informasi ya. Dan untuk informasi Aceh Singkil, cuaca sedikit mendung ya. Dan tadi pagi juga sempat diguyur gerimis. Dan satu informasi untuk pendengar kita semuanya, sauti keluhan warga di Desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang ya, Bupati Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR setempat segera melakukan penanganan darurat Jalan Singkil Teluk Rumbia. Dan untuk penegasan tersebut diungkapkan Sapriyadi Oyon saat meninjau secara langsung kondisi jalan penghubung Desa Teluk Rumbia dan Desa Rantau Gedang menuju Kecamatan Singkil, Aceh Singkil pada hari Minggu 17 Mei 2026. Kemudian melalui APBK Aceh Singkil tahun 2026 ini, penanganan terhadap jalan tersebut

0: tersebut akan dikerjakan. Kemudian hal berikutnya bahwasanya sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan dan menimbulkan genangan air pada ruas jalan meski di musim kemarau. Selanjutnya Bupati Aceh Singkil Sapriyadi Oyon juga mengapresiasi upaya dari masyarakat yang selama ini secara swadaya melakukan perbaikan sementara pada ruas jalan tersebut. Satu informasi saja, Bang Amar dari Aceh Singkil pagi ini.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Nur Hayati ya untuk informasi dari Aceh Singkil. Dan kembali kami ulangi, pendengar juga teman-teman, untuk dialog Banda Aceh Menyapa pagi hari ini nanti akan diwakilkan ya oleh teman kita di Sabang. Ada dialog berjaringan Sukorwil Aceh yang akan disiarkan dari Sabang dan turut dirilai oleh RRI Banda Aceh dan juga RRI Aceh Singkil dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal, dan nanti akan dipandu ya insya Allah oleh rekan Lisa Frina. Dan juga mungkin agak terburu-buru ya pagi ini teman-teman ya. Ya mohon maklum ya karena sudah lama ini saya meninggalkan DP1. Ini comeback ini ceritanya untuk hari ini saya comeback di DP1 juga. Jadi akhir kata ini terima kasih untuk teman-teman dari Loksmawe ada Yuna Ari, dari Melabo ada Karno, dari Takengon ada Fazri, dari Sabang ada Lisa, dan juga dari Singkil ada Nur Hayati ya. Selamat begitu kembali pejuang DP1, insya Allah bertemu kembali di Kabar Aceh selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Bang Abu.
1: Sama-sama.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah. Ini tentang bagaimana kita hari ini menjaga harapan, melindungi generasi muda, dan memastikan masa depan bangsa tetap kuat. Anak-anak dan pemuda adalah tunas bangsa. Mereka tumbuh dari lingkungan yang penuh kasih, pendidikan yang baik, dan teladan yang benar. Dari tangan merekalah, kedaulatan negara akan terus terjaga. Di usia 118 tahun kebangkitan nasional, mari bangkit bersama. Ciptakan ruang aman bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan berani bermimpi. Karena menjaga tunas bangsa, berarti menjaga masa depan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung, berinteraksi dalam program Halo RRI dari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Berjumpa kembali pendengar bersama Amar. Untuk kesempatan kali ini di Halo RRI untuk edisi Rabu 20 Mei 2026, selama kurang lebih 1 jam ke depan akan menemani Anda. Mungkin apabila Anda punya aduan dan juga keluhan terkait layanan maupun fasilitas publik, bisa menghubungi kami di 0651-44336 dan juga di WhatsApp di 0852-8285-4445, serta di media sosial kami di Instagram di RRI Banda Aceh maupun Pro 1 RRI Banda Aceh. Kami tunggu ya pendengar. Dan sambil kita menunggu keluhan dan juga aduan dari Anda, satu nomor kami hadirkan, satu dari Reza dengan dia.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Ya, masih kita tunggu atensi Anda di 0651443336 dan juga di WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Dan seperti yang terakhir ya, mungkin informasi pada hari Senin yang sempat kita himpun ini seperti dari Fitri, dari Darussalam ini memberikan laporan bahwa di kawasan Grute sudah mulai sering ya ada hewan melata seperti ular ini sudah mulai turun ke jalan sehingga mengganggu kenyamanan warga, baik itu yang beraktivitas di sekitar Grute maupun juga yang mengendarai mobil dan juga motor ya, karena mungkin ada perasaan takut ya, jadi mungkin Fitri juga mengutarakan kekhawatirannya selaku masyarakat yang melintasi kawasan Grute yang saat ini juga atau pada saat dilaporkan oleh Fitri itu ternyata sedang banyak dilintasi oleh hewan melata seperti ular. Dan sampai nanti di pukul 9.50 atau 9.55 lebih 55 menit pendengar masih akan menemani Anda di pagi hari ini dengan Halo RRI. Dan juga mungkin pendengar seperti yang sudah-sudah juga mungkin kita juga mendapatkan laporan dari Pak Jol ya dan juga Pak Heru ini terkait dengan antrian solar. Jadi menurut masyarakat ini solar sudah mulai langka untuk didapatkan sehingga harus sering mengantri ya. Dan ini juga kejadian antrian terakhir dari pantauan Pak Heru di SPBU Lampaseh Kota ini antriannya cukup panjang sekali bahkan sampai menutupi lapak-lapak tempat berjualan sehingga para pedagang ini juga kesulitan ya untuk ditemui oleh pelanggannya. Masih kita tunggu juga untuk atensi Anda juga pendengar dan selain dari Pak Jol dan juga dari Pak Heru ya dan juga mungkin ada tanggapan juga ini yang sempat diberikan oleh narasumber kita seperti Pak Reza selaku koordinator wilayah BGN Kota Banda Aceh. Ini juga sempat memberikan himbauan kepada masyarakat apabila mendapati mungkin menu-menu dari makanan bergizi gratis atau MBG yang dinilai kurang variatif mungkin bisa melaporkan dulu ke tingkat kecamatan untuk dicarikan solusi bersama. Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
5: Halo RRI.
6: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI ya. Sambil menunggu partisipasi Anda, baik itu di 0651443336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Kami beritahukan kembali ini informasi untuk dialog pada pagi hari ini. Kita tidak akan menyiarkan dialog Banda Aceh menyapa pendengar, namun kita akan merilai dialog berjaringan Sekorwil Aceh dari RRI Sabang dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal, yang akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada Pak Hendrik selaku petani buah naga Sabang, dan lalu ada Ibu Widya SPMSI selaku PLT Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura di Stan Pangan Sabang. Dan untuk dialog ini nanti akan dipandu oleh rekan kami dari RRI Sabang, ada Lisa Frina selaku presenter, dan akan disiarkan tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bisa didengarkan di RRI Sabang FM 94 MHz dan juga dari aplikasi YouTube, bisa Anda cari RRI Sabang. Nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama rekan Lisa Frina di nomor 0851 8334 4727. Dan selain dari informasi untuk dialog Sabang di pagi hari ini pendengar, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat kita juga akan menyiarkan podcast edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, ada Bapak Abdul Mukhari, yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Banda Aceh dan turut dirilai oleh Pro 1 RRI Sabang dan juga Pro 1 RRI Singkil. Untuk dialog RRI Sabang juga nanti akan turut dirilai oleh Pro 1 RRI Aceh Singkil ya. Dan jadi nanti dari pukul 9 dan juga di pukul 10 Anda akan mendengarkan dialog dan juga akan ada podcast ya. Untuk podcast nanti di pukul 10 tidak interaktif pendengar, jadi hanya bisa mendengarkan melalui audio saja. Baik, kembali kita bersama dalam Halo RRI. Mungkin untuk Anda yang masih punya unek-unek ya seputar layanan publik dan juga fasilitas publik ini, bisa menghubungi kami di 0852-8285-4445 untuk WhatsApp, dan juga melalui telepon di 0651-44336. Dan Halo RRI masih akan kembali setelah jeda berikut.

Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama sambil

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: 101 Banda Aceh.
1: Halo RRI. Halo RRI.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita Anda bersama kami dalam sesi terakhir ya di Halo RRI. Kembali kami ingatkan Anda bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0651 44336, dan juga di WhatsApp di 0852 82 85 4445 dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda juga bisa mengirimkan layanan dan aduan Anda di hari lainnya, di misalnya di hari Selasa dan juga Kamis, itu melalui Instagram RRI Banda Aceh ataupun di Instagram Pro 1 RRI Banda Aceh, akan ditampung oleh tim media sosial kami ya. Dia akan dikurasi bersama kami nanti sambil kita carikan narasumber yang mengetahui, yang bisa memberikan Anda solusi. Dan tentunya juga pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 3, 5.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti bisa disaksikan secara audiovisual live streaming di kanal YouTube RRI Sabang. Untuk Anda yang ingin berinteraksi bisa menghubungi di 0851 8334 4727. Dialog dari RRI Sabang ini akan turut dirilai oleh RRI Banda Aceh dan juga RRI Aceh Singkil. Dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar Persatu RRI Banda Aceh akan memutarkan podcast edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana, kerjasama dengan LKBN Antara yang akan menghadirkan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah Pancasila, setelah Indonesia Raya, Pancasila, dan juga Himne Aceh. Dan nanti podcast ini akan turut dirilai oleh Persatu RRI Sabang dan juga Persatu RRI Aceh Singkil. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Halo RRI, dan masih akan terus bersama Anda juga nanti di Banda Aceh pagi ini sampai pukul 10 Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, telah terjadi hujan cukup lebat ya di kawasan Jalan Sultan Iskandar Muda nomor, dimaksud kami Jalan Sultan Iskandar Muda, di kawasan kantor RRI Banda Aceh dan juga lapangan Belang Padang. Kami himbau kepada Anda untuk bisa lebih berhati-hati dalam berkendara. Jangan lupa memakai mantel Anda apabila untuk Anda yang berkendara dengan sepeda motor. Dan mungkin akan lebih baik lagi jika Anda mengambil istirahat ya untuk sementara, tidak melanjutkan perjalanan. Untuk Anda yang menggunakan mobil juga kami himbau bisa lebih mengendalikan kecepatan mobil Anda supaya tidak slip. Apalagi ini memang cuacanya juga sangat tidak kondusif. Dan kami beritahukan juga kepada Anda, untuk dialog dari RRI Sabang akan sedikit tertunda, pendengar, dari informasi kami terima dari rekan kami di Sabang. Juga saat ini Sabang sedang dilanda hujan lebat ya, jadi ada sedikit kendala untuk dialognya pada pagi hari ini. Namun masih kami akan tetap terus berkomunikasi dengan rekan-rekan kami di Sabang untuk dialog pada pagi hari ini.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, gini saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Sabang untuk sama-sama kita ikuti dialog berjaringan Sekorwil Aceh dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal. Selamat mendengarkan.
1: Petani ladang atau petani gogo. Nah, sekarang pendengar, pemerintah bersama dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang bersama petani sedang menggalakkan pertanian buah naga. Nah, dalam dialog berjaringan Korwil untuk hari ini kita akan membahas bagaimana budidaya buah naga berkembang di Sabang, kemudian peluang ekonominya hingga tantangan yang dihadapi oleh petani. Nah, sudah hadir narasumber di studio kita. Ada dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Sabang, Ibu Widya SPMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Iya, gimana kabarnya Ibu?
2: Ya, alhamdulillah baik, walaupun dalam kondisi hujan pagi ini.
1: Iya, basah kuyup ya, sayang sekali ya Ibu ya. Tapi terima kasih banyak di segala kesibukan dan juga dengan kondisi yang seperti ini, alhamdulillah Ibu sudah berhadir di sini. Kita juga masih menunggu Pak Hendrik ya, petani buah naga. Namun pendengar, kita nanti dengar dulu penjelasan dari Ibu Widya sebagai PLT Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Anda yang mau bertanya bisa ikut dalam dialog berjaringan kita untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, melalui pesan WhatsApp 0851 8334 4747, dan juga bisa selain mendengarkan kami melalui frekuensi 94 MHz, bisa juga menyimak kami melalui atau menonton kami melalui YouTube RRI Sabang dan juga dirilai dari RRI Banda Aceh 97,7 MHz serta RRI Singkil 92,2 MHz. Baik, kita langsung ke Bu Widya nih ya, mengenai kebijakan dulu nih ya, dari pertanian tanaman buah naga ini. Nah, bagaimana mungkin Ibu bisa menceritakan kepada pendengar kita bagaimana kondisi perkembangan budidaya buah naga saat ini di Sabang, Bu?
2: Ya, terima kasih. Mungkin terima kasih saya pertama-tama kepada RRI yang telah mungkin mengundang saya. Itu mungkin yang kali ini keempat ya, kalau nggak salah saya. Terkait dengan bagaimana perkembangan budidaya pertanian di Sabang. Ya, kemarin kita pernah merilis dari yang pertama, mungkin salak ya. Kemudian kita juga padi gogo,
1: ada pokat juga Bu ya.
2: Alpokat, budidaya sayuran bersama Bapak Kapolres ya waktu sekarang dengan buah naga. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mungkin banyak potensi-potensi pertanian yang sudah menggeliat di Kota Sabang. Nah, kalau dulu mungkin kita mengenalnya ada cengkeh di Sabang, perkebunan lah ya. Sekarang kan sudah mulai menunjukkan giatnya itu tanaman buah-buahan, tanaman hortikultura seperti salak sudah kita lakukan pelepasan, kemudian alpukat on proses untuk pelepasannya, kemudian alpukat juga sudah kita daftarkan di Kementerian Pertanian. Nah, sekarang ini kan dua tahun ini kan sudah menggeliat lagi potensi buah naga di Sabang. Nah, buah naga itu mungkin kalau yang kemarin lagi viralnya itu mungkin karena kedatangan Ibu Gubernur ya, Ibu Gubernur kita Ibu Ana, dalam rangka kunjungan kerja beliau ke Kota Sabang itu 2 hari kemarin itu, salah satunya mengunjungi ke kebun buah naga gitu ya, jadi semakin viral lah. Jadi kan buah naga yang memang dengan luasan lahannya, kemudian tegakan pohonnya itu yang lumayan banyak itu berada di Gampung Imeli. Tetapi sebelum di Imeli itu ada juga potensi di gampung-gampung lain yang mungkin memang potensi buah naga itu cukup ada seperti di Jaboy. Nah, di Jaboy itu ada 3 atau 4 orang petani yang sudah memulai budidaya buah naganya juga dan cukup bagus juga potensinya gitu. Kemudian ada juga di Anak Laut. Nah, mungkin kalau kita lihat secara dari iklim, kemudian tanahnya di Kota Sabang ini mungkin sangat cocok untuk kita kembangkan budidaya buah naga. Kemudian kenapa buah naga kita ini, buah naga Sabang ini dicari gitu, karena memiliki potensi kemudian spesifik dari rasanya juga. Nah, rasa buah naga kita di Sabang itu buahnya kandungan asamnya itu hampir sama sekali tidak ada. Biasa kan kalau buah naga itu ada sedikit asam,
1: kecut
2: tapi
1: gitu.
2: Asam lah seperti asam buah gitu ya. Tapi kalau buah naga Sabang kita ini rasanya manis. Kemudian dia merahnya juga, merahnya sangat menggoda. Kemudian rasanya juga gitu.
1: Nah, apa yang membuat dari perhatian Dinas Pertanian sendiri mungkin melihat buah naga ini memiliki potensi besar kayaknya di Sabang ya, Bu?
2: Iya, selama ini kalau dari segi pembibitannya itu petani kita masih secara swadaya. Nah, tapi pendampingan dan pembinaan itu tetap kita lakukan. Ada dari bidang teknis, kemudian juga didampingi oleh penyuluh di lapangan, penyuluh di wilayah kerja yang memang gampung-gampung yang ada penanaman buah naga. Nah, jadi seperti kita memberikan mungkin pupuk cair organik, kemudian kita memberikan pupuk NPK, kemudian juga ada kita memberikan kemarin dolomit ataupun kapur. Nah, awal-awalnya itu di yang di kebun buah naga yang di Imeli itu pH tanah itu rendah. Jadi kita ada memberikan bantuan dolomit, kapur ya, untuk menaikkan pH-nya, untuk menjadi netral gitu kan. Nah, jadi adalah pendampingan-pendampingan yang kita lakukan walaupun secara bibit mereka swadaya.
1: Berarti dari Dinas sendiri melihat potensi cukup bagus kayaknya.
2: Iya, cukup bagus.
1: Oke. Dari beberapa tempat yang sudah di Imele, di Jaboy, di Anak Laut, kayaknya masyarakat ini terus sadar nih, menggeliat terus di potensi naga ini, Bu.
2: Iya, bukan, ya, menggeliat terus potensi buah naga ini selain dengan alpukat ya, selain dari alpukat.
1: Alpukat dan juga sawah ya.
2: Ya, kalau alpukat malahan sekarang kita sudah menghimbau bahwasanya kalau ada pemanfaatan lahan pekarangan yang memang ada lahannya, itu bisa kita kembangkan, kita tanam di lahan pekarangan sekitar rumah kita itu untuk menanam alpukat. Karena potensi alpukat di Sabang juga luar biasa. Buah naga ini di batang aja nih, kalau dari kata petaninya sendiri, Pak Hendrik itu sudah ada yang pesan gitu, sama kayak alpukat gitu. 1 kilo kan 25.000 sama kayak alpukat gitu. Jadi kan misalnya nih masih hijau nih buah naganya, untuk panen 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian udah ada katanya. Jadi jadi Pak Henry itu nggak susah-susah lagi untuk menjual buah naganya. Orang yang datang ke kebun beliau untuk membeli langsung gitu.
1: Udah
2: jadi,
1: ditunjuk langsung ya?
2: Iya, udah ada mungkin listnya langsung. Oh nih udah berapa kilo nih, udah ada yang punya gitu, udah ada yang punya. Nah, jadi sudah begitulah menggeliatnya buah naga. Jadi Pak Hendrik itu awalnya itu tegakan pohonnya itu 300. Dia lagi udah mengembangkan jadi 500. Jadi sekarang sudah 800. 800 tegakan batang buah naga di sekitar rumah dia.
1: Oke, yang awal cuma 300, sekarang ditambah lagi udah jadi 800 ya. Berarti belum merah aja nih udah ditunjuk langsung
2: udah,
1: nih.
2: Udah benar. Sama kayak alpukat di batangnya itu udah ada nih. Ini misalnya potensi satu batang alpukat ini kan sekitar 200 sampai 300 kilo nih.
1: Nah, perkiraan.
2: Perkiraan. Itu udah ada yang punya.
1: Pokoknya petik langsung habis.
2: Iya, udah ada. Jadi kalau kita mau pesan lagi, itu udah ada yang punya, Bu. Ada yang pesan 20 kilo, 10 kilo ya. Seperti itulah potensi sekarang buah-buahan yang di Kota Sabang.
1: Oke, baik. Nah, Ibu melihat sendiri dari potensi kayak cerita awal tadi, dari salak, kemudian ada pokat, ada lagi buah naga. Nah, iklim di Sabang kayaknya dengan kondisi tanah itu kayaknya cocok dengan tanaman pertanian itu ya, Bu?
2: Iya, mungkin sangat cocok, bukan mungkin ya, sangat cocok. Karena kita juga didukung oleh adanya Gunung Berapi Jabo ya.
1: Oke.
2: Kemudian unsur hara tanahnya juga yang cukup bagus untuk segala jenis tanaman yang ada di Sabang. Jadi kita mempunyai spesifik khusus lah untuk tanaman buah-buahan, tanaman lainnya.
1: Oke, oke, banyak pengaruhnya ya, banyak ya. Yang potensinya di Sabang. Nah, Ibu melihat selama ini sudah di beberapa tempat, beberapa kampung yang ada di Sabang sudah mulai menggeliat. Seberapa besar sih minat masyarakat untuk kayaknya melirik nih usaha naga ini, Bu?
2: Kalau saya lihat buah naga ini setiap rumah itu malahan kok kita ngelihat ada juga yang nanam 1-2 ya kan. Mungkin iseng-iseng mungkin ya.
1: Iya, betul.
2: Awalnya nih mungkin iseng-iseng ya rumah itu, tapi dengan melihatnya potensi sekarang yang udah viral itu, mungkin mereka berkeinginan untuk menambah, ataupun misal kalau ada lahan dari yang mungkin 1-2 mungkin mungkin berkeinginan untuk membuka lebih gitu. Karena kalau dari segi perawatan, saya lihat semua tanaman itu memang butuh perawatan. Jadi kalau kita hanya sekedar menanam tapi tanpa perawatan, ya sama juga, mungkin hasilnya nggak maksimal gitu.
1: Iya, betul betul. Nah, pendampingan sendiri yang dilakukan oleh dinas itu seperti apa, Ibu? Apakah mungkin intens setiap bulan atau bagaimana? Atau mungkin dari petani sendiri saat ada kendala itu biasanya menghubungi dari dinas, gimana, Ibu? Ya,
2: kalau di bidang saya sendiri, bidang tanaman pangan dan hortikultura, itu banyaknya yang petani-petani itu ya mungkin sudah dekat ya, kita kan membangun hubungan kekeluargaan dengan petani gitu kan. Kadang mereka ada yang menelpon mengatakan kondisi tanamannya mungkin yang sedang bermasalah. Nah, di kita sendiri selain kita ada penyuluh pertanian, kita juga memiliki POPT, petugas pengamat hama tanaman. Nah, jadi mungkin kalau tidak saya yang datang, mungkin kita yang mendampingi di lapangan itu mungkin ada POPT-nya, kemudian juga ada penyuluhnya di lapangan. Jadi penyuluh pertanian itu untuk satu kampung itu satu penyuluh gitu.
1: Satu kampung satu penyuluh.
2: Satu kampung satu penyuluh.
1: Ibu melihat selama ini dalam satu kampung itu kira-kira sampai berapa petani buah naga ini, Bu?
2: Kalau yang sekarang kita lihat memang petani sukses itu ya mungkin masih menghitung jari untuk sekarang ya, 2 tahun ini ya. Tapi dengan berkembangnya waktu saya lihat mungkin nanti akan bertambah mungkin petani-petani yang ingin menanam buah naga.
1: Sejauh mana selama ini kendala yang disampaikan oleh petani ke dinas, Bu?
2: Ya, kendalanya mungkin salah satunya mungkin terhadap penyakit tanaman, penyakit di buah naga itu sendiri. Karena kan ada juga penyakitnya. Kok kita lihat di Jaboy kemarin ada juga seperti bercak darah itu yang di batangnya itu. Ada beberapa.
1: Nah, kayak Ibu cerita tadi ya, mungkin dari secara pribadi mungkin ada yang nggak punya lahan besar di pekarangan-pekarangan 1-2. Saya juga punya pengalaman tuh kalau nanam buah naga itu kadang-kadang buahnya sudah hampir besar gitu, tapi tiba-tiba menguning itu kira-kira kenapa ya, Bu?
2: Ya mungkin itu kan harus kita identifikasi dulu kan, apa penyebabnya gitu. Ada juga yang kadang layu ya seperti itu ya,
1: menguning.
2: Apakah itu karena jamur gitu, apakah kena penyakit gitu kan. Harus kita identifikasi lah, kita lihat dulu kan. Baru kita tentukan misalnya ini obatnya apa. Kalau misalnya dia terkena indikasinya jamur, ya kita memberikan obatnya itu ya yang untuk tanah jamur. Misalnya kena penyakit, ya kita kasih obatnya ya
1: penyakit, sesuai
2: ya,
1: dengan
2: sesuai dengan dosis. Ya seperti
1: orang sakit ya? Juga ya.
2: Seperti orang sakit juga. Jadi kan ada juga dosisnya, takarannya gitu kan.
1: Harus didiagnosa dulu nih.
2: Harus didiagnosa dulu, identifikasi dulu. Oh, ini misalnya kena penyakit nih, jamur nih. Berarti kita harus memberikan obatnya itu ya untuk menanggulangi bagaimana untuk membasmi jamur itu.
1: Sejauh ini kayaknya enggak ada kendala yang begitu berarti.
2: Kendala yang berarti saya kalau selama ini kita di lapangan tidak ada.
1: Tidak ada masalah ya. Kayaknya ini aja. Cuman kira-kira itu buah naga itu butuh perhatian khusus nggak, Bu? Misalnya apa penyiraman atau apa gitu, kalau dilihat dari petaninya?
2: Kalau kita lihat dari itu memang butuh perawatan, butuh bimbingan juga kan. Tapi untuk meningkatkan produksi mungkin nanti bisa langsung dengan Pak Hendrik. Pak Hendrik lagi jalan ya, karena kondisi cuaca mungkin agak terlambat sedikit. Kemarin keluhan Pak Hendrik sendiri kepada kita, dia ingin meningkatkan produksi buah naga. Nah, produksi buah naga ini mungkin buah naga itu kan dia intensitas cahaya ya, sinarnya itu harus lebih. Sedangkan kita kalau di Sabang ini ya 12 jam ya, kurang lebih ya 12 jam. Buah naga itu mungkin sekitar 14-16 jam. Maka Pak Hendrik meminta bantuan supaya ada penyinaran. Jadi lampu LED buah naga kan ada tuh. Jadi penyinaran di malam hari. Jadi dengan bertambahnya intensitas cahaya itu, sinar itu, jadi produksi buah naga itu ya semakin meningkat. Mungkin kalau dulunya 200-300 kilo ya kata Pak Hendrik, mungkin bisa mencapai nanti sampai 1 ton gitu. Keinginan beliau seperti itu.
1: Oke, baik Ibu. Kita masih sambil menunggu Pak Henry karena cuaca yang sangat-sangat kurang baik ya di Sabang. Nah, kita masih bertanya dulu ke Bu Widiani. Saat ini Bu, apakah pemerintah daerah sendiri punya program khusus untuk pengembangan hortikultura khususnya buah naga?
2: Ya, kalau pemerintah sendiri, apalagi sekarang dengan visi dan misinya Bapak Julkifli Haji Adam dan Bapak Suraji Yunus sebagai wali kota dan wakil wali kota. Ya, potensi untuk pengembangan pertanian itu bukan hanya ke tanaman horti aja, tetapi secara umum memang visi misi beliau itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani gitu kan. Jadi kita berbicara di sini mungkin tanaman pangan horti gitu kan. Tapi di balik itu beliau mempunyai juga program-program untuk perkebunan gitu. Jadi meningkatkan kembali gairah petani pekebun, petani pekebun. Nah, itu mungkin nanti dari NILAM, karena kan potensi kita nih selain tanaman pangan horti, buah-buahan tadi kan ada juga pekebunnya. Karena kan dulunya nih Sabang ini kan cengkeh. Nah, jadi cengkeh, kemudian kakao, kemudian kelapa. Nah, mungkin kelapa ini juga kita akan melakukan rehabilitasi kelapa mungkin, atau peremajaan kelapa, ataupun kita menanam kembali kelapa gitu ya. Kelapa yang udah tua itu mungkin dapat kita ganti ya. Mungkin kalau mungkin apa produksinya yang udah menurun, kita bisa menanam kelapa kembali kan. Lahan-lahan baru bisa kita tanam kelapa. Jadi potensi pemerintah Kota Sabang untuk sekarang ini memang udah sangat baik terhadap perkembangan pertanian yang ada di Sabang.
1: Oke, kayaknya fokus sekali dengan pertanian gitu Bu ya, baik dari perkebunan dan juga tanaman hortikultura. Baik, terima kasih Bu Widya, nanti kita akan tanya-tanya lagi, dan juga kami masih menantikan partisipasi Anda pendengar yang mau tanya ke Bu Widya mungkin seputar kebijakan dari pemerintah untuk tanaman naga ini di 0851 8334 4727. Dan kita juga sudah hadir narasumber nih, ada Pak Hendrik. Assalamualaikum Pak Hendrik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak sedikit dekat Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak, dengan cuaca hujan, dengan kesibukan Bapak sudah berhadir di studio. Ya, gimana kabar Pak? Sehat,
3: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak, kita sudah tanya tadi ke Bu Widya. Nah, kita mau tanya langsung nih seputar ini ya, pertanian naga ini Pak, tanaman naga, buah naga ini Pak. Ya. Karena Bapak yang setiap hari di lapangan ya, pasti udah tahu nih gimana kesulitan dan juga positif dan negatifnya dari tanaman naga ini. Nah, sejak kapan Bapak sudah mulai di tanaman naga ini Pak?
3: Ya, terima kasih. Kita mulai berkebun naga ini pada tahun 2023.
1: Okay.
3: Ya, sekitar 2023. Yang tepatnya bulan Oktober lah mulai tanam. Itu idenya karena di sekitar lahan kita itu kan istilahnya banyak sleeping land ya. Banyak tidak digunakan. Jadi kita manfaatkan tanah itu untuk kita berkebun naga. Karena di samping itu karena kita coba tanaman lain istilahnya kurang berhasil karena di Imele itu sendiri kan struktur dari tanahnya kan karang ya. Karang.
1: Nah, lagi karena pesisir ya, dekat laut gitu Pak ya.
3: Karang, lagi pula pun tanah yang kita pakai itu pun awalnya dulu itu bekas pabrik batu bata.
1: Okay.
3: Sehingga lahan itu istilahnya bisa dikatakan lahan tandus sebenarnya. Jadi di atas udah baca apa diambil lapisan atasnya sudah diambil lah untuk tanah liat untuk tanah batu bata. Jadi dari situ kita buat. Jadi itu salah satu tantangan yang jadi kita berpikir kenapa buat naga. Karena naga ini istilahnya dia tanaman yang agak toleran. Agak toleran dengan iklim maupun dengan struktur tanah yang apa istilahnya. Tergantung istilah tanah ini bisa toleran lah dia.
1: Cocok gitu.
3: Bandal ya. Nah, bisa istilahnya ditanam di mana-mana saya tanam di pot juga bisa karena dia perakarannya kan perakaran serabut. Jadi di atas aja nggak masalah dia. Nah, itu aja. Nah, jadi itulah yang istilahnya yang mendorong kami berkebun naga ini. Di samping itu kebutuhan naga di Sabang ini kan padunya kan dipasok dari luar, termasuk Aceh juga.
1: Iya, betul.
3: Itu rata-rata dari Medan. Nah, jadi kita lihat itu ada suatu peluang. Meskipun istilahnya dibilang istilahnya buah naga istilahnya banyak begini, memang untuk di luarnya memang tanaman buah naga ini udah banyak, udah booming sekali. Nah, jadi kita istilahnya kita apa, jadi pada waktu itu kita ambillah bibitnya ke Tanah Karo. Kebetulan di sana ada keluarga yang juga sudah menanam buah naga ini. Dan kita ambil bibit ke sana.
1: Oke, okay. Berarti selain dari kondisi geografis Bapak lihat kayaknya cocok, dan juga kayaknya ada keluarga yang udah ini ya berhasil. Bu ya, berhasil ya, di pertanian naga ini ya, walaupun di luar Aceh gitu ya.
3: Iya, kebetulan kan di sana dulu memang kan yang membumingkan itu di sana dulu memang keluarga juga.
1: Oke. Okay. Itu dia. Kalau di Sabang ini berapa luas ininya, Pak?
3: Kita luasnya, kalau luasan tanahnya itu berapa ya? Sekitar
2: dua kebun, Pak.
3: Dua kebun itu
1: satu hektar.
3: Setengah hektar lah.
2: Setengah
3: hektar kalau digabung duanya,
1: kan? Sampai berapa banyak tanamannya, Pak?
3: Itu kalau naga ini jangan kita tanya batangnya,
2: tegakannya.
3: Nah, karena satu tegakan itu bisa 3 bisa 4 batang dia. Jadi dia itu sekitar hampir 700 tegakan lah.
1: 700.
3: Iya, 700. Gitulah.
1: Kalau panennya sampai berapa kilo, Pak?
3: Panennya ini sementara ini kita kan hanya tergantung kepada apa? Kepada alam ya. Sebenarnya naga ini sebenarnya kan tanaman butuh cahaya dia ya.
1: Iya, betul.
3: Sinar ya. Jadi kalau karena kita tergantung kepada alam, panennya memang belum maksimal. Belum maksimal dalam artian sekali panen itu kadang 200 kilo, kadang 300 kilo, gitu dia.
1: Iya, 200 kilo itu per minggu, per bulan, Pak?
3: Begini, saya bisa kita kan bisa bilang per bulan, kadang-kadang 2 minggu sekali udah panen lagi gitu, karena dia begini. Dia istilahnya ini kan udah mekar lagi nih, baru panen lagi nih waktu datang ibu apa saya itu ibu Ana,
1: gubernur.
3: Ya kan? Itu kan udah panen habis. Nah, ini udah mau panen lagi nih.
1: Oh gitu. Itu secara beraturan, Pak.
3: 2 minggu lah.
1: Itu secara beraturan setiap 2 minggu. Maksudnya nggak ada masa, oh dia lagi belum panen, nggak gitu, Pak?
3: Ada, itulah selangnya kan ini kan seperti ini kan mau panen lagi. Ini adikannya ada lagi.
1: Oh gitu. Berarti terus ada berkelanjutan.
3: Ada lagi, begitulah dia. Karena apa? Okay. Karena kita istilah dengan iklim, dengan apa? Nggak bisa kita stel ya.
1: Kalau cuaca bagus, dia terus. Nah,
3: begitu aja lah dia. Kebetulan untuk Sabang ini memang panasnya kan agak cukup lah kita bilang. Sementara dia kan membutuhkan sinar itu sebenarnya sampai 14-16 jam dia.
1: Iya.
3: Sementara Sabang ini untuk Aceh ini padumnya bisa 12 jam.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi di tanah kar itu kenapa dia istilahnya mereka pakai lampu? Dia 10 jam cuma mataharinya.
1: Oke, okay, lebih sedikit lagi ya, Pak ya.
3: Ya, harusnya pakai lampu memang. Kalau enggak pakai lampu jam langsung enggak berbuah-buah dia.
1: Oke, okay, berarti perawatannya selain di sinaran matahari ataupun cahaya itu perawatan lainnya apa kira-kira, Pak, yang lebih ya,
3: perawatannya jelas-jelasnya pemupukan ya secara rutin. Satu lagi
2: pemangkasan
3: okay. pruning. Nah, satu lahannya jangan terlalu kotor lah. Nah, itu dia kita kan untuk mencegah daripada ini dia kan penyakitnya itu kan cuma apa dia penyakit untuk apa dia bangsa jamur lah dia.
1: Okay. Tapi nggak diganggu oleh misalnya tanaman monyet atau babi gitu nggak?
3: Ya, itu ya pasti kalau monyet okay. nih monyet ini kan pertama awalnya dia memang nggak mau kena berduri tapi lama monyet ini kan berakal ya.
1: Apalagi warnanya merah-merah ya, Pak ya. Menggugah selera kali kayaknya.
2: Monyet udah menjadi hama.
3: Ya, iya, monyet udah menjadi hama sebenarnya. Kebetulan di daerah kita itu monyetnya belum ada. Ada, memang cuma
1: sekedar lewat aja gitu ya.
3: Kalau memang udah jadi masalah juga sebenarnya. Okay,
2: okay. Semoga enggak ada, Pak.
3: Semoga jangan.
2: Jangan datang. Jangan tahu monyetnya jangan tahu ada kebun buah naga di puncak Imele. Kok saya bilang kan kebun Pak Hendrik ini puncaknya Sabang ya, Pak. Puncak Imele, Pak.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, dari awal tanam nih, Pak, cerita dari awal tanam sampai dia pertama kali berbuah itu berapa lama waktu itu, Pak?
3: Ini tergantung tanahnya dan tergantung perawatan kita. Okay. Karena kan begini. Kalau yang kita tanam dalam kondisi tanah seperti tadi itu kan itu tanahnya kan bisa kita katakan kan agak tandus tanahnya yang di atas batu bata kita tanam.
1: Iya.
3: Itu makan waktu hampir 2 tahun baru 2 dia belajar tahun. Berbunga.
1: Okay.
3: Tapi yang baru saya tanam ini udah mulai berbuah. Nah, itu baru setahun belum sampai setahun.
1: Beda.
3: Padahal perlakuannya kalau yang sama itu kemarin itu kita harus kita spot tanah, spot dengan pupuk kandang. Kalau ini baru mulai kita taruh pupuk kandang. Okay. Tapi udah berbuah dia, udah mulai berbunga dia.
2: Yang awal kan kita harus sempat ini Pak ya, kita sempat kasih dolomit ya.
3: Iya, kita kasih dolomit karena kan kebetulan waktu itu kan batangnya kurang bagus, kurang subur kita lihat kan. Jadi kan sehingga terpikirlah saat itu bagaimana okay. cari apa? Jadi konsultasi ke pertanian, ke dinas okay. pertanian pada saat itu. Mm-hmm. Jadi waktu itu dari dari pihak pertanian bilang, oh begini aja dulu Pak. Mm-hmm. Coba kita lihat cek tanahnya dulu, tanya kan dia cek mm-hmm. kebetulan tanahnya memang basah, tapi kurang terlalu asam tanahnya memang. Okay, pH sampai 4, ada yang 3 pH-nya, luar mm-hmm. biasa. Mm-hmm. Begitu kita kasih dolomit, ah barulah nampak dia.
1: Baru terangsang dia.
3: Ah,
1: okay.
3: itu dia.
1: Nah, Bapak melihat hasil panen itu keuntungannya dirasakan sejauh mana itu Pak?
3: Ya alhamdulillah kalau di dulunya kita istilahnya kan untuk memenuhi sehari-hari aja kita agak susah. Ini dengan ada buah naga ini kita ya ada enjoy sikit lah.
1: Per bulannya nah, sampai
3: per bulannya
1: berapa
3: Pak? Ya, bisa kita bilang kan gimana ya per bulannya. Karena kan dia kan fluktuatif ya, ada 300 kilo, 200 kilo. Nah, kadang-kadang kita tidak ada ambil nanti hasilnya ada sampai 3 juta setengah, ada 4 juta.
1: Sangat terasa
3: nanti
1: ya,
3: ada 2 juta gitu ya kan okay. tergantung buahnya karena gitu nggak bisa serentak tapi okay. kalau kita punya lampu itu bisa kita jamin bisa kita setel ya nah, itu seharusnya itu kan kita konsultasi juga ke dengan adik yang di Tanah Karo
1: okay.
3: itu sebenarnya perjalanan itu udah produksinya udah 3 ton itu
1: oh iya
3: yang selain yang ini
1: kayaknya nih Pak Hendrik sendiri nih ada bakal lebih memperluas lagi sampai hasil pertanian yang nggak 300-an kilo ya? Kayaknya lebih lagi ya Pak?
3: Ya sebenarnya, iya sebenarnya rencana memang ada. Cuma kan kita kan terbenturnya kan di pendanaannya. Okay. Semua
1: kembali lagi.
3: Kembalinya ke situ, tetap semua ke modal.
1: Dari lahannya sendiri mendukung Pak? Kayaknya Bapak punya lahan yang cukup untuk ini gitu.
3: Kalau lahan tuh Sabang ini bisa aja kita banyak lahannya. Kan saya bilang tadi kan sleeping land di Sabang ini kan terlalu banyak sleeping landnya. Enggak usah tanah pemerintah, tanah masyarakat juga sleeping land semua, rata-rata itu dekat kita itu kan sleeping land tuh.
1: Iya betul-betul.
3: Nah, asal kita seperti yang lahan satu baru saya buka ini, dekat tanah orang itu.
1: Oh.
3: Cuma saya buat, bagi hasil, saya bilang
1: oke.
3: Saya nggak mau sewa, saya bilang bagi hasil aja. Kalau sewa itu apa, bagi hasil bagaimana? Lebih setuju dia.
1: Okay,
3: saya kontrak 10 tahun, saya bilang.
1: Okay.
3: Karena ini tanaman tua. Walaupun dia seperti tanaman hias, tapi ini tanaman tua, puluhan tahun umurnya.
1: Okay, jadi
3: saya kontrak 10 tahun.
1: Oke, baik. Bapak melihat pemasarannya kayaknya cukup baik ya?
3: Aku untuk
1: dari cerita
3: ini,
1: Bu Widya
3: kurang
1: malah ya,
3: Pak.
2: Kurang barang.
1: Jadi,
2: untuk mencukupi kebutuhan lokal
3: aja belum cukup. Kemarin aja berapa orang udah datang naik ke atas tuh, kecewa pulang lagi.
1: Enggak ada buahnya, enggak cukup.
3: Kok belum masih mengkal gitu.
1: Tunggu merah.
3: Kita enggak petik ini, kita enggak petik kalau dari beras tadi kan petiknya kan kematangannya kan 40-50%. Yeah.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau kita kan sampai 90, kita mau matang di pohon, kita jaga itu. Walaupun nanti pasaran ke Kemanda Aceh, kita tetap paling-paling 90%. Yeah.
1: Oke, okay, baik. Baik.
3: Kita kan di sini kan tak naik juga, kita tunggu dulu kita bilang.
1: Luar biasa. Iya. Kayaknya peluang pasar menjanjikan nih, Bu Wit.
3: Masih prospek. Sebenarnya prospek. Begini. Kalau kita lihat buah naga ini, walaupun kita bilang setelahnya di Banyuwangi, di Jawa juga penuh, di Sumatera Utara juga penuh, sampai ke Kisar juga banyak. Tetapi pasarnya tetap terbuka.
1: Oke.
3: Tetap terbuka. Makanya kita heran buah naga ini kemana, tapi heran kita.
1: Oke.
3: Karena begini mungkin ya, ini sedikit saya tambahkan. Karena buah naga ini sampai dia buahnya ini istilahnya banyak orang yang berapa, dia itu obat sebenarnya dia.
1: Iya, betul.
3: Banyak orang lari ke situ sebenarnya. Okay. Memang dia enggak doyan karena dia obat terpaksa dia beli. Karena saya dengar katanya dia kasetnya itu mengimbangi buah bit katanya.
1: Oke, okay, baik.
3: Nah, itu dia.
1: Manfaat kesehatannya cukup
3: manfaat
1: baik
3: kesehatannya
1: ya.
3: Kesehatannya lebih besar.
1: Oke, okay, baik, kita ke Bu Widya sekarang. Nah, Ibu melihat kayaknya peluang pasar cukup menjanjikan ya, Bu ya. Nah, apakah dari pemerintah sendiri ada mungkin ingin menjadikan ini sebagai komoditas unggulan di Sabang?
2: Mungkin mengarah ke situ ya, mungkin kalau untuk sekarang mungkin mengarah ke situ, kedepannya mungkin akan kita upayakan. Jadi buah naga itu bisa juga menjadi peluang agrowisata.
1: Okay.
2: Jadi kita kalau misalnya datang ke Sabang ya tidak hanya kita ke laut,
1: iya,
2: ya
1: baharinya ya Bu
2: baharinya,
1: ya,
2: tapi bisa kita mengunjungi. Kita di Sabang kan ada juga kebun salak, mungkin kan agrowisata ke kebun salak, kemudian sekarang ada lagi buah naga, mungkin menjadi peluang selain peluang bisnis ya Pak Hendrik ya,
1: ini
2: peluang agrowisata lah ke depannya.
1: Oke, baik. Nah, mungkin dukungan dari pemerintah sendiri baik hal bibit ataupun pelatihan, karena kayak Ibu katakan tadi kita akan coba melirik ke agrowisata, mungkin biar menggugah masyarakat untuk lebih sadar gitu gimana?
2: Iya, mungkin kalau sekarang ini kebetulan pun kondisi daerah ya.
1: Iya.
2: Mungkin untuk tahun depan ya, mungkin kalau memang ada ini, kita tetap melakukan pendampingan pembinaan kepada petani buah naga. Ya, dengan kita tadi kita support dengan pupuk mungkin, obat-obatan, seperti itu.
1: Perhatian dan dukungan seperti itu, Bu, ya. Dan juga masyarakat kita mungkin dengan melihat hasil dari punya Pak Hendrik ini, kebunnya dengan dilirik oleh kayaknya belum apa, belum ada hasil produksi apa namanya, panennya aja udah di habis gitu ya, itu bisa menggugah masyarakat juga gitu ya. Oke, baik. Nah, strategi dari pemerintah sendiri, Bu, untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian tanaman naga ini, Bu?
2: Kalau strategi mungkin ya kita kemarin seperti bincang-bincang sama Pak Hendrik, kalau buah naga itu kan masih mencukupi kebutuhan lokal aja, mungkin cuman bisa mencukupi kebutuhan lokal, kadang pun kurang ya Pak Hendrik, kadang pun kurang gitu. Jadi kan masih kita kurang. Masih kurang. Tapi dengan adanya penambahan, pengembangan, penanaman baru, budidaya tanaman buah naga itu, mungkin kita dapat berbicara strategi pemasaran. Kalau sekarang kan masih belum bisa, kebutuhan lokal aja kita belum cukup gitu. Tapi kalau semakin banyak adanya petani yang mau menanam buah naga, mungkin buah naga kita ini bisa kita ekspor keluar, mungkin bisa kita masukkan ke supermarket-supermarket yang ada di Banda Aceh.
1: Peluang ekonomi lebih besar menjanjikannya, Bu Iti, ya. Oke, baik, terima kasih. Kami masih menantikan partisipasi Anda pendengar di 0851833447. Siaran dialog berjaringan ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Banda Aceh dan juga RRI Singkil, dan juga Anda bisa menonton kami di aplikasi YouTube RRI Sabang. Nah, kita kembali ke peluang ekonomi pasar dari petani atau Pak Hendrik, petani buah naga. Bapak melihat respon konsumen selama ini gimana, Pak?
3: Itu luar biasa. Karena begini, karena ini buah naga ini memang agak unik memang ya. Karena begini, rata-rata yang penikmat buah naga ini saya lihat bukan penikmat sebenarnya. Karena berapa yang ketemu dengan saya, istilahnya pada sebelumnya memang dia enggak doyan buah naga itu.
2: Asam ya, Pak.
3: Enggak suka yang buah naga itu. Buah apa ini? Rasanya macam-macam lah katanya kan. Jadi pas dia makan kita punya, dia jadi suka. Jadi ada juga yang penikmat buah naga dia kan, kok beda rasanya katanya. Kok beda. Kalau kita yang beli di luar tuh rasanya macam-macam lah, kayak itu enggak apalah.
2: Enggak suka.
3: Taste-nya itu kurang lah. Tapi dengan udah makan buah naga ini, kita jadi suka katanya.
1: Itu respon masyarakat Sabang sendiri.
3: Masyarakat Sabang. Itu makanya istilahnya langsung dia datang langsung ke kebun. Dia apa langsung ya. Itu tadi udah pesan-pesan terus.
1: Kayak cikal bakal agrowisata sudah ada ya, Bu, ya.
2: Iya.
3: Itu ya.
2: Tinggal disupport oleh pemerintah daerah.
1: Dukungan dan perhatian.
3: Kalau saya lihat itu mungkin istilahnya dari segi rasa mungkin, jadi untuk penikmat buah naga sendiri untuk lokal aja memang sudah berani.
1: Selama ini harganya stabil, Pak.
3: Kita masih stabil.
1: Sampai berapa, Pak,
3: sekilo? 25.000.
1: 25.000.
3: Jadi 25.000.
1: Oke, kalau Bapak melihat sendiri selama ini yang sudah dari sejak 2023 sampai saat ini, itu kira-kira tanaman buah naga ini bisa menjadi penghasilan utama masyarakat di Sabang, kalau memang masyarakat itu kayaknya fokus ke situ, gimana, Pak?
3: Bisa sekali, dia bisa selanjutnya. Cuma saja kan, gini kita apakan juga, cuma dengan anak-anak muda saya ngomong-ngomong, ada juga memang anak-anak muda istilahnya meminta saya bagaimana kalau mengembangkan buah naga kan itu. Kalau saya bilang begini saya bilang, kalau buah naga istilahnya kita apa, boleh-boleh saja saya bilang, cuma saja saya bilang untuk Sabang ini, saya bilang untuk Sabang ini, kalau kita orientasi pasar yang untuk Sabang, saya bilang itu pikir dulu. Lebih bagus kalau cari lagi alternatif lain, saya bilang. Kita buat Sabang ini, saya sarahkan tuh. Kita buat Sabang ini dia hortikultural lah, jangan dominan tok naga, saya bilang. Kalau bisa Anda alpukat, ada lagi misalnya durian premium, misalnya.
1: Jadi beragam ya,
3: beragam dia. Jadi kalau kita jadikan dia agro wisata kemari, ada dia semua buah itu. Ada naga, ada durian premium, ada alpukat, dan macam-macam. Jadi itu, jadi jangan dominan kali tok naga dia. Itu dia, jadi lebih apalah dia. Jadi untuk lokal pun istilahnya terpenuhi, untuk wisata juga terpenuhi. Dia. Baik. Itu saran saya. Tapi kalau untuk kita istilahnya apa ya, boleh-boleh saja.
1: Iya, tergantung minat masyarakatnya sendiri. Harapan Bapak sendiri apa nih, Pak, untuk dukungan pemerintah ke depan dan mungkin realisasi untuk ke depan, Pak?
3: Ini begini. Ini kan kalau saya kan istilahnya begini, saya istilahnya suka-suka tantangan ya. Pada anak-anak muda itu juga sering saya bilang, termasuk ada saya sendiri, kamu gak usah ngotot kali lah kerja di pemerintah tuh, saya bilang. Jadi cobalah, bisa banyak yang bisa diciptakan. Contoh dari sektor pertanian. Jangan sekarang kita begini, kita rubahlah image, saya bilang. Image-nya begini. Kalau udah gak ada kerjaan lain, misalnya kerjaan gak dapat, udah ujung-ujungnya udah jadi petani aja lah. Kita nggak mau kayak gitu.
1: Pilihan akhir ya Pak,
3: kita
1: ya jadi petani.
3: Kita nggak mau ke situ.
1: Oke.
3: Okay. Betul-betul memang hobi dia lah di situ.
1: Okay.
3: Nah, makanya kita minta sama pemerintah, kalau bisa coba dicari anak-anak muda yang mana yang hobinya ke pertanian, disekolahkan dia, dimagangkan dia.
1: Oke, okay, baik.
3: Udah kembali dia misalnya, baru kita kasih modal dia.
1: Oke, okay, baik.
3: Kasih lahan, kasih modali. Nah, itu.
1: Nah, Bu Wit, gimana nih dengan saran dan apa harapan dari Pak Hendrik sendiri? Gimana nih kalau menurut pandangan Ibu?
2: Ya, benar. Setuju kan, Pak? Karena jadi kan menjadi peluang usaha, peluang. Jadi tidak hanya kita bekerja itu mengharap dengan pemerintah gitu. Jadi kan sekarang banyak muncul mungkin petani milenial
1: iya.
2: Itu kan anak-anak muda yang mau mengembangkan pertanian gitu, karena potensi pertanian kita di Sabang ini ya cukup banyak, nggak hanya tanaman horti seperti
1: coklat,
2: saya katakan
1: juga
2: tadi perkebunannya,
1: iya.
2: Ya coklatnya,
1: iya.
2: Coklat kita kan juga sudah menggeliat juga.
1: Betul.
2: Kita sudah ada pabrik coklat kan, Cokbang udah ada, Cokinal udah ada,
1: iya.
2: Gitu kan, jadi mungkin mungkin ya warisan dari orang tua, mungkin yang udah punya kebun, nah bisa menggugahlah wawasan pandangan, oh nih harus kita benahi kebun orang tua sendiri mungkin, kan mungkin bisa seperti itu.
1: Okay.
2: Karena harga coklat kita kan juga luar biasa yang ditampung di Coklat Sabang.
1: Iya,
2: coklat
1: fermentasi.
3: Ya. Coklat ini pernah saya kirim ke Medan. Coklat Sabang. Kita ini istilahnya lokal ya. Masyarakat. Tapi sampai di Medan itu dikategorikan itu udah coklat intensif.
1: Udah premium ya?
3: Udah premium.
1: Okay.
3: Pernah saya jemur itu, saya itu pernah saya jemur. Itu lewat itu tukang galas namanya itu. Kalau sini apa namanya? Mugi namanya. Langsung dia mirip. Itu
1: bagus.
3: Langsung dia tawar tuh tahu coklat tuh. Ini coklat apa ya? Coklat intensif. Enggak, ini dari Aceh saya bilang. Kebetulan dari Sabang, memang kualitas coklat saya akui.
1: Iya. Berarti emas batangan juga ya?
3: Iya, bagus coklat.
2: Coklat, nilam lagi Pak, perkebunan.
1: Oke, baik. Nah, kita sudah di sesi akhir nih, gak terasa ya. Kita mau mendengar dulu nih pesan-pesan dari Pak Hendrik sendiri untuk masyarakat.

0: lagi. Kalau alpukat, menurut saya itu masih peluang masih besar. Okay. Karena alpukat ini nggak semua daerah bisa. Satu lagi durian premium. Satu banyak tanaman yang bisa kita kembangkan di sini. Karena Sabang ini tanahnya aneh. Semua kalau sini produksi pertanian dari sini kualitas tetap terbaik. Nah, satu lagi itu lagi booming ini seperti kelapa pandan itu.
1: Kelapa pandan wangi.
0: Itu lagi booming itu. Nah, sementara kelapa ini aja untuk kelapa muda aja nggak cukup nih. Nah, kenapa nggak itu dilirik tuh, Bu? Itu diarahkan ke anak muda tuh. Kok saya banyak dulu 40 batang, 50 batang.
2: Oke, baik. Puit gimana nih, Puit? Bagaimana pesan dari Ibu sendiri, mungkin apa setuju dengan yang disampaikan Pak Henry Boyd?
1: Ya, pandangan-pandangan Pak Henry itu kan pandangan ke depan. Ya, salah satunya pandan wangi. Mungkin pandan wangi ini dalam waktu dekat ini mungkin kita ada bantuan dari pemerintah.
2: Ya. Jadi semoga langsung disambut nih, Pak.
1: Ya, memang ada bisik-bisik memang ada bantuan dari pemerintah untuk kelapa pandan wangi. Jadi ya semoga petani-petani kita ini juga bisa membuka lahan baru. Jadi istilahnya itu dalam satu lokasi lahan itu kalau bisa ada suatu hamparan gitu. Misalnya paling enggak ya setengah hektar, pas seperempat hektar tuh tanamnya pandan wangi semua. Jadi waktu pas kita mau agrowisata, oh ini tidak kebun campuran. Karena kan kebiasaan petani kita ini kalau petani pekebun itu kebun campuran. Jadi semuanya ada di situ cengkeh, ada pinang, kemudian ada tanaman hortinya juga. Nah, kita ingin ke depannya itu di Sabang ini selain ada kebun campuran, kemudian ada hamparan. Misalnya ada hamparan kayak durian. Jadi 200 batang itu durian semua gitu. Kemudian apokat kan sekarang belum ada, kebanyakannya itu masih kebun campuran. Jadi kami dari Dinas Pertanian juga sangat berharap kepada masyarakat Sabang, kepada petani yang ingin mungkin yang ingin berusaha untuk melakukan budidaya pertanian di tahun ini, mungkin banyak bantuan-bantuan yang bantuan-bantuan ya berupa bibit lah kita bilang yang ada di Dinas Pertanian. Jadi untuk menggerakkan sektor ekonomi lah, semoga kesejahteraan petani kita juga meningkat dengan adanya budidaya pertanian.
2: Oke, baik. Terlebih lagi kita lihat kayaknya di Sabang sangat banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan.
1: Ya, lahan kosong itu yang belum dimanfaatkan cukup banyak mungkin dapat di apa istilahnya. Tapi kalau untuk tanaman tahunan itu agak susah juga kalau kita pinjam pakai dengan BPKS. Biasanya mereka dengan BPKS itu tanaman muda biasanya.
2: Oke. Cabai.
1: Ya, tanaman muda seperti cabai, jagung, seperti itu kan. Jadi kita juga berharap mungkin banyak lahan-lahan kosong itu, mungkin lahan masyarakat itu yang nggak tahu juga sekarang ini orangnya ini mungkin udah pindah ke lokasi
0: banyak.
1: Lahan-lahan kosong itu. Ya mungkin bisa ditelusuri atau seperti apa kan.
2: Jadi kalau ada minat masyarakat.
1: Pakai, kalau minat, karena sekarang bantuan ada, lahannya itu juga yang sangat terbatas. Jadi kita kedepannya kepingin kalau kita memberikan bantuan bibit tanaman ini, ya mungkin hamparan lah. Setidaknya dalam satu hamparan itu ada 100 batang, 50 batang. Jadi kita setelah panennya nanti itu kita bisa melihat, oh ini gitu kan. Keinginan saya seperti itu kalau untuk tanaman-tanaman yang lainnya.
2: Oke, harapan dari Ibu?
1: Harapan saya sendiri ya semoga pertanian Sabang ini semakin maju dan masyarakat petaninya juga semakin sukses dan sejahtera.
2: Oke. Pak, yang terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan dalam dialog kita untuk pagi hari ini?
0: Ya itu tadi sih, kalau saya tetap menghimbau kepada masyarakat, khususnya pada anak muda lah, bahwa istilahnya nggak usah terlalu, jangan pesimis lah. Nah, kalau untuk menghadapi apa ini, ekonomi lagi apa ini, sektor pertanian itu memang
1: menjanjikan ya Pak,
0: cukup menjanjikan. Okay. Memang kalau kita tekuni, nah itu dia. Jadi saya lebih push ke situ lah.
2: Oke,
0: baik. Karena lahan kita banyak, Sabang ini. Banyak sleeping land saya bilang tadi. Okay. Oh, masalah dengan BPK sudah berdapat. Tinggal lupakan pemerintah, nanti buat regulasi bagaimana dengan pemerintah, dengan apa kan PIMKU dengan BPKS. Okay. Saya rasa bisa aja kontrak 10 tahun daripada sarang babi itu dibuat situ.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Henrik dan juga Bu Widya untuk bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini dalam dialog kita potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi petani lokal. Kami mohon maaf pendengar tidak sempat membacakan pesan yang sudah masuk karena waktu kita terbatas. Dan terima kasih untuk narasumber kita yang sudah berhadir meskipun cuaca agak kurang baik di luar sana. Kayak Bu Widya sampai basah-basahan, Pak. Oke, baik. Pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Banda Aceh dan juga RRI Singkil, demikian untuk dialog program perjaringan kita untuk hari ini. Kita bisa

melihat bahwa potensi buah naga tidak hanya memiliki potensi pertanian, tapi juga peluang ekonomi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat Kota Sabang. Terima kasih untuk para narasumber kami yang sudah berhadir dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang dan juga Petani Buah Naga, ada Pak Hendrik yang telah berbagi informasi dan juga pengalamannya. Dan insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dan juga kesempatan dalam dialog berjaringan kita. Saya Lisa Prina mohon undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda baru saja mendengarkan dialog berjaringan Sekorwil Aceh dari RRI Sabang dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Putra yang menemani Anda untuk hari ini, edisi di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Tak terasa sudah hampir di penghujung bulan Mei kita mendengar di kesempatan untuk siang hari ini. Dan untuk kebersamaan kita nanti sampai ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya, berbagai lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya kami hadirkan untuk Anda dari Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk saat ini kita akan hadirkan terlebih dahulu pendengar, kita akan ikuti dulu podcast dengan judul yaitu Edukasi Kebencanaan untuk Indonesia yang Rawan Bencana, bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bapak Abdul Muhari. Ya, baik, dari studio Pro 1 kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by. On the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam.
0: Okay.
1: Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak gitu.
0: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Mm-hmm. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Hmm. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
0: Okay.
1: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya.
1: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya

0: aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
0: Terima kasih Mbak Suanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita mengikuti podcast di siang hari ini, yaitu dengan topik yang dibahas adalah edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana. Dan sudah bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, untuk berikut ini kami akan hadirkan untuk Anda di lagu-lagu hiburan. Dan nanti juga kita akan informasikan di pukul 11 siang kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga. Dan tentunya nanti setelah dinamika olahraga, pendengar kami dapat informasikan, kita akan hadirkan dialog di pukul 11 siang lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dengan tema kebangkitan nasional dan masa depan generasi Aceh. Nanti hadir bersama Kabid Ketahanan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada Bapak Muksalmina MSI, dan juga nanti bersama Bapak Subhan Saputra SOSI MAG, beliau adalah Ketua KNPI Aceh. Kita nantikan nanti di pukul 11 siang lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar, kita akan nikmati dulu lagu-lagu hiburan yang kami pilihkan untuk Anda di siang hari ini.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah. Ini tentang bagaimana kita hari ini menjaga harapan, melindungi generasi muda, dan memastikan masa depan bangsa tetap kuat. Anak-anak dan pemuda adalah tunas bangsa. Mereka tumbuh dari lingkungan yang penuh kasih, pendidikan yang baik, dan teladan yang benar. Dari tangan merekalah, kedaulatan negara akan terus terjaga. Di usia 118 tahun kebangkitan nasional, mari bangkit bersama. Ciptakan ruang aman bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan berani bermimpi. Karena menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Baik, selamat berdengar hari ini pada Anda berada sebuah lagu dari vokalnya Iwan Fals ya, dengan judul lagunya Aku Bukan Pilihan. Nah, ini yang sedikit didengarkan lagu di era tahun 2000-an ya. So, kalau tidak salah lagu ini dikeluarkan. Dan untuk berikut kami akan hadirkan nanti darinya vokal Sana Senen ya, dan Kakak Sleng di Timur Matahari ya. Karena kita juga memperingati hari kebangkitan nasional untuk hari ini setiap tanggal 20 Mei di tahun ini, tahun 2026 ya, kita melaksanakan memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ya, bertepatan di hari Rabu hari ini tanggal 20 Mei 2026. Nah, pendengar, peringatan tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Hari Kebangkitan Nasional diperingati sebagai simbol bangkitnya semangat persatuan, pendidikan, dan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Hingga kini, Harkinas tetap menjadi salah satu hari nasional penting yang diperingati secara luas di sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah, hingga masyarakat umum. Nah, kalau kita ceritakan sejarahnya, pendengar, ini sejarah singkat untuk Hari Kebangkitan Nasional sendiri. Berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar School Thought of Leading Fund Instansi Arsten ya, atau Stovia, dengan tokoh penting seperti Dr. Utsutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia ini masih bergerak secara terpisah berdasarkan daerah dan kelompok masing-masing. Kehadiran Budi Utomo menjadi titik awal lahirnya kesadaran nasional untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, dan kemerdekaan. Momentum tersebut kemudian dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia karena memunculkan semangat persatuan dan nasionalisme modern. Semangat inilah yang kemudian berkembang menjadi berbagai gerakan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang perjuangan para tokoh bangsa dan dalam membangun kesadaran nasional dan persatuan rakyat Indonesia. Ya, pendengar, itu dia mungkin secara singkat yang sudah kita dengarkan bersama-sama untuk Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, dan juga sejarah singkatnya juga sudah kita sampaikan ke ruang dengar Anda. Nanti informasi lain akan hadir di siang hari ini. Tapi sebelum menjelang untuk dinamika olahraga di pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat, ya, kita masih dengarkan dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Saudara sekalian, ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita.

Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian,
sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis.
Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global.
Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah di

S apa itu? Esteller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Ya keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu. Untuk sementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia.
ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan.

0: telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain.
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Oke, bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini baru saja kita telah mengikuti pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokoknya kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Baik pendengar, untuk saat ini kita akan hadirkan dialog dengan tema kebangkitan nasional dan masa depan generasi Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

Ya baik, selamat siang mendengar RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam kebangkitan untuk kita semua. Kembali bersama kami dalam dialog RRI Banda Aceh, ruang informasi dan inspirasi yang menghadirkan berbagai isu aktual untuk memperluas wawasan masyarakat Aceh. Nah, pendengar, untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Setiap tanggal 20 Mei seperti hari ini, ya, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, sebuah momentum penting yang menandai lahirnya semangat persatuan, kesadaran kebangsaan dan perjuangan kolektif untuk masa depan Indonesia yang lebih maju, semangat serta yang diwariskan para pendiri bangsa tersebut tentu tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi energi untuk menjawab berbagai tantangan zaman saat ini. Di tengah perkembangan teknologi, arus informasi digital serta dinamika sosial yang terus berubah, generasi muda Aceh memiliki peran strategis dalam menjaga nilai kebangsaan, memperkuat persatuan, dan membangun daerah dengan kreativitas serta inovasi. Karena itulah, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun ini menjadi momentum refleksi bersama tentang bagaimana Aceh mempersiapkan generasi mudanya menghadapi masa depan. Nah, untuk membahas tema kita untuk hari ini, kebangkitan nasional dan masa depan generasi Aceh, telah hadir bersama kita para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ya, mungkin yang pertama kita akan memperkenalkan dulu, ada Bapak Musalmina MSI selaku Kabid Ketahanan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, yang akan membahas penguatan nilai kebangsaan, persatuan dan tantangan generasi muda di era modern. Ya, mungkin untuk Pak Musalmina, apakah sudah tersambung bersama kita untuk siang hari ini? Kita masih menantikan. Dan ada juga Ketua KNPI Aceh, ada Bapak Subhan Saputra SOSI MAG. Beliau adalah Ketua KNPI Aceh yang akan berbagi pandangan mengenai peran pemuda Aceh dalam menghadapi tantangan global serta membangun masa depan daerah. Kami mengajak Anda untuk juga tetap bersama kami mendengar selama dialog berlangsung, karena tentunya akan banyak informasi dan pandangan menarik yang dapat menjadi inspirasi bersama dalam menumbuhkan semangat kebangkitan nasional di bumi Serambi Mekah. Saya Putra yang akan memandu jalan dialog hari ini, dan mungkin langsung saja saya perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah tergabung dalam Zoom kita di kesempatan siang hari ini. Ada Ketua KMPI Aceh, ada Pak Subhan Saputra SOSI MAG. Assalamualaikum, selamat siang Pak Subhan. Ya, apakah sudah tersambung bersama kita Pak Subhan? Ya, baik, mendengar dimanapun Anda berada, kami harap Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini dalam dialog kita, ya, dengan tema kebangkitan nasional dan masa depan generasi Aceh. Ya, untuk kita satu jam ya, sampai nanti ke pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sambil kita menantikan, mungkin kita bisa kita selingi dulu sebuah lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Oke, baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan hadir bersama dialog ya di kesempatan siang hari ini dengan tema Kebangkitan Nasional dan Masa Depan Generasi Aceh. Ya, tadi di awal kita sudah perkenalkan narasumber kita, mungkin di siang hari ini kita perkenalkan dulu yang sudah bergabung bersama kita saat ini. Ada Pak Musalmina MSI, selaku Kabid Ketahanan, selaku Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. Kita sapa dulu beliau. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Musalmina.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Musalmina, gimana kabarnya siang hari, Pak?
1: Ya, alhamdulillah cuaca sangat
0: mendukung ya.
1: Bersahabat ya.
0: Iya, betul sekali. Walaupun udah diguyur hujan tadi sebentar ya, Pak ya.
1: Ya,
0: oke, baik. Untuk narasumber kita yang kedua ada Pak Subhan Saputra SOSI MAG. Beliau adalah Ketua KMPI Aceh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Subhan.
2: Waalaikumsalam, siang Putra.
0: Iya, gimana kabarnya siang hari ini Pak Subhan, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Nah, kita membahas tentang tema kita yaitu kebangkitan nasional dan masa depan generasi Aceh untuk siang hari ini dalam dialog kita. Nah, mungkin kita langsung saja mungkin ini pembicaraan kita terkait tema yang kita bahas untuk siang hari ini. Saya ke Pak Musalmina terlebih dahulu lah ya di pertama jumpa kita di siang hari ini. Nah, mungkin bagaimana pemerintah Aceh melihat kondisi semangat nasionalisme generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu cepat ini Pak Musalmina?
1: Iya, mungkin kita mengkaji dulu secara filosofi ya makna dari kebangkitan nasional ini yang dimulai dari lahirnya Budi Utomo tepat pada hari ini ya 20 Mei 1908 itu ditetapkan sebagai momentum kebangkitan nasional di mana pada saat itu para pemuda sadar mereka menyadari bahwa harus ada persatuan dan kesatuan untuk bergerak keluar dari posisi penjajahan saat itu yang kita masih dikuasai oleh Belanda. Nah, berangkat dari momentum tersebut, tentu suasana, kondisi, dan fakta yang terjadi sekarang ini kan berbeda dengan kondisi masa lalu. Kalau kita pada masa lalu itu berjuang, bersatu melawan Belanda, nah sekarang kita, pemuda-pemuda sekarang ini bersatu untuk melawan apa yang disebut dengan globalisasi. Nah, di globalisasi ini yang seperti Bang Putra katakan tadi, bagaimana kondisi pemuda sekarang secara nasional lah Indonesia kita lihat yang belum terlalu mengembirakan ya. Jadi pergeseran distorsi pemahaman tentang beberapa nilai, baik itu nilai agama, nilai budaya. Mungkin ini yang akan menjadi perhatian kita pemerintah Aceh, bagaimana memastikan bahwa generasi penerus kita ini betul-betul memahami tentang apa yang dimaksud dengan kebangkitan nasional nih Bang Putra.
0: Iya baik. Kemudian ini Pak Musalmina, apa saja mungkin langkah konkret yang dilakukan Kesbangpol Aceh ya untuk memperkuat nilai persatuan dan kebangsaan di kalangan pemuda nih Pak?
1: Ya, sesuai dengan tugas dan fungsi Kesbangpol Aceh ini yaitu terutama di bidang saya yang menangani untuk ormas ya, dengan kondisi sekarang ini kita sekarang berfokus pada peningkatan kapasitas loh, peningkatan kapasitas pemuda-pemuda di Aceh ini untuk memahami konteks bagaimana kondisi Aceh dan kondisi Indonesia di era globalisasi ini ya. Dengan berbagai macam perkembangan di dunia ini, kita mencoba memberi pemahaman kepada mereka bahwa kita tidak hidup lagi dalam batas administrasi. Batas administrasi itu sudah lama hilang. Sekarang dengan proses globalisasi, kalau dulu apapun kejadian kita baru tahu besok pagi di koran.
0: Kemudian
1: berubah di TV, kita kejadian hari ini kita akan tahu pada jam berikutnya. Namun dengan kondisi sekarang ini, kejadian hari ini dengan segala perkembangan kita bisa tahu detik ini juga, artinya kan harus ada sebuah penyesuaian atau penyesuaian diri untuk cepat menanggapi ataupun cepat merespon dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Mungkin ini yang sekarang yang coba kita lakukan, kita beri pemahaman kepada pemuda supaya interaksi dengan kondisi dan lingkungan apapun kejadian itu lebih positif untuk peningkatan kapasitasnya.
0: Ya betul sekali, dan juga tema kita juga hari ini kebangkitan nasional dan masa depan generasi Aceh. Ini mengandung mungkin pesan penting juga ini ya, tentunya menjaga generasi muda sebagai aset strategis bangsa demi memperkuat kedaulatan Indonesia di bidang pendidikan, teknologi, sosial, budaya, dan pembangunan nasional. Gitu ya Pak Musalmina ya?
1: Benar,
0: ya, baik. Ya, nanti kita kembali lagi ke Pak Musalmina. Saya ingin langsung saja mungkin ke Pak Subhan Saputra selaku Ketua KNPI Aceh. Nah, mungkin ini menurut pandangan KNPI ini tantangan terbesar yang dihadapi pemuda Aceh saat ini dalam membangun masa depan daerah ini apa saja nih Pak Subhan?
2: Ya, terima kasih Pak Putra. Nah, mungkin ini adalah tema yang sangat
0: menarik ini.
2: Ya. Menarik ya, karena hari ini juga bertepatan dengan hari lahirnya Budi Utomo sebagai tonggak penggerak dari pelopor lah masa kebangkitan nasional. Jadi kalau dalam hari ini konteks pemuda, kita melihat sikap persatuan, kesatuan dan nasionalismenya ini masih begitu besar terhadap Indonesia. Tapi yang menjadi persoalannya, perjuangan kemerdekaan nasional kita ini masih belum berperan banyak pemuda saat ini dengan kondisi teknologi yang sangat luar biasa saat ini. Dan kita harapkan pemuda sebagai pelopor, karena tonggak utamanya ini bergerak utama, inilah di sini perlunya banyak penggerak itu pemuda dalam kebangkitan nasional ini. Karena salah satu lahirnya perjuangan kemerdekaan ini juga dari segmen pemuda. Makanya tonggak penggeraknya itu Budi Utomo, dan kedua itu adalah ikrar sumpah pemuda yang menjadi penegas semangat nasionalisme yang menyatukan seluruh elemen pemuda dari berbagai latar belakang suku dan ras. Jadi awalnya itu pemuda harus mengambil momentum yang luar biasa dalam bangkitnya hari
0: kebangkitan nasional. Iya, yang penting kalau kita lihat dari dulu perjuangan dilakukan dengan senjata dan organisasi ya. Sekarang perjuangan dilakukan dengan lewat ilmu pengetahuan gitu ya Pak Subhan ya. Inovasi dan juga karakter gitu ya. Generasi Aceh ini memang harus mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas budaya dan nilai-nilai Islami yang menjadi kekuatan daerah kita ini. Nah, kemudian ini Pak Subhan, mungkin bagaimana organisasi kepemudaan dapat menjadi wadah positif ya agar anak muda Aceh ini lebih aktif dan produktif nih Pak Subhan.
2: Makanya pemuda Aceh ini saat ini harus berinovasi dan berkreativitas lagi karena jangan sampai kita pemuda Aceh ini tinggal semangatnya dengan pemuda-pemuda yang ada di luar Aceh. Karena kita lihat sekarang di pemuda Aceh masih banyak sekali kita masih lalai dengan masa-masa mudanya. Apalagi sekarang teknologi canggih dengan berbagai macam permainan yang mudah mendorong anak-anak muda itu lebih suka kepada hal-hal yang seperti itu. Makanya kita harapkan kita dari pemuda, kita akan memberikan motivasi terhadap pentingnya peran pemuda dalam segmentasi apapun, baik wirausaha, baik pun dalam kreativitas kerja, segala macam yang menjadi semangat bagi pemuda itu harus tetap menjadi salah satu penerus bangsa. Jangan sampai saat ini dengan lemahnya pemuda dalam berorganisasi, malas sekali berorganisasi, karena kita lihat sekarang banyak sekali persoalan-persoalan yang harus turun tangan itu pemuda. Contoh yang kemarin yang sangat dekat itu JKA. Nah, disitulah segmentasi kawan-kawan anak pemuda yang dipelopori anak mahasiswa untuk menyuarakan. Nah, ini proses-proses seperti ini yang perlu diharapkan timbul kesadaran. Jangan sampai mahasiswa jalan sendiri tapi tidak pemuda. Tapi kita di sini mahasiswa jalan, pemudanya di tingkat berpikirnya terus memberikan opini dan reaksi dari pemikiran-pemikiran yang ada di anak-anak sekarang. Jadi kita harapkan pemuda harus inovatif dan kreatif dalam menciptakan lapangan kerja yang sebesarnya bagi anak-anak muda. Jangan sampai kita lalai hanya dengan main game yang sekarang sangat luar biasa.

0: merasa mungkin kesibukannya dengan apakah itu kelalaian dengan jet atau apa gitu. Jadi agak kurang ini ya Pak. ya baik, luar biasa sekali kita bersama Ketua KPID Aceh ada Pak Subhan Saputra SSI MAG. Oke, baik, saya kembali lagi nih ke Pak Musalmina nih. Pak Musalmina, di tengah derasnya arus informasi digital ini Pak Musal, ini bagaimana cara membentengi generasi muda dari paham radikalisme maupun disintegrasi bangsa nih Pak?
1: Ya, jadi kita pertama harus mengubah dulu pola pikir kita. Yang pertama, kita harus mengenal pemuda ini bukan pemuda di era 2000-an atau 90-an. Yang dimana pemuda zaman sekarang yang saya sampaikan tadi, mereka bisa terpapar itu dalam hitungan detik, hitungan menit apa yang terjadi di luar. Nah, ketika dengan kondisi globalisasi ini tanpa batas ruang dan waktu, kondisi untuk terpapar radikalisme, untuk terpapar disintegrasi bangsa itu semakin besar. Bagaimana cara kita supaya mereka ini terhindar dari kondisi tersebut? Yang pertama, mereka memahami dulu konteks tentang sejarah, itu wajib. Memahami konteks sejarah, bagaimana orang-orang tua pendiri bangsa mendirikan bangsa ini dengan perjuangan darah dan air mata dan pengorbanan yang sangat besar, itu mereka akan berpikir untuk melakukan hal-hal yang di luar yang diinginkan oleh bapak-bapak bangsa kita. Nah, pemahaman yang sejarah oleh pemuda ini terkadang-kala belum optimal ya, belum maksimal begitu di tingkat sekolah, sehingga dibutuhkan juga peran orang tua, tokoh-tokoh masyarakat untuk memberi pemahaman kepada mereka yang pemuda ini, mendapatkan fondasi yang kuat dulu. Nah, jika fondasi mereka sudah kuat di tingkat masyarakat, kemudian fondasi mereka kuat di tingkat sekolah, mungkin hal-hal tersebut akan lebih mudah dihindari. Karena kalau kita mencegah, tidak mungkin. Kita tidak bisa mencegah. Tolong di HP itu jangan sampai ya masuk aliran-aliran yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak mungkin, karena HP itu 24 jam di tangan mereka. Tetapi ketika kita bisa memberi pemahaman bahwa ini salah, ini keliru, mereka akan men-skip apa yang mereka lihat itu, ini tidak benar dalam diri mereka sendiri. Jadi pengendalikan itu tidak bisa kita kendalikan kayak dulu. Nah, jangan nonton TV, itu siarannya nggak bagus. Kita bisa larang dulu. Sekarang kan di HP kan nggak bisa kita larang ya. Jangan nonton itu. Kita nggak tahu apa yang dia lihat, apa yang dia nonton tengah malam atau di luar kontrol kita. Jadi peran orang tua, masyarakat, atau tokoh masyarakat itu sangat penting dalam memberi pemahaman nilai-nilai dari Pancasila, nilai-nilai dari kita sebagai orang Timur, nilai-nilai kita sebagai orang Islam itu sudah memang wajib ada di mereka untuk menghindari hal tersebut, saya rasa.
0: Kemudian ini Pak Musalmina, untuk kolaborasi sendiri ini Pak, antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat ini dalam menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda ini seperti apa nih Pak Musalmina?
1: Ya, kalau di pemerintah kita kan hanya bisa mengeluarkan regulasi, kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan, yang gimana regulasi dan kebijakan ini untuk implementasi dan kendalikannya kan dibutuhkan dukungan dari stakeholder yang lain seperti masyarakat, lingkungan, dan berbagai unsur lainnya. Jadi kolaborasi yang kita butuhkan di sini yaitu pemahaman persepsi dulu, pemahaman persepsi bahwa ini butuh, ini penting untuk memastikan bahwa pemuda kita ini tidak terjerumus pada hal-hal yang radikalisme atau disintegrasi. Jadi kolaborasi yang kita maksud di sini memahami aturan dan kebijakan yang sudah kita terapkan, kemudian kita sama-sama untuk mengimplementasikannya dan sama-sama untuk menjaga bahwa ini berjalan sesuai dengan aturan. Mungkin batasan kita di pemerintah di sebatas itu untuk sementara ini, Pak.
0: Iya, baik Pak Musalmina, selaku sebagai Kabid Ketahanan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. Baik, mungkin kita masih dalam perbincangan kita ya di siang hari ini. Kita masih punya waktu ke depan mungkin sekitar setengah jam ke depan ini Pak Musalmina dan Pak Subhan ya. Masih dalam dialog kita dengan tema Kebangkitan Nasional dan Masa Depan Generasi Aceh. Ini semangat yang luar biasa sebenarnya ya. Jadi kita juga berharap untuk generasi Aceh sendiri ini menjadi generasi yang memang berani bermimpi besar ini, gitu ya Pak Subhan ya. Jadi istilahnya kita punya potensi yang sangat luar biasa juga ya, kalau di bidang

0: seperti mungkin yang sudah kita dengarkan cerita dari Pak Musalmina dan Pak Subhan, bidang pendidikan juga, di bidang teknologi juga, ini anak muda ini harus menjadi motor perubahan. Ya, baik. Saya ke Pak Subhan kembali nih, Pak. Nah, ini kita melihat KNPI bagaimana untuk KNPI sendiri melihat potensi generasi muda Aceh di dalam bidang kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan nih, Pak Subhan?
1: Ya, baik. Kalau di tingkat pemuda saja ini, KNPI sudah mulai untuk membangun kreativitas anak muda, mulai dari bidang usaha, bidang pendidikan, dan bidang teknologi. Karena kita di KMP sendiri kemarin sudah melaksanakan pelatihan life skill bagi anak-anak muda yang punya keahlian dari LAS, mungkin dari terus proses pemasangan rangka baja. Jadi ada 4 life skill yang kita latih, kita bekerja sama dengan PLK kemarin dan juga SMK di depan Stadion Lumuraya. Kita sudah membuat 2 gelombang. Jadi langsung 2 gelombang ini kita berikan sertifikasi nasional mereka, sertifikat nasional bahwasanya mereka punya keahlian di bidang itu. Yang di bidang kewirausahaan kita juga sekarang sudah melaksanakan mengajak UMKM ini membuat produk lokal itu yang akan kita tanggung nanti produk untuk promosinya,
0: yeah.
1: Mulai dari mereknya nanti akan kita foto, akan kita branding, dan akan kita berikan semaksimal mungkin supaya UMKM ini lebih hidup. Karena kita di KMP sudah membuka studio mini, studio mini bagi UMKM yang ingin menjual produknya itu lebih baik dan lebih menarik. Nah, jadi kita sekarang sudah memulai dengan kawan-kawan UMKM dan juga kawan-kawan wirausaha untuk membangkitkan minat mereka. Jangan sampai anak UMKM kita ini kurang dari visualnya. Mau dijual maksudnya apa, megacuan atau seperti megacuan atau lain, tapi visualnya kurang menarik. Nah, ini kita dari KNPI, kita bantu, kita punya studio, kita bantu untuk memvisualkan barang-barang usaha mereka supaya kita bisa blow up media, supaya mereka bisa lebih menarik dan barang-barang kita yang anak-anak muda ini juga lebih disukai. Karena anak muda kita di Aceh ini minat usahanya cukup besar. Yeah. UMKM-nya itu sudah hampir ratusan di Aceh. Nah, sudah terdaftar, karena saya juga masuk dalam kawan-kawan UMKM di Banda Aceh dan kota dan di provinsi, dan sebagai salah satu juga wirausaha, yang ini bisa menjadi pemantik semangat bagi anak-anak muda lain. Begitu juga di bidang life skill, mereka punya apapun keahliannya akan kita bantu. Begitu juga di bidang pendidikan, kita kemarin sudah membuat learning English buat anak-anak sekolah. Dan ini sudah 2 gelombang juga kita lakukan, dan ini kita akan terus berbuat bagi pemuda Aceh. Nah, kita tetap akan mensupport anak-anak muda yang punya keahlian di bidang apapun, dan juga yang di wirausaha online, dan juga di bidang pendidikan. Kita akan terus mensupport, dan KMP terus hadir untuk anak muda yang ada di Aceh.
0: Iya, luar biasa sekali. Jadi jangan sampai ketinggalan kita untuk anak-anak muda Aceh. Betul. Ini dengan mungkin daerah-daerah lain gitu ya, Pak Subhan ya. Oke, okay, baik. Pak Subhan, ini untuk saat ini ya, apakah pemuda Aceh sudah memiliki ruang yang cukup untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah nih, Pak?
1: Nah, dalam pembangunan daerah kita tetap akan mensupport, karena kita ini kan KNPI adalah mitranya pemerintah.
0: Iya.
1: Ini istilahnya plat merahnya pemerintah. Kita tetap akan terus
0: support
1: pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan apapun, dan kita anak muda tetap hadir dalam membangun kemitraan dengan pemerintah. Karena kita harap walaupun anak muda ini memang dia berkreasi sendiri, tapi anak pemerintah ini butuh anak muda untuk memberikan ide-ide yang cemerlang untuk pembangunan bangsa. Karena disinilah kita enggak jika pemuda ini tidak dihormati oleh pemerintah, ini akan ditinggal terus. Nah, tapi kita tetap hadir selalu dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Jika salah, kita akan terus memberikan kritikan yang bagus untuk perubahan. Dan jika itu untuk kebaikan daerah dan juga kebaikan bangsa daerah kita, kita tetap akan mensupport apapun yang dibutuhkan. Seperti kemarin juga ada banjir segala macam, kita full membantu di seluruh daerah yang kena bencana. Dan kita terus ada juga kita kemarin membantu MCK bagi 7 lokasi yang terkena bencana, kita akan kita bantu. Kita anak muda tetap ingin istilahnya membantu pemerintah dalam segala bidang. Itu juga.
0: Baik Pak Subhan, terima kasih Pak Subhan. Nah, untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih tetap stay bersama kami ya di 97,7 FM dan yang sedang mendengarkan kita juga di RRI Digital dan pemirsa juga yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh. Untuk siang hari ini kita hadir dalam dialog kebangkitan nasional dan masa depan generasi Aceh. Dan untuk tema kita ini sangat menarik kita bahas dan cukup semangat ya untuk generasi-generasi muda tentunya di Aceh yang sedang mendengarkan kita ini bersama Pak Muslimina MSI selaku sebagai Kabid Ketahanan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dan bersama juga Bapak Subhan Saputra SSI MAG. Beliau adalah selaku sebagai Ketua KMPI Aceh. Ya, masih di siang hari ini kita masih punya waktu untuk bisa berdialog dan berdiskusi ya dengan tema kita. Oke, baik pendengar, kita kembali ke Pak Muslimina. Pak Musal, nah ini pasti ada tantangan ya Pak ya. Nah, apa tantangan terbesar nih Pak? Mungkin pemerintah ya dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan sosial maupun politik masyarakat ini Pak?
2: Iya. Baik, mungkin sebelum kita berbicara tentang tantangan, kita juga bicara peluang ya.
0: Iya, boleh.
2: Bicara peluang terlebih dahulu, yaitu pertama, kalau kita lihat proporsi pemuda di Aceh itu sekitar 22-20% di total penduduk Aceh. Jadi cukup besar proporsi mereka, sehingga opini atau pernyataan mereka lakukan itu akan mempengaruhi kebijakan dan opini yang ada di publik. Begitu juga dengan sektor mereka ada di beberapa sektor lapangan kerja, itu ada di pertanian, perkebunan, kemudian ada di pertanian dan perkebunan mereka lebih sekitar 34%, kemudian di perdagangan jasa mereka ada berperan di angka 21%, dan di industri pengolahan mereka ada di 15%. Jadi sektor tenaga kerja umumnya masih diisi oleh pemuda pada kuadran yang lebih tua dibandingkan yang lebih muda. Nah, tantangan yang disampaikan tadi, ya tantangan yang paling besar sampai saat ini yaitu tingkat pengangguran terbuka. Nah, secara umum angka pengangguran terbuka kita ini untuk pemuda ini berada di antara 13-14%, yang mana pengangguran usia muda ini lebih tinggi daripada usia pengangguran umum. Kemudian distribusi juga kita lihat bahwa fenomena perkotaan dengan pedesaan, angka pengangguran pemuda di daerah perkotaan itu sekitar 17,67%, lebih tinggi daripada angka pengangguran pemuda yang ada di desa. Nah, ini menjadi unik, berarti lapangan-lapangan kerja yang butuh kreativitas itu yang kita harapkan ada di kota ternyata bergeser di desa. Mungkin ini ada hubungan juga dengan lapangan kerja yang berbasis pada sumber daya alam ya. Berbasis pada sumber daya alam seperti kopi, kemudian ada nilam, ada sawit. Jadi penganggurannya lebih tinggi kita lihat di kota daripada di desa untuk sektor pemudanya. Kemudian ada juga tantangan lainnya. Di sini banyak pemuda-pemuda itu yang sudah menyelesaikan sekolah tetapi tidak bekerja. Di mana persentase perempuan tergolong lebih tinggi daripada laki-laki ternyata. Jadi pemuda dengan jenis kelamin perempuan ini tingkat penganggurannya ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat laki-laki. Mungkin juga ini ada hubungannya dengan kondisi historis kita dengan daerah syariat Islam mungkin ya.
0: Yeah.
2: Ini masih prediksi di mana perempuan ini kan lebih cenderung menjadi ibu rumah tangga. Betul. Kepada pekerja profesional gitu. Nah, jadi kemudian ada juga hal lainnya yang terkait dengan hubungan sosial dan pernikahan. Di sini kita lihat bahwa pemuda di Aceh ini berada pada status belum kawin di angka 48,67%. Rata-rata pernikahan mereka ini berada pada rentang usia 19-24 tahun. Ini dengan naik harga emas mungkin ini akan tambah
0: pengaruh juga.
2: Akan tambah. Ini berpengaruh kepada tingkat kestabilan emosional ya. Untuk pemuda yang sudah menikah ini tingkat kematangan emosional lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang masih melajang. Jadi tantangan baik dari sektor sosial, dari sektor lapangan kerja ini masih menjadi perhatian kita. Dan saya rasa ini bukan hanya kondisi di Aceh saja, tetapi masih dalam skala nasional juga hampir terjadi dengan hal yang sama. Jadi kesimpulannya bahwa pemuda Aceh ini memiliki modal intelektual yang sangat tinggi. Rata-rata tingkat pendidikan pemuda kita cukup bagus. Tingkat sekolah kita ITM untuk sektor pendidikan cukup bagus. Namun masalahnya pada ketersediaan lapangan kerja formal di perkotaan. Jadi sehingga program hilirisasi pertanian, kopi, minyak mineral, dan digitalisasi ini mungkin menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran ini. Saya rasa seperti itu.
0: Memang yang sangat sulit yang kita akan kita bahas seperti yang hari ini. Tingkat pengangguran ini ya Pak ya, jadi seperti ya. Pak Musal katakan tadi bahwasanya padahal dari anak-anak muda sekarang ini kuliahnya sudah selesai tapi dia mereka juga belum bisa bekerja. Gitu, iya.
2: Tapi beban orang tua.
0: Iya, tapi yang kita harapkan mungkin untuk ke depan di tahun ini semoga pemuda-pemuda, generasi muda Aceh ini tentunya bisa mendapatkan pekerjaan semuanya gitu ya Pak ya.
2: Iya benar.
0: Oke. Baik, Pak Musal. Nah, bagaimana untuk peran keluarga nih Pak nih dalam memperkuat nilai kebangsaan dan cinta tanah air bagi anak-anak muda Pak? Ini bisa disambung sedikit lagi Pak.
2: Nah, pemuda inilah, keluarga ini adalah salah satu stakeholder yang beririsan paling luas,
0: betul,
2: paling panjang jangka waktunya dengan seorang anak atau seorang pemuda. Yang kita khawatirkan di sini adalah pemahaman orang tuanya juga masih terbatas. Nah, jadi ketika pemahaman orang tua yang masih terbatas tentang nilai-nilai kebangsaan, itu dia tidak memiliki modal yang cukup untuk menurunkannya kepada anaknya atau pemuda kita sekarang ini. Sehingga kita juga kadang harus berpikir juga, bukan hanya pemudanya saja yang kita pastikan itu memahami nilai-nilai kebangsaan. Kadang-kadang orang tua lebih cenderung menganggap remeh nilai kebangsaan itu. Padahal inilah fondasi dasar untuk memastikan negara kita akan baik-baik aja di depannya nanti. Jadi kalau kita tidak hanya meninggalkan warisan dalam bentuk harta, tapi kita tidak meninggalkan warisan dalam bentuk nilai-nilai agama, nilai kebangsaan, nilai sosial, nilai-nilai dalam kemasyarakatan, ini akan lost. Jadi mungkin negara bisa dijajah, tetapi bangsa itu tidak akan pernah hilang.
0: Yeah.
2: Sebuah negara bisa dihancurkan, tapi bangsa tidak akan hilang ketika nilai-nilai kebangsaan itu ada. Nah, jadi pentingnya nilai sebuah kebangsaan itu adalah mempertahankan integritas atau identitas diri. Jadi kita harus memulai dari keluarga. Tetapi kalau keluarga juga tidak memiliki nilai yang cukup tinggi tentang pemahaman ini akan jadi masalah bagi kita saya rasa.
0: Iya, luar biasa sekali. Jadi itu dia. Jadi intinya peran keluarganya juga sangat mempengaruhi ya Pak ya untuk generasi muda Aceh ini. Iya, baik. Pak Musal, nanti kita kembali lagi ke Pak Musal ya Pak. Saya ke Pak Subuhan kembali nih Pak Subuhan. Nah tadi kita mungkin sudah mendengarkan ya bagaimana pembahasan kita bersama Pak Musal Mina gitu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan sama Pak Subuhan?
1: Iya, mungkin yang perlu saya tambahkan ini memang tingkat pengangguran di Aceh ini untuk
0: itu
1: sangat. Tapi dalam data indeks pembangunan pemuda di tahun 2020 kita itu memiliki nomor 2 setelah sejak tapi ini adalah salah satu kesempatan indeks pembangunan pemuda kita itu di tingkat provinsi, di tingkat nasional itu kita di nomor 2. Cuma yang tidak kita bisa percayakan adalah yang seperti katakan di awal tadi itu kreativitas dan inovasi yang ini yang perlu kita cermati. Karena kaitannya dengan nasionalisme itu juga, kalau dibilang anak muda Aceh ini tidak nasionalisme itu salah. Anak muda Aceh ini adalah anak muda yang paling nasionalisme.
0: Betul.
1: Karena kenapa? Aceh salah satunya daerah yang punya jasa besar bagi kemerdekaan Indonesia. Tidak diragukan lagi nasionalisme anak-anak Aceh itu luar biasa bagi bangsa Indonesia. Cinta tanah airnya itu luar biasa. Kita kesampingkan masalah konflik segala macam, itu ada eksternalnya yang berbeda. Betul. Tapi jika cinta tanah air dan nasionalisme itu, orang Aceh itu paling nasionalisme dan paling Pancasilais. Karena nilai-nilai Pancasila itu bisa kita kolaborasikan dengan nilai-nilai syariat Islam yang ada. Semuanya. Jika kita pernah mendengar Abu Yus menyampaikan beberapa hal tentang pilar-pilar kebangsaan itu, Pancasila itu mempunyai nilai semuanya di situ.
0: Yeah.
1: Mulai dari ketauhidan kita ada di situ, hubungan nasional kita antara manusia dengan manusia. Itu ada sila ketiga, dan musyawarah, mufakat yang kita selalu gaung-gaungkan ada di poin sila keempat, dan gotong royong
0: ya, itu dia,
1: dan persaudaraan ada di sila lima. Jadi semua di Pancasila itu nasionalisme Aceh itu enggak diragukan. Saya sebagai orang Aceh, anak muda Aceh yang saat ini juga tinggal di Aceh, ini harus kita gaungkan. Peran anak muda, peran keluarga juga sangat penting bagi kemajuan generasi muda. Karena anak muda, jika tanpa ada dukungan dari keluarga, dia tidak akan berbuat apa. Makanya saat ini mindset kita anak muda harus rubah. Jangan pernah menganggap kerja itu hanya ada di pemerintahan. Tapi kita buka lapangan kerja sendiri yang bisa mengajak kawan-kawan untuk bisa bekerja sama, biar membuka lapangan kerja bagi mereka, bagi kawan-kawan. Jadi itu semangat yang perlu. Dengan pembentukan nasional ini, pemuda punya power lebih untuk berkreativitas. Nah, kita tidak mengasih pekan. Makanya orang tua sebagai yang menasehati kita anak muda, sebagai penopang untuk memberi nasihat.
0: Yeah.
1: Kita yang bergerak untuk menggerakkan supaya bangsa ini tetap harus maju dengan gebrakan.
0: Makanya
1: anak muda Aceh ini
0: Bek lale.
1: Harus bersemangat.
0: Yeah.
1: Walaupun kita tetap dengan kondisi saat ini, kita harus tetap semangat dengan kondisi ini. Manfaatkan indeks pemuda, pembangunan pemuda kita itu di nomor 2, jangan sampai turun. Itu kita tetap perjuangkan. Kita ajak kawan-kawan pemuda untuk berkreativitas, untuk berinovasi, untuk bisa bekerja sama di segala bidang. Mungkin itu dulu.
0: Iya, berarti satu lagi, budaya lokal juga ini harus kita pertahankan juga gitu, Pak Subhan, ya.
1: Iya. Budaya lokal. Jangan sampai kita ini lupa budaya, karena anak-anak ini mungkin kalau kita budaya ini sudah agak ditinggalkan sedikit.
0: Sopan santunnya gitu ya.
1: Iya. Karena Gen Z sekarang, nah ini berbicara Gen Z sekarang itu sudah agak hilang.
0: Oke.
1: Budaya sopan santun itu. Karena dengan kondisi, dengan kehidupan mereka saat ini yang hanya yang hanya segala macam persoalan itu melalui medsos, ya kan, melalui WA segala macam. Karena sikap-sikap silaturahmi yang dulu pernah Aceh yang enggak pernah hilang, sekarang sudah mulai meredup dengan adanya medsos. Makanya medsos ini jangan sampai silaturahmi itu memutuskan hubungan kita dengan sesama. Karena sekarang semuanya jika enggak bisa apa-apa, ya udah lewat lewat WA aja, begini. Tapi kita harapkan walaupun teknologi sudah maju, silaturahmi sopan santun terhadap keluarga harus kita jaga, karena kita orang Aceh ini yang marwah paling raya. Andi gak ada?
0: Betul.
1: Paling raya. Katanya anak muda jangan sampai hilang budaya waktu itu. Ya, semoga kekuatan kita di menurut kita bersolat yang penuh dengan tarian Islam itu perlu.
0: Betul. benar sekali. Dan juga di tengah arus globalisasi saat ini ya, jadi harus anak muda Aceh ini jangan sampai juga kehilangan jati dirinya. Luar biasa betul sekali. Oke, baik. Kemudian ini Pak Subhan, untuk program KNPI sendiri ini, apakah saat ini fokus pada pengembangan kapasitas pemuda, Pak? Atau gimana?
1: Ada, makanya seperti yang saya katakan tadi, kita sudah melakukan saat ini pelatihan life skill bagi mereka, sudah 24. Dan ini mungkin nanti ke depan kita akan buat lagi pelatihan-pelatihan bagi anak-anak muda yang punya keahlian-keahlian. Karena kita kemarin setelah memberikan mereka pelatihan, kita kasih alat, toolkit bagi mereka untuk bisa berusaha. Dan juga kita pernah juga memberikan ya pelatihan bagi anak UMKM seperti itu, dan ada juga beberapa lagi pelatihan-pelatihan pendidikan dan juga terus di bidang olahraga juga kita pernah dengan diaspora kita terus ada. Dan kemarin kita di tahun 2025 ada mengadakan Sabda Safari Pemuda di Aceh Tenggara, dan ini tetap kita selalu memberikan ruang bagi anak-anak kita supaya anak-anak muda bisa beraktivitas. Dan kita KNPI tetap lalu berikan pelatihan-pelatihan yang penting bagi anak muda supaya anak muda bisa membuka lapangan kerjanya sendiri dan bisa mengajak kawan-kawannya untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Jangan mengharapkan dari PNS saja, karena banyak peluang, peluang-peluang yang bisa mendapatkan income bagi anak muda. Karena kalau nggak ada income, susah juga, makin
0: mahal ini bang buka. Iya, nggak takut pikir ya kan? Iya betul sekali. Oke, baik. Yang penting tetap semangat ya, walaupun apapun terjadinya seperti saat ini, mungkin ke Dekan Emas atau bagaimana itu. Tapi penting anak muda Aceh ini tetap semangat. Oke, baik. Oke, saya lanjut ke Pak Musalmina kembali dulu. Pak Musal, ini untuk pemerintah Aceh sendiri, Pak, ini apakah memiliki program khusus untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, Pak?
2: Iya, mungkin kita tidak bisa menjawab itu secara penuh, karena mungkin di luar tupoksi kita sebagai Kesbangpol, karena itu berada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Namun, di sini saya cuma ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin yang berhubungan dengan tupoksi kami. Kita melihat bahwa di Aceh ini terdapat 2.124 ormas. Nah, ya dari pertumbuhan ormas ini meningkat 5-10% per tahun ini. Dan rata-rata ormas yang ada ini adalah lebih cenderung kepada ormas kepemudaan, yaitu kelompok-kelompok perkumpulan yang memiliki ide dan kreativitas yang sama, dan juga organisasi-organisasi yang bertujuan untuk membeli menjadi kontrol daripada kebijakan pemerintah. Ini sesuatu hal yang sangat positif. Kita melihatnya peran pemuda dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Seperti yang kita lihat beberapa tempo yang lalu itu salah satunya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita di Kesbangpol ini yaitu melakukan peningkatan literasi terkait pemahaman tata cara berorganisasi yang baik dan benar, dan bagaimana memahami struktur daripada organisasi itu sendiri, bagaimana tentang ADRT yang baik dan benar. Mungkin batas di Kesbangpol hanya sebatas di situ. Untuk pembangunan secara implementasi itu ada di bidang di dinas lebih teknis, atau di lebih teknis itu di Dinas Pemuda dan Olahraga.
0: Ya, oke, baik. Kemudian ini Pak Musal, apakah seperti perkembangan digital saat ini, Pak, ini lebih banyak memberi peluang atau justru ancaman nih bagi generasi muda kita, Pak?
2: Kalau untuk saat ini dengan kondisi literasi digital pemuda di Aceh lebih cenderung ke arah ancaman, ya, sejujurnya. Ke arah ancaman di mana produktivitas digital kita masih rendah. Iya. Produktivitas digital kita masih pada tahap opini, yaitu debat kusir yang tidak menentu di TikTok ataupun hal-hal yang menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah dan budaya kita. Jadi untuk produktivitas yang lebih meningkat seperti anak-anak muda yang berkreasi di bidang penjualan online, seperti shop-shop atau Tokopedia, itu masih kecil kita temukan. Karena saat kita mencari barang itu kan jarang kita menemukan outlet atau toko yang berada di Aceh. Begitu juga dengan reseller. Untuk reseller barang-barang, kalau kita lihat untuk barang-barang yang khusus itu masih terlalu spesifik, masih banyak bergerak di bidang penjualan yang reseller ya, menjual barang yang sudah ada, bukan menjual barang produksi sendiri. Nah, ini kondisi yang kita hadapi ini berpengaruh akibat dari pendidikan kita, Pak. Saya lihat. Nah, jadi pendidikan kita ini masih belum linear dengan perkembangan teknologi. Jadi kita belum menganggap marketing, sales itu kan hal yang bagaimana seperti itu kan. Kalau bukan teknik, kalau bukan kedokteran, enggak. Padahal di dunia sekarang ini marketing dan sales ini yang paling sangat berpengaruh di dalam dunia digital. Saya rasa kita harus segera mengubah pola pikir kita, anak-anak muda kita sekarang ini, dengan teknologi sekarang ini kita tidak mungkin memiliki produk, tidak mungkin memiliki barang. Dengan kemampuan marketing dan sales kita yang bagus, mungkin kita akan bisa bertahan hidup. Dan kita jangan lagi bertumpu pada ijazah yang kita pegang.
0: Iya, betul sekali.
2: Nah, karena dunia sekarang tidak memandang ijazah, tapi dunia sekarang memandang kompetensi.
0: Skill.
2: Kita ada, skill kita ada, ya pasti dunia akan anggap kita ini bagian dari perkembangan mereka. Tapi kita masih tertumpu pada ijazah kita. Oh, saya ini ijazah ini, saya harus bekerja di bidang ini. Seperti kata KPI tadi, bahwa berpikir di pemerintah aja yang ada lapangan kerja. Nah, inilah yang membuat paradigma yang keliru ini masih dipertahankan atau masih bertahan di alam pikir pemuda kita saat ini, yang harus kita ubah untuk kurang.
0: Iya, baik, luar biasa sekali ya Pak Musalmina. Nah, ini juga kita waktu ya, sangat sedikit lagi ini mungkin tersisa waktu kita dalam dialog kita di siang hari ini dengan tema kebangkitan nasional dan masa depan generasi Aceh ini. Semoga hal-hal mungkin yang paling penting yang kita dengarkan bersama dua narasumber kita saat ini ya. Ini ya, intinya anak muda Aceh ini harus punya tujuan hidup ya. Kalau mungkin seseorang punya cita-cita sendiri ini seperti Pak Suman katakan tadi ya, dan mungkin aktivitas yang positif yang dilakukan, ini otomatis biasanya lebih sulit terpengaruh dengan hal-hal yang negatif gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, yang terakhir mungkin sebelum kita closing statement, apa pesan dan motivasi yang ingin disampaikan? Saya ke Pak Subhan dulu ya, Ketua KMPI Aceh. Apa yang ingin disampaikan Pak, motivasi kepada generasi muda agar terus bangkit, berkarya dan berkontribusi untuk Aceh dan Indonesia nih Pak Subhan?
1: Ya, motivasinya yang perlu adalah yang pertama, itu tadi, tetap semangat dengan kondisi apapun. Apapun itu punya jati diri sendiri. Dan yang kedua, motivasinya itu harus merubah paradigma berpikir bahwasanya hanya di PNS atau pegawai negeri kita dapat kerja. Itu harus dirubah, mindset itu harus dirubah. Karena dunia sekarang ini dengan era digital ini bisa membuka peluang lebar bagi anak muda. Jadi pergunakan gadget itu untuk menghasilkan penghasilan bagimu. Jika kita bijak menggunakan gadget itu untuk kita, insya Allah paradigma untuk berpikir setelah tamat dari PNS. Karena lapangan kerja bukan di situ saja, banyak di tempat lain.
0: Betul.
1: Yang ketiga itu tetap harus menjaga tiga adat. Nah, itu yang paling penting. Jika muda tidak boleh tetap, maka muda itu tidak akan berguna. Jadi etika dan adab itu motivasi yang terakhir, walaupun di terakhir, tapi dia penyumbang karena untuk kita bisa berkreasi di karena jika etika adab itu bisa kita jaga, maka marwah kita sebagai pemuda masih dianggap sebagai pemuda cerdas. Karena pemuda itu, kalau kata saya, itu punya yang namanya citra ideal. Saya jabarkan citra idealnya itu per, karena citra ideal itu per kata-kata itu ada maknanya. C itu ada maknanya, I itu ada maknanya, T itu ada maknanya, R itu ada maknanya, A itu ada maknanya. Kalau saya jabarkan panjang sekali. Jadi pemuda itu harus punya citra.
0: Citra, iya.
1: Citra untuk bisa berkreasi dengan kondisi sampingnya. Yang penting semangat, rubah paradigma berpikir, yang tiga adab yang menjadi penonton supaya kita berkat. Karena anak muda harus menjadi tonggak penerus bangsa. Karena diingat, dengan kebangkitan nasional ini, pemuda punya beban yang berat untuk membangun negara dan bangsa.
0: Iya, baik. Dan juga ini anak muda jangan hanya menjadi penonton perubahan ya Pak Subhan ya, tapi harus jadi pelaku perubahan ya. Oke, <Okay. Betul. laughs> baik. Terima kasih Pak Subhan. Saya yang terakhir mungkin ke Pak Musal. Pak Musal ingin bisa menyampaikan mungkin pesan-pesan ke pendengaran dan juga generasi muda Aceh ini saat ini Pak. Apa yang ingin disampaikan Pak?
2: Ya, mungkin saya ingin menyemangati pemuda-pemuda kita. Kita inilah pewaris darah pejuang. Sejarah ulama, pemikir besar. Aceh tidak pernah kekurangan sejarah dan ketangguhan. Jadi yakinlah kita tetap bisa. Musuh kita hari ini bukan meriam, tapi bahkan dengan TikTok, bahkan nyaman dengan media sosial, takut berimprovisasi, takut mencoba. Jadi jangan berpikir hanya dijajah untuk mendapatkan SKPNS atau kontrak ya.
0: Betul.
2: Jadi remote worker, kita teknologi, kita bangun bisnis, kita ubah pola pikir mencari kerja menjadi menciptakan peluang. Dan yang seperti disampaikan oleh tadi ketua MPI juga, pegang teguh agama, adat, tapi buka pikiran pada dunia. Karena dunia sekarang sudah global, mindset itu harus kita sesuaikan dengan global.
0: Iya.
2: Kemudian ya kita sama-sama juga. Kita juga sebagai orang tua memberi peran lah kepada mereka untuk bisa mengambil alih kulturisasi, belajar cara mengemas, memasarkan, mengekspor barang. Dengan sentuhan anak muda, barang-barang yang dulu dianggap klasik, tua, dengan sedikit sentuhan anak muda mungkin bisa menjadi barang yang
0: bagus, yang menarik.
2: Yang bagus, yang menarik. Dan yang paling penting, kurangi menggogok.
0: Menggogok
2: ini istilahnya bergosip. Di warung kopi. Jadi di warung kopi itu bukan tempat berkosip, tapi tempat berkolaborasi.
0: Betul sekali.
2: Jadi kita duduk bersama dengan kawan-kawan, merancang proyek, membangun komunitas, mendiskusikan masalah atau solusi lah untuk pemerintah apa yang harus dilakukan. Jadi kita harus semangat walaupun dengan kondisi lapangan kerja yang terbatas dan kondisi dunia yang semakin tidak pasti. Yakinlah darah pejuang, darah ulama ada di tempat kita.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Musal, terima kasih dan juga Pak Subhan juga terima kasih atas waktunya sudah bisa bersama-sama kita dalam dialog untuk hari ini dengan tema kebangkitan nasional dan masa depan generasi Aceh. Semoga apa yang disampaikan di siang hari ini bersama dua narasumber kita ini memberikan manfaat ya, menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Aceh untuk terus bangkit, berkarya dan berkontribusi bagi daerah serta Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Subhan dan Pak Musal juga terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya juga Putra bersama seluruh tim untuk siang hari ini pamit undur diri dulu di dialog kita di siang hari ini. Tetap bersama RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Peringat persatu di mana-mana Anda berada. Saat lagi kita akan menantikan di kubanannya azan zuhur di siang hari ini. Dari studio Komcaka selamat menantikan di kubanannya azan zuhur. Dan selamat menjalankan ibadah salat zuhur Anda. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersama kami di persatu frekuensi 97.7 FM.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Sari berita. Menteri Dalam Negeri salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Kemudian uji kompetensi wartawan radio UKWR Luxmawe resmi ditutup. Inilah warta berita selengkapnya. Menteri Dalam Negeri penuhi permohonan Bupati salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
3: Di Mendagri, perintah langsung dari Bapak Mendagri terkait tentang ada beberapa bantuan penanganan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 dam truk dan operator loader 3. Dan ini sangat kami butuhkan, kenapa? Karena Aceh Tengah hari ini hampir setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 region yang terdampak di Aceh Tengah dan membutuhkan alat ini. Dan kami harapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak dibawa pulang lagi. Terima kasih Pak Mendagri ini. Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu dan kami mendoakan. Dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk Aceh Tengah.
2: Bupati Heli berharap bantuan alat berat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Talking On, melaporkan.
1: Pendengar, kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR Jenjang Muda Angkatan ke-35 resmi ditutup setelah berlangsung selama 2 hari di Kota Luxmawe. Selengkapnya dilaporkan rekan Maimun Akbar.
4: Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR Jenjang Muda Angkatan 35 resmi ditutup pada Senin 18 Mei 2026 setelah berlangsung selama 2 hari di RRI Luxmawe. Dalam pelaksanaan UKWR tersebut, sebanyak 12 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi yang digelar di RRI Luxmawe. Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Koordinator Wilayah Korwil 17 RRI Banda Aceh, Muksin Zain. Dalam sambutannya, Muksin menyampaikan bahwa pelaksanaan UKWR telah digelar di sejumlah daerah di Aceh, yakni Banda Aceh, Takengon, dan Luxmawe. Dari seluruh pelaksanaan tersebut, sebanyak 60 peserta telah dinyatakan lulus kompetensi sebagai wartawan radio.
5: Kedepan masih ada kesempatan untuk kembali menyelenggarakan UKWR sehingga seluruh reporter, penyiar hingga penulis berita online kita di lingkungan Korwil 17 Aceh dapat memiliki kompetensi jurnalistik.
4: Menurutnya, UKWR menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya alam manusia penyiaran, khususnya wartawan radio di Aceh. Sementara itu, Kepala RRI Luxmawe, Weni Julianti, berharap para peserta yang telah lulus UKWR mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, serta mengandalkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti uji kompetensi.
6: Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi khususnya di Korwil 17 ini bisa meningkatkan sebenar-benarnya kompetensi kawan-kawan dengan semangat yang terus ditingkatkan juga.
4: Weni Zulianti juga mengingatkan agar wartawan radio tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi informasi, serta mampu menghadirkan siaran yang edukatif bagi masyarakat. Dari Loksmawe, Maimun Akbar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Berita Daerah. Pendengar, jemaah haji diminta tidak pernah melepas gelang identitas yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Selengkapnya dilaporkan rekan TC Maulidia Putri.
7: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika kehilangan dapat segera melapor kepada petugas.
8: Jaga paspornya, jangan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
7: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
9: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang.
7: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir mendengar sensus ekonomi 2026 akan terus digelar hingga akhir Agustus mendatang. Kegiatan ini menyasar seluruh pelaku usaha termasuk petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
10: Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 serentak di seluruh tanah air, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bandar Meriah, sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bandar Meriah Raja Maulana dalam dialog bersama Erin Takengon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah petani kopi.
11: Untuk Bandar Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
12: Oke.
11: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Okay. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian. Ini yang punya lahan dan mengusahakannya untuk pertanian.
10: Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto meminta kepada masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada.
13: Ya, kami berharap ya pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu, dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan.
10: Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan dilakukan secara door to door. Sedangkan bagi usaha besar akan menggunakan sistem Computer Assisted Web Interviewing atau CAWI. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
5: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, saudara pendengar, dimana pendengar berada, setelah lagu ini kita akan buka di 100% Indonesia untuk Anda yang bergabung bersama kami. Silakan di 0651 4436, dan juga di WhatsApp kami sudah kami buka di 0852 8285 4445. Silakan Anda gunakan untuk telepon kami untuk siang hari ini di 100% Indonesia. Baik, dari studio kami juga selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM. Ya, sudah ada yang masuk, kita coba terima dulu. Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Putra.
0: Iya, dengan Ibu Cumaria.
1: Ya, Indonesia.
0: Bagaimana cuaca di Montasik saat ini?
1: Hujan
0: ya? Iya. Berarti di sini masih mendung, hujan. Tapi cuacanya sangat kondusif ya, Kak Cud ya?
1: Enak, dingin.
0: Bisa istirahat siang gitu ya?
1: Iya, harus
0: siang. Iya, betul, baik sekali.
1: Terus siap salat, belum makan. Pas buka lagi ya, Putra, kok.
0: Iya, karena memang tadi kita lagi sibuk ya jadi ya, untuk siang hari ini.
1: Biasanya nggak dapat jadi pertama, Putra. Ini alhamdulillah
0: dapat yang pertama ya.
1: Doa,
0: emang?
1: Jabatannya.
0: Iya, emang yang pertama itu yang luar biasa.
1: Udah dapat. Host senior gitu.
0: Iya, baik. Oke, Kak Cud.
1: Apa kabar?
0: Ah, sehat, alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat terus ya.
0: Iya, amin. Terima kasih, Kak Cud. Lagu apa mau diputarkan, Kak Cud?
1: Lagu dari Samson.
0: Samson, judulnya apa?
1: Menunggu di ujung jalan.
0: Di ujung jalan judulnya ya.
1: Di ujung jalan
0: ini.
1: Ya.
0: Aku menantikan ya,
1: nantimu.
0: Gitu ya. Nantimu ya. Oke, baik. Lagunya sudah ada, tinggal disalamkan aja buat siapa ya, saja ini, Kak Cud.
1: Pertama buat Putra.
0: Terima kasih.
1: Host dulu ya.
0: Iya.
1: Ada Amar, ada Ricky, ada Arto, ada Sheila. Semua host yang keren-keren untuk ganti selalu Allah.
0: Amin.
1: Kemudian untuk Kak Yana di Lambaru, saya selalu Kak Yana ya. Kak Yana juga periang kali, periang Kak Yana itu.
0: Betul sekali.
1: Iya, itu.
0: Iya.
1: Untuk Fiti Do Salam, untuk Rizal semua keluarga, untuk Kak Lia sama dedinya di Lampung lah ya, sama Kak Yali. Itu aja ya.
0: Selebihnya, itu saja.
1: Kak Jun, Kak Jun. Untuk putra keluarga tetap semangat,
0: amin,
1: tetap
0: happy, baik.
1: Tetap ceria,
0: amin.
1: Tetap dengan Allah SWT.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak doanya, Kak Cud. Iya, Kak Cud, see you juga. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Kak Cud Maria di Montasik ya. Silakan lagi di 0651 4436 pendengar untuk berikut ini kita terima telepon yang kedua. Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapakah ini?
2: Bang Putra.
0: Iya, Kak Yana. Baru disebutin tadi.
2: Duluan Bucut tekan itunya.
0: Iya, katanya Kak Cud sakit ya. Katanya Kak Yana sakit ya.
2: Enggak.
0: Oh,
2: Putra.
0: Oh iya, kirain sakit. Kalau memang sakit mau Putra bilang semoga cepat sembuh gitu ya kan.
2: Bang Putra. Enggak.
0: Semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Baik.
2: Kalau sakit enggak masuk, Pak Putra.
0: Oh iya gitu ya.
2: Ngapain kita melehek-melehek di situ? Melehek-melehek mending di tempat tidur kan?
0: Iya dong. Oke deh, Kak Yana, gimana kabarnya, sehat tapi ya?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Pak Putra. Sehat walafiat ya.
2: Sehat ya. Selama kita enggak ketemu ya, Pak Putra.
0: Masa sih?
2: Iya benar.
0: Perasaan Putra baru semalam atau kemarin ya?
2: Kayaknya mau Putra mimpiin kayaknya deh.
0: Udah, jangan ribut ya di situ ya.
2: Kata-kata semalam, bukan? Semalam mimpiin kayaknya deh. Bang Putra, mimpinya gimana sih?
0: Soalnya mimpinya itu kayak seperti kayaknya sakit atau gitu ya. Tapi
2: gitu.
0: Bukan ya.
2: Enggak.
0: Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah sehat gitu ya.
2: Sakit kantong, enggak sakit apa-apa.
0: itu dia ya, betul sekali. Oke deh, lagunya dulu dipilihkan Kak Yana, mau lagu apa ini?
2: Lagu apa ya?
0: Jangan lagu Sakit Hati.
2: Ini aja deh dari Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya.
0: Kaulah Segalanya gitu ya.
2: Iya benar.
0: Kaulah Segalanya, Ruth Sahanaya. Oke, salamnya
2: silakan. Aja di depan aja Kaulah Segalanya.
0: Oh gitu. Di depan aja Kaulah Segalanya gitu ya. Di belakang Kaulah. adalah gitu ya. Oke, baik.
2: Kaulah yang kesekian.
0: Gitulah. Oke deh, lagunya sudah ada nih untuk Ayana. Silakan salam-salamnya.
2: Salam pertama Bapak Putra.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezekinya. Jangan mimpi-mimpi lagi Bapak.
0: Oh enggak. Penting paling kalau mimpi, kalau kayak Ayana itu karena Putra belum makan aja makin mimpinya.
2: Gorengan.
0: Ah, itu dia. Biasa ada bawa gorengan ya kan? Aduh, oke deh. Baik. Ada lagi?
2: Bu Cumaria tadi, semoga sehat juga.
0: Iya, Bu Cumaria tanya ke Ayana tadi tuh.
2: Udah dengar. Terus buat Juju di Sabang, buat Mas Roko, buat Fitri juga, buat Kaisa, buat semuanya aja lah ya.
0: Buat semua aja ya. Oke, okay, baik. Sama-sama Kak Ayana ya. Singgah kembali nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ya, baik pendengar dimana-mana Anda berada. Itu dia tadi dari Kak Cid Maria dan juga ada dari Kak Ayana ya. Tadi sudah masuk. Berikut ini kita coba bacakan satu WhatsApp yang masuk ya, pendengar ya. Ada satu, kita bacakan dulu. Oke, okay, ya, dari Mas Roy ini ya. Assalamualaikum Bang Putra, waalaikumsalam. Ini Mas Roy. Alhamdulillah kabarnya Bang Putra dan keluarga sehat-sehat ya. Amin. Semoga sehat-sehat selalu kita semuanya ya. Mau request lagu dari Ria Resti Fauzi, Kututup Layar Cintaku. Kututup Layar Cintaku ya. Coba kita lihat dulu ya. Kututup

Oke deh, lagunya sudah ada nih dari Ria Resti Fauzi ya. Kututup layar cintaku. Iya. Baik, kita bacakan dulu, kita lanjutkan dulu Pak Sep tadi. Salamnya untuk Pak Putra, terima kasih Kaira, ya Cuk Putra Nabila, Kayana, Lia di Bernun. Doa Mas Roy semoga teman-teman sehat dan bahagia di sana ya. Spesial untuk Kaira dan Cuk Putra selalu ceria. Iya. Jaga kesehatan semua. Terima kasih Bang Putra. Sama-sama ya Mas Roy. Salam sehat juga dan sukses juga ya. Iya, kembali juga doa yang sama ya dari Putra di sini untuk rekan-rekan semua yang sedang setia bersama kami di 100% Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, baik, kita dimati dulu ya. Ada 3 persembahan lagu untuk siang hari ini akan Putra suguhkan ke ruang negara Anda. Selamat siang mendengar, tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Oke, baik-baik dengan dimana Anda berada. Kembali lagi dalam 100% Indonesia untuk putaran kedua kita ini. Di kesempatan siang hari ini kita terima lagi di 0651 44 36, dan juga di WhatsApp kita di 0852 8285 4445. Oke, baik, sudah ada yang masuk lagi di 100% Indonesia untuk siang hari ini. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapakah ini?
1: Dengan Bang Rizal nih.
0: Bang Rizal di Semelu ya. Oh, iya, gimana kabarnya nih, Bang?
1: Pak Putra.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga di sini ya. Cuaca di sana bagaimana? Mendukung enggak?
1: Sangat mendukung, Bang Putra.
0: Oh iya, panas.
1: Iya, panas.
0: Panas ya, di Banda Aceh hujan nih tadi. Ini yang baru reda sebentar ya, tapi nggak tahu nanti bagaimana untuk apa untuk sore nanti apakah hujan. Oke, baik, Bang Rizal, ya, mau ya, cari lagu apa dulu nih kita pilihkan?
1: Lagu dari The Masses.
0: The Masses judulnya apa?
1: Jarak dan waktu ya.
0: Jarak dan waktu ya.
1: Ada Bang Putra lagunya?
0: The Masses apa The Masses?
1: Bukan The Masses. The Masses ya.
0: The Masses. Tadi dengarnya The Masses gitu ya. The Masses ya. Jarak dan waktu.
1: Lagunya?
0: Jarak dan waktu. Ada. Baik, mungkin salam-salamnya silakan.
1: Ya, salam yang pertama untuk Bang Putra.
0: Selamat terima kasih.
1: Mudah-mudahan Bang Putra sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus salam juga untuk Kak Selwadi Darussalam. Jalan sehat selalu.
0: Iya.
1: Juga untuk Kak Chen Maria. Terus untuknya Wadul juga ya. Untuknya Radit. Untuknya Kelly dan untuk semua-semua yang lagi dengerin terus satu Banda Aceh malam.
0: Baik.
1: Yang ini Bang Putra ya.
0: Iya, baik. Itu saja
1: Bang Putra.
0: Terima kasih Bang Rizal. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, di belakang Bang Rizal mungkin ada lagi ya. Silakan ya di 0651 44 36. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Ciputro.
2: Indonesia. Dengan Ina di Batok.
0: Oh, Kak Ina di Batok. Udah lama gak jumpa Kak Ina ya. Udah lama juga gak dengar suaranya ya.
2: Iya, apa kabarnya Bang Putra?
0: Alhamdulillah kabar baik di siang hari ini.
2: Apa suaranya kurang fit ya?
0: Hah?
2: Suaranya kurang fit ya?
0: Serius, tapi sepertinya perasaan tidak ya? Apakah mungkin perasaan dari sini mungkin terdengarnya di sana sepertinya kurang fit gitu ya? Mungkin jaringan ya?
2: Mungkin kali ya.
0: Iya, tapi kalau dibilang ini mungkin pengaruh cuaca nih Kak Ina ya. Jadi
2: kadang-kadang hujan, angin, itu cerah gitu kan?
0: Iya, betul sekali. Jadi kadang-kadang nanti hujan, kadang-kadang nanti panas. Jadi pengaruh dengan suara kita, apalagi kita seorang penyair kan? Kan penyair ya, penyiar gitu ya.
2: Itulah.
0: Baik. Ya.
2: Terus, Bang Putra.
0: Amin. Terima kasih doanya Kak Ina ya. Kak Ina, mau putar lagu apa ini?
2: Dari Cinta Devi ya.
0: Cinta Devi, judulnya Hujan di Malam Minggu.
2: Ya. Belahan Jiwa.
0: Belahan Jiwa. Oke, Belahan Jiwa ya.
2: Ada yang mau usah?
0: Ada. Mau salam dulu boleh sambil.
2: Salamnya yang pertama buat Bang Putra.
0: Terima kasih.
2: Selamat selalu ya.
0: Amin.
2: Lama nggak dengar Bang Bang Putra.
0: Iya, sekali ya. Dengar langsung ini tebolah suaranya ya.
2: Itulah.
0: Iya.
2: Udah itu buat tadi Bang Rizal ya. Buat Kak Yana juga, buat Kak Esa, buat Kak Jibusa Bang.
0: Iya.
2: Pak Le, siapa lagi ya? Semualah.
0: Buat semua
2: Kak Yana juga ya.
0: Oke.
2: Oh, ini lagi satu lagi, Ulfa Diana.
0: Baik.
2: Itu aja Bang Putra ya.
0: Oke, terima kasih Kak Ina.
2: Sama-sama Bang Putra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mendengar mana pada Anda berada, itu dia ya Kak Ina yang sudah masuk di sesi kedua ini. Dan untuk Mas Rizal juga tadi ya, lagunya sudah dipilihkan tadi darinya The Masses ya, Jarak dan Waktu. Dan untuk Kak Ina tadi di Batoh, dari vokalnya Cinta Devi, Kau Belahan Jiwaku. Kita nikmati aja ya dulu lagu yang sudah dipilihkan oleh pendengar kita. Dan nanti kita kembali di sesi terakhir untuk kita terima lagi nanti di dua telepon ataupun di WhatsApp yang masuk akan kita bacakan nanti ya. Baik, tetap bersama kami mendengar di frekuensi 97,7 FM.

0: Oke, baik saudara pendengar, gimana pendengar berada masih di 100% Indonesia untuk putaran terakhir kita di sesi ketiga ya. Tentunya silakan Anda ingin bergabung bersama kami di 0651 44 36. Kita masih menantikan untuk Anda. Ya, halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Eli di Pegar Air di Putra.
0: Kak Eli di Pegar Air, gimana kabarnya Kak Eli di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat ya, Putra, alhamdulillah, sehat. Iya baik. Kak Eli di siang hari ini mau dengar lagu apa nih supaya menemani bobok siang nih?
1: Enggak bobok siang
0: Kak Eli. Bobok siang Kak Eli ya?
1: Iya, bobonya nanti
0: malam
1: aja.
0: Malam aja, berarti di pagi sampai dengan sore ini bekerja terus berarti ya?
1: Iya, nggak walaupun nggak kerja nggak tidur kayak
0: gitu. Iya, ya pasti kan di rumah kan juga bekerja.
1: Iya. Nike Ardila satu ya.
0: Nike Ardila judulnya apa
1: suara
0: ini?
1: Suara hati.
0: Suara hati ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Untuk Mas Roy, Rijal juga di situ. Untuk Lia di Brunei juga.
0: Iya.
1: Fitri Darussalam juga. Salwa, Istan di Padang Gigi. Untuk Wadul di Kampung Keramat. Kak Zubaidah di Sabang. Untuk Rian, untuk semua-semua aja ya.
0: Terima kasih Putra. Oke, terima kasih ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Kak Eli tadi ya di Pagar Air ya. Baik, untuk berikut ini satu WhatsApp yang kita bacakan ya. Assalamualaikum Bang Putra, waalaikumsalam. Ya ini Fitri Bang, mau request lagu satu dari Curani Auliza, Jagalah Dia Yang Kusayang. Jagalah Dia Yang Kusayang ya. Coba kita carikan ya. Oke, lagunya sudah kita pilihkan. Kita lanjutkan lagi WhatsApp tadi. Salam-salamnya buat Kak Yana, katanya Kak Lia, Kampung Lada, sama Bang Deddy, Kak Cun, Maria. Semoga sehat, sehat terus, panjang umur. Wakdul, Kak Eli, Pagar Air, dan ada Kak Diana di Sigli dan lain-lain. Buat Bang Putra sehat terus ya. Ya, terima kasih ya untuk Fitri di Darussalam ya. Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilihkan. Ini merupakan di sesi terakhir untuk dua lagu terakhir yang Putra putarkan untuk Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Baik, pendengar, Putra masih bersama Anda sampai dengan pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kita nikmati dulu dua lagu berikut ini.

Ya baik, seluruh dengar dimana pun anda berada, sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di 100% Indonesia. Dan sekaligus juga Putra juga pamit mundur ya dari luar negara anda. Sekali lagi juga kita akan berpisah di pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nanti rekan Arsya yang menemani anda di pukul 15 sore sampai nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Baik, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Bandar Aceh, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati lagi lagu-lagu persembahan yang kami hadirkan untuk anda di siang hari ini, agar menemani anda yang sedang santai ya di siang menjelang sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 ya, dari Bandar Aceh.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Sore hari ini kami akan menghadirkan Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas, generasi muda berprestasi, perjalanan Fadil Royan meraih kepercayaan sebagai Paskibraka Kabupaten Aceh Besar 2026 melalui pendidikan di Sekolah Rakyat. Baik, kita sudah tersambung melalui line telepon bersama Fadil Royan. Fadil Royan ini siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 1 Aceh Besar. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Fadil di sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Pak.
1: Iya, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Fadil, selamat ya atas prestasinya. Boleh cerita Fadil, ini asalnya dari mana? Sekarang duduk di kelas berapa di sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar?
2: Baik, terima kasih banyak, Pak. Saya Fadil Royan, berasal dari Dede Bukti, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Saat ini saya sekolah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar dan duduk di kelas 10.
1: Iya, Fadil?
2: Iya, Pak.
1: Iya, Fadil, boleh dicerita ini Fadil tentang prestasi Fadil ini di Sekolah Rakyat. Kok bisa terpilih nih Fadil dari SRMA 1 Aceh Besar?
2: Karena saya sudah mengikuti seleksi yang jangka panjang, Pak.
1: Uh-huh. Fadil ini terpilih jadi Paskibraka Kabupaten Aceh Besar ya. Ini untuk di Istana Negara atau di 17 Agustus di Belang Padang nanti Fadil?
2: Saya akan mengibarkan di Kota Janto, Pak.
1: Di Aceh Besar berarti ya?
2: Iya, Pak.
1: Sebagai pasukan apa ini Fadil? Sudah dibagi posisi Fadil sebagai apa pada saat pengibaran bendera nanti?
2: Penggerak bendera, Pak.
1: Oh, penggerak bendera. Jadi bawa bendera gitu ya?
2: Ya, Pak.
1: Baik, Fadil bisa diceritakan apa itu Paskibraka dan bagaimana perasaan Fadil saat pertama kali tahu terpilih mewakili Kabupaten Aceh Besar tahun ini?
2: Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka. Uh-huh. Yaitu siswa-siswi terpilih yang bertugas mengibarkan bendera saat upacara kenegaraan. Uh-huh. Terutama pada hari kemerdekaan Indonesia. Mm-hmm. Menurut saya, menjadi bagian dari Paskibraka adalah suatu kehormatan, karena tidak hanya melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mm-hmm. Waktu pertama kali saya tahu terpilih mewakili Kabupaten Aceh Besar tahun ini, saya merasa sangat senang, bangga, dan juga terharu. Mm-hmm. Awalnya sempat tidak menyangka bisa lolos karena hanya peserta lain yang hebat. Mm-hmm. Saya juga merasa bersyukur karena usaha latihan dan dukungan dari orang tua, kepala sekolah, guru, dan di SRMA 1 Aceh Besar beserta teman-teman yang saya sehingga dapat membuahkan hasil hari ini.
1: Iya, ini artinya Fadil satu dari sekian banyak orang-orang terbaik yang terpilih ya jadi pasukan pengibar bendera di Aceh Besar nanti ya.
2: Iya, Pak.
1: Ini proses seleksinya seperti apa, Fadil? Apa saja yang diuji dan berapa lama Fadil mempersiapkan diri sebelum akhirnya bisa lolos terpilih menjadi pasukan pengibar bendera ini?
2: Proses seleksinya cukup panjang dan ketat. Mm-hmm. Kami mengikuti beberapa tahapan tes, mulai dari tes kesehatan, tes fisik dan ketahanan, tes baris berbaris, wawasan kebangsaan, hingga tes kedisiplinan dan kerjasama tim. Semua peserta harus benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental. Yeah. Untuk persiapannya, Saya mulai berlatih beberapa bulan sebelum seleksi. Saya rutin olahraga, latihan fisik, menjaga kesehatan, dan juga belajar materi tentang wawasan kebangsaan. Selain itu, saya juga melatih disiplin manajemen waktu supaya bisa membagi waktu antara sekolah dan latihan. Alhamdulillah, dengan usaha dan dukungan dari orang tua, kepala sekolah, guru TNI SRMA 1 Aji Besar, saya bisa lolos sampai tahap ini.
1: Iya, ini ternyata jadi pasukan pengibar bendera ini sulit ya. Bukan cuman fisik yang kuat, badan yang sehat. Ternyata harus diuji juga wawasan kebangsaan ya Fadil ya.
2: Iya Pak.
1: Nah kalau misalnya ada teman-teman atau adik-adik yang mau atau bercita-cita jadi paskibraka nih atau pasukan pengibar bendera, ini harus mempersiapkan apa aja? Ini tinggi badannya dan berat badannya berapa nih? Ya supaya bisa terpilih untuk seleksi awal.
2: Untuk tinggi laki-laki
1: minimalnya berapa?
2: Minimal
1: 160 minimal ya?
2: Iya.
1: Iya, kalau laki-laki 160 bisa ini ya, bisa terpilih ya?
2: Laki-laki 165.
1: 165 cewek, ya. 160. Kalau cewek 160 gitu ya.
2: Iya.
1: Ya kalau untuk berat badan ada di ini enggak? Di
2: kalau berat badan tergantung sama
1: tinggi badannya
2: kita.
1: Kalau 160 ini berat badannya harus berapa nih Fadil?
2: Diperkirakan kira-kira 55
1: ya. 55. Baik. Nah, selama bersekolah di sekolah rakyat Fadil, ada enggak dukungan dari pihak sekolah yang membantu Fadil dalam mempersiapkan seleksi paskibraka ini?
2: Alhamdulillah ada. Selama bersekolah di sekolah rakyat, saya mendapat banyak dukungan dari pihak sekolah. Kepala sekolah, guru-guru dan pembina selalu memberikan semangat, arahan dan motivasi selama saya mengikuti proses seleksi paskibraka. Sekolah juga membantu memberikan waktu dan dukungan latihan, sehingga saya bisa mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, teman-teman di sekolah juga sangat mendukung dan ikut memberikan semangat. Dukungan itu membuat saya lebih percaya diri dan semakin termotivasi untuk memberikan hasil terbaik untuk sekolah rakyat.
1: Iya. Ini apa tantangan yang Fadil rasakan selama proses latihan atau seleksi? Bagaimana Fadil cara mengatasinya?
2: Tantangan terberat selama proses latihan dan seleksi adalah menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap konsisten. Latihannya cukup menguras tenaga, sementara saya juga harus tetap fokus belajar di sekolah. Kadang ada rasa lelah dan minder ketika melihat peserta lain yang juga sangat bagus. Cara saya mengatasinya adalah dengan tetap disiplin latihan, menjaga kesehatan, mengatur waktu sebaik mungkin, dan terus berpikir positif. Saya juga banyak mendapat dukungan dari motivasi dari orang tua, kepala sekolah, guru, pembina, serta teman-teman, sehingga saya tetap semangat dan percaya diri menjalani setiap tahapan seleksi.
1: Ya, ini selama proses latihan paskibraka ini pastinya makanan juga harus dijaga Fadil ya, tidak boleh makan yang sembarangan lagi ya. Ya ini apa nih pantangannya selama latihan paskibraka, apa yang gak boleh Fadil makan?
2: Yang berminyak-minyak, yang mengandung lemak ataupun es-es gitu.
1: Iya. Artinya ini ya, tidak boleh makan yang terlalu berminyak ya, tidak boleh terlalu pakai penyedap ya Fadil ya.
2: Iya.
1: Baik, siapa orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan Fadil meraih prestasi ini?
2: Ya, orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan saya berprestasi ini adalah orang tua, kepala sekolah, guru wali, asuh, dan pembina saya. Mereka selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada saya, terutama saat saya merasa lelah atau kurang percaya diri selama proses latihan dan seleksi. Pesan yang paling saya ingat dari mereka adalah untuk selalu disiplin jangan mudah menyerah, dan tetap rendah hati dalam setiap proses. Mereka juga selalu mengingatkan saya bahwa hasil yang baik tidak datang secara instan, tetapi harus diperjuangkan dengan kerja keras dan doa.
1: Ya, sebagai siswa sekolah rakyat yang berhasil meraih prestasi seperti ini, apa pesan Fadil untuk teman-teman ya, sebaya yang mungkin masih ragu untuk bermimpi besar?
2: Pesan saya untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Walaupun mungkin kita berasal dari latar belakang yang sederhana, bukan berarti kita tidak bisa meraih prestasi yang tinggi. Yang penting adalah tetap percaya pada diri sendiri, terus berusaha, disiplin, dan jangan mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan atau tantangan. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk terus semangat belajar dan berani mencoba hal-hal yang positif yang bisa mengembangkan diri. Karena setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses jika mau berusaha dan berdoa lebih keras dari orang kebanyakan.
1: Baik, kedepannya apa cita-cita Fadil ini setelah lulus, dan bagaimana pengalaman menjadi paskibraka ini membantu Fadil untuk menuju mimpi tersebut?
2: Kedepannya saya ingin terus belajar dan meraih cita-cita saya agar membanggakan orang tua, sekolah, dan daerah saya. Setelah lulus nanti, saya bercita-cita menjadi anggota TNI AD. Menurut saya, pengalaman menjadi paskibraka sangat membantu dalam membentuk karakter saya, terutama dalam hal disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan. Pengalaman ini juga membuat saya lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan untuk meraih mimpi di masa depan.
1: Baik. Terima kasih Fadil sudah bergabung bersama kami dalam program Beranda Astacita Indonesia Cerdas, Generasi Muda Berprestasi, Perjalanan Fadil Royan meraih kepercayaan sebagai paskibraka di Kabupaten Aceh Besar 2026 melalui pendidikan di sekolah rakyat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia Fadil Royan, siswa sekolah rakyat menengah atas SRMA 1 Aceh Besar yang sudah bergabung bersama kita dalam program Beranda Astacita. Dan selanjutnya nanti kami akan menghadirkan masih dalam Beranda Astacita untuk sesi 2, kita akan menghadirkan topik berikutnya, dari Banda Aceh ke panggung dunia, strategi SMA Negeri 10 Fajar Hanapan mencetak generasi unggul yang tembus PTN favorit dan universitas luar negeri. Kami akan menghadirkan narasumber Erida Fitri, Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengembangan Mutu dan Urusan Luar Negeri SMA Negeri 10 Fajar Harapan, dan PIK Sekolah Unggul Garuda Transformasi.
0: Banda Aceh sore ini.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Kita akan masuk dalam sesi 2 dengan topik dari Banda Aceh ke panggung dunia. Strategi SMA Negeri 10 Fajar Harapan mencetak generasi unggul yang tembus PTN favorit dan universitas luar negeri. Kita sudah terhubung bersama Ibu Erida Fitri. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengembangan Mutu dan Urusan Luar Negeri SMA Negeri 10 Fajar Harapan dan PIK Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Bu Erida?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sejauh ini sehat-sehat selalu.
1: Baik, kita dalam program Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas, Bu. Mungkin Ibu sebagai sekolah yang masuk dalam program Sekolah Unggul Garuda Transformasi nih, apa yang membedakan SMA Negeri 10 Fajar Harapan dari sekolah-sekolah lain di Aceh, Bu, dalam hal pembinaan siswa berprestasi?
2: Baik. Ini kan program Sekolah Unggul Garuda Transformasi ini merupakan program baru juga kan ya. Baru setahun gitulah yang program diluncurkan oleh Kementerian Dikti Saintek. Dan dengan adanya program Garuda ini yang membuat beda hanya di programnya saja. Karena pada dasarnya kita tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasman. Hanya penambahan untuk persiapan pembekalan ke luar negeri. Dan ini saja kali kayaknya yang agak membedakan dari sekolah lain dari sisi pembinaan IELTS oleh British Council, kemudian pembinaan SAT oleh Stand Edu, agen yang ditentukan oleh Kementerian Dikti Saintek, juga program pembimbingan penulisan esai, kemudian personal statement dan lain-lain yang terkait dengan untuk aplikasi beasiswa ke luar negeri. Mungkin itu aja sih.
1: Baik.
2: Yang lain kita masih tetap menjalankan kurikulum nasional, masih tetap mengikuti pembelajaran dengan yang disesuaikan dalam kurikulum nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Ini Bu, berapa banyak alumni SMA Negeri 10 Fajar Harapan yang berhasil diterima di PTN favorit seperti UI, ITB, UGM atau universitas lain Bu? Dalam beberapa tahun terakhir.
2: Kalau untuk di PTN dalam negeri hampir 85% itu sudah diterima di PTN luar negeri, dalam negeri ya, kayak di UI, di ITB, di UGM, di Unibraw, Universitas Brawijaya dan UPSK sendiri. Pokoknya hampir di universitas di yang jadi nomor satu top 10 besar di Pulau Jawa tuh ada mereka. Dan itu bisa melalui jalur SNBP, jalur prestasi atau jalur undangan, kemudian jalur ikut tes SNBT, dan ada juga yang mereka ikut jalur sekarang IUP namanya, untuk program internasional tapi di perguruan tinggi ternama di Indonesia. Kayak tahun ini ada yang satu orang lulus untuk program IUP ke UI, ada beberapa orang lulus program IUP ke ITB, ke UGM, kemudian juga ada yang ke ITB, program IUP juga. Baik. Jadi program IUP itu mereka kuliah di PTN dalam negeri, tapi mereka juga akan berada sekitar 1 atau 2 semester di luar negeri sebagai seperti magang seperti itu, atau mereka masuk kelas di sana. Jadi kayak switch, tapi beda dengan double degree itu lain lagi. Baik. Ini namanya IUP memang.
1: Baik sekali program seperti ini Bu ya. Nah ini prestasi internasional tentu menjadi kebanggaan tersendiri Bu. Perguruan tinggi luar negeri mana yang sudah berhasil dijangkau oleh siswa atau alumni SMA 10 Fajar Harapan ini?
2: Ini kalau dari untuk acceptance ke perguruan tinggi luar negeri kan sudah ada dari tahun 2020 4 ya. Ada satu orang siswa kita di Hong Kong University Science and Technology, kemudian juga ada di University of Toronto tahun 2025 dan tahun 2026 ini meningkat jadi 16 orang siswa kita yang diterima di berbagai perguruan tinggi luar negeri. Nah, mulai dari di Belanda, kemudian di Kanada, di Amerika, di Australia, dan juga di beberapa negara Asia, seperti di Singapura dan di Hong Kong.
1: Yeah. Nah, program atau kegiatan unggulan apa, Bu, yang secara khusus disiapkan sekolah untuk mendorong siswa agar tembus seleksi masuk universitas bergengsi ini, baik di dalam maupun luar negeri?
2: Kalau terkait dengan program unggulan yang diberikan oleh sekolah SMA Negeri 10 Fajar Harapan, sebenarnya sudah kita mulai dari awal, dari sebelum adanya program Garuda. Nah, alhamdulillah kita juga sudah memiliki beberapa program yang memang bisa kita jadi pakemkan di sekolah, seperti program pengayaan untuk materi IELTS maupun SAT, kemudian pengayaan, program pengayaan untuk pembelajaran, untuk pelajaran pagi, yang siswa misalnya kan di pelajaran pagi mereka ada yang sudah tinggi atau sudah mapan, jadi diberikan pengayaan di sore hari. Atau bagi siswa yang di mata pelajaran pagi mereka masih ketinggalan atau masih struggling dalam memahami materi, maka akan diberikan program pembimbingan di sore hari. Nah, jadi dengan melakukan program seperti itu, siswa bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mereka lebih percaya diri dalam belajar. Di samping itu juga ada kita program tambahan lagi, program tutor sebaya. Jadi kita di sini memanfaatkan siswa yang nilai apa namanya, yang kemampuannya lebih unggul dibanding kawan-kawan yang lain, menjadi tutor bagi sesama kawan-kawannya. Nanti kita klasifikasikan berdasarkan keunggulan. Misalnya ada siswa yang unggul di bidang matematika, maka dia akan menjadi tutor bagi kawan-kawannya untuk materi matematika, begitu juga untuk bahasa Inggris dan pelajaran-pelajaran lain. Jadi dengan program tutor sebaya juga memberi peluang bagi siswa untuk belajar lebih banyak. Jadi program ini kita lakukan setelah maghrib, setelah selesai sholat maghrib, dan ada waktu mereka, misalnya kan ada beberapa malam yang tidak ada pengajian. Jadi kita alokasikan dengan program tutor sebaya. Jadi di sini mereka lebih proaktif ya, lebih nyaman belajar dengan sesama kawannya. Jadi ada sesuatu yang nggak berani mereka tanyakan kepada guru, itu lebih nyaman mereka tanyakan kepada kawan. Jadi kenapa kami berpikir bahwa program tutor sebaya ini juga merupakan program unggulan yang ada di Fajar Harapan, yang mungkin belum tentu di semua sekolah itu ada.
1: Baik, ini sebagai PIK Sekolah Unggul Garuda Transformasi, bagaimana program nasional ini secara konkret mengangkat kualitas pembelajaran dan daya saing siswa di Fajar Harapan ini, Bu?
2: Nah, sebagai PIC, sebenarnya saya PIC, maksudnya sebagai koordinator sekolah Garuda, saya berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain atau dengan pimpinan sekolah untuk mempersiapkan siswa kami lebih awal. Misalnya seperti untuk persiapan di tahun ajaran mendatang, kami dari awal tuh juga sudah mempersiapkan siswa yang memang akan melanjutkan studi ke luar negeri dengan memberikan pembekalan ekstra kepada mereka. Kemudian dengan pembekalan tersebut diharapkan tahun depan mereka akan cepatkan dengan lebih cepat mendapatkan bimbingan, begitu juga informasi terhadap kampus mana yang mereka akan pergi atau akan tuju. Nah, tahun ini kan programnya kan agak dadakan ya, dari kementerian juga agak dadakan, kemudian juga dari sekolah kita juga masih menganggap ini adalah program yang masih sangat baru dan masih sangat mentah. Jadi kita masih mencari pola untuk melakukan sesuatu yang memang akan mendukung keberhasilan mereka ke luar negeri. Jadi dengan segala keterbatasan, program memang tetap berjalan, tapi kami sudah menganalisis apa yang harus kami perbaiki di tahun mendatang. Yeah. Dan karena di program tahun pertama ini masih banyak, sama seperti kita masih mencari jalan, mana sih yang bagus untuk kita lalui atau untuk kita tempuh. Jadi kita masih mencari dengan apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Mm-hmm. Nah, dan alhamdulillah kita sudah menemukan dan sudah mendapatkan polanya. Dan akan kita lanjutkan di tahun mendatang. Jadi dengan pola yang sudah diberikan oleh kementerian dan juga pola yang sudah kami lakukan di sekolah, mungkin kita akan lakukan beberapa perbaikan dan improvisasi di tahun mendatang. Jadi di tahun ini hasil yang sudah kelihatan itu 16 orang yang mampu mereka tembus ke universitas bergengsi di seluruh dunia. Walaupun untuk sementara kita sudah berhasil dapat 6 orang yang lulus dengan beasiswa ke luar negeri, dengan beasiswa penuh. Jadi di antaranya 3 orang dengan beasiswa Garuda ke Australia, ke Kanada, kemudian ke Hong Kong. Mm-hmm. Kemudian ada satu lagi yang lulus dengan pemerintah Qatar, itu akan melanjutkan kuliahnya ke Malaysia. Kemudian yang lain dengan beasiswa dari kampus Hong Kong University Science of Technology, satu orang itu dengan beasiswa dari kampus juga akan melanjutkan ke sana, dan satu lagi dari pemerintah Rusia. Mm-hmm. Nah, dari pemerintah Rusia ini ada satu orang siswa kita yang langsung mengambil ke kedokteran anak ya, ke pediatrik. Jurusan spesialis pediatrik. Jadi dengan beragamnya beasiswa yang diberikan menunjukkan bahwa besar peluang bagi siswa kami untuk mampu tembus ke berbagai perguruan tinggi dalam negeri. Tidak hanya terbatas dengan beasiswa Garuda, tapi mereka mampu juga menembus beasiswa lain dari baik dari pemerintah maupun dari kampus. Demikian.
1: Baik. Apa pesan dan motivasi Ibu untuk siswa-siswa SMA di Aceh yang bermimpi kuliah di universitas terbaik di Indonesia atau bahkan di luar negeri, Bu, tapi masih ragu dengan kemampuannya sendiri?
2: Jadi mungkin saran atau advice yang saya bisa berikan atau tips mungkin yang bagi anak-anak yang memang mau melanjutkan kuliah ke luar negeri, tingkatkan bahasa Inggris dulu. Mm-hmm. Tingkatkan bahasa Inggris, kemudian perbanyak portofolio. Yeah. Karena dalam saya lihat, ketika anak-anak ini, anak-anak kami di SMA Negeri 10 Fajar Harapan membuat personal statement atau membuat motivational essay, mm-hmm. mereka dituntut tidak hanya memberikan sisi prestasi dari segi akademik, yeah. tapi juga dari segi non-akademik. Mm-hmm. Contohnya misalnya ya, mereka melakukan kegiatan relawan, kayak kegiatan relawan terkait dengan lingkungan, terkait dengan sosial, terkait dengan aksi amal bakti misalnya. Jadi kegiatan-kegiatan relawan itu sangat mendukung terwujudnya essay yang memang mereka berikan itu kuat gitu. Misalnya kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada orang, maka orang akan misalnya tidak begitu percaya bahwa kita itu layak mendapatkan beasiswa. Jadi dengan kita memberi banyak kontribusi kepada orang lain, seperti untuk pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial dan sebagainya, atau peduli lingkungan dan sebagainya, maka itu menunjukkan bahwa kita memang agent of change. Maksudnya kita memang siap menjadi orang yang membawa pembaharuan yang memang layak untuk diberikan beasiswa. Yeah. Jadi selain meningkatkan nilai pelajaran, itu nilai pelajaran mutlak harus, ya kan, harus nilainya bagus. Kemudian kalau ada lomba, ikut-ikut aja. Aneka, misalnya kalau ada lomba yang menunjukkan keunggulan mereka di bidang pelajaran tertentu, nah itu ikut aja. Mm-hmm. Nah, karena itu juga akan mendukung CV kita nanti, akan memperkuat CV kita atau resume tentang portofolio kita. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan organisasi atau terlibat organisasi di luar sekolah, nah itu juga gak masalah, ikut aja. Mm-hmm. Jadi harus aktif, bukan hanya dari segi akademis, tapi juga ekstrakurikuler. Misalnya gak mesti harus olimpiade, gak mesti harus seperti itu. Tapi kayak misalnya, kalau memang dia unggulnya atau ekstrakurikulernya atau hobinya itu di bidang katakanlah sepak bola. Jadi tinggal dipertajam aja tentang itu. Nah, tinggal dipertajam, kemudian perbanyak portofolio terkait dengan itu. Nah, kalau toh misalnya dia memiliki keunggulan akademik, maka itu sudah terbukti di nilainya kan, dinilai rapor atau nilai ijazah. Tapi dari sisi lain, sesuatu yang keunikan yang kita miliki dan tidak dimiliki orang lain, maka itu yang perlu kita tonjolkan. Nah, bisa berupa berbagai macam sertifikat yang kita bisa jadikan itu portofolio.
1: Baik.
2: Nah, jadi itu yang paling penting juga, selain dari nilai bahasa Inggris. Nah, kalaupun itu semua sudah ada, tapi kalau bahasa Inggrisnya masih tidak memuaskan, maka yang lain itu akan terhapus semuanya, karena kan tetap diminta nilai IELTS dan SAT kan.
1: Iya. Baik, ini ya. Mungkin terakhir Bu, apa target dan inovasi besar yang disiapkan SMA Negeri 10 agar semakin banyak putra-putri Aceh yang bersaing untuk berprestasi di tingkat nasional maupun global?
2: Gimana? Coba diulang pertanyaannya boleh? Karena sini agak-agak dengan suara ngaji.
1: Iya, apa target dan inovasi besar yang sedang disiapkan SMA Negeri 10 Fajar Harapan agar semakin banyak putra-putri Aceh yang bersaing di dan berprestasi di tingkat nasional maupun global?
2: Ya, nah ini juga untuk menindaklanjuti program dari Kementerian Dikti Saintek. Kita ada program pengimbasan. Program pengimbasan ini adalah kita memberi kesempatan kepada pelajar yang dari sekolah di luar dari sekolah Fajar Harapan untuk bergabung dengan Fajar Harapan dalam sisi pembekalan. Nah, tahun lalu di tahun 2025 ini memang program ini dilakukan oleh Kementerian Dikti Saintek dengan mengundang satu perwakilan dari setiap sekolah yang ada di kawasan Banda Aceh. Jadi mungkin hal ini kita bisa akan teruskan kalau memang ada yang berminat untuk menjadi istilahnya siswa pengimbasan dari Fajar Harapan, ya tinggal kita koordinasi nanti dengan sekolahnya. Nah, tapi syaratnya mereka memang betul-betul yang sudah siap pakai dan sudah siap untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
1: Baik.
2: Nah, kemudian hal yang lain adalah kita juga mulai tahun ini sudah melakukan program berupa klasifikasi kelas untuk pembekalan. Misalnya bagi siswa yang akan melanjutkan studi ke luar negeri, maka kita akan fokus kepada IELTS dan SAT di sekolah dengan pembimbingan

0: dan akhir dari siswa nanti mau kemana akan lebih fokus. Jadi pembinaannya akan lebih fokus dan pembinaannya juga akan lebih intensif. Mm-hmm. Jadi kita harapkan dengan adanya cara baru ini akan memberikan peluang yang lebih besar kepada putra-putri kita untuk terjun ke dunia global nanti.
1: Baik, terima kasih Ibu Erida sudah bergabung bersama kami dalam Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia Ibu Erida Fitri, Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengembangan Mutu dan Urusan Luar Negeri SMA Negeri 10 Fajar Harapan dan PIC Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Kita akan menemani Anda dengan beberapa lagu religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar.

Ya berikan dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM R1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini kami masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan program Lintas 17. Pendengar, memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap 20 Mei, Persatuan Penyiar Seluruh Indonesia Persiari mengajak pemerintah dan seluruh elemen lembaga penyiaran untuk bahu-membahu menyelamatkan industri penyiaran nasional dari tekanan disrupsi digital. Tanggal 20 Mei dipilih karena merujuk pada berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Momen tersebut menjadi simbol awal kesadaran nasional dan tonggak pergerakan kemerdekaan Indonesia. Melalui pendidikan dan persatuan, Persiari menilai semangat kebangkitan itu relevan untuk dihidupkan kembali dalam konteks penyiaran Indonesia saat ini. Persiari melihat perubahan perilaku audiens dan dominasi platform digital global telah menciptakan disrupsi besar terhadap industri penyiaran konvensional, baik radio maupun televisi. Meski eksistensi media penyiaran belum hilang, daya pengaruh, model bisnis, dan pola konsumsi publik mengalami tekanan yang sangat kuat. Akibatnya sebagian besar lembaga penyiaran mampu bertahan, sebagian lain berjuang untuk tetap hidup, dan sebagian lainnya terpaksa berhenti beroperasi. Disrupsi ini bukan sekedar soal teknologi, tapi soal masa depan ruang publik Indonesia. Lembaga penyiaran nasional punya peran vital dalam mengedukasi, menginformasikan, dan mempersatukan bangsa melalui konten yang kredibel, kontekstual, ujar pernyataan resmi Persiari. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Iya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebar.

tinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih sebenernya?
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sukarwil Nusantara 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi

0: Informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Sekda Aceh jelaskan alasan penerbitan Pergub JKA ke Wali Nanggro. Al-Faruq jadi jemaah termuda kloter terakhir embarkasi Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salib Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir jelaskan alasan pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh kepada Wali Nanggro. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi Forkopimda penyelenggaraan dan keberlanjutan jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Pendopo Wali Nanggro Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Wali Nanggro juga meminta laporan dan penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan, tujuan pergub tersebut bukan untuk mengurangi pelayanan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai upaya penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
2: Perubahan pergub 40 ke pergub 2 ini tujuannya adalah untuk penataan. Ya, evaluasi, kemudian penataan, memastikan bahwa si yang berhak menerima itu dapat menerima layanan kesehatan ini dengan baik, kemudian dengan melakukan pendekatan DTSN, ya, data tunggal ini memang satu-satunya data yang ditetapkan oleh Presiden untuk diwajibkan kita gunakan.
1: Wali Nanggro menegaskan bahwa persoalan JKA bukan hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kehadiran pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, usia 16 tahun, asal Bandar Briah, menjadi jemaah haji termuda pada kloter terakhir embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar pada 20 Mei pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil, serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruk merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021.
4: Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
5: Saya guru di saya dulu kan masih ada suami ya, jadi ketika masih ada suami saya kegiatannya full di rumah, jadi ibu rumah tangga. Jadi dari suami memang dipisahkan untuk keluarga seperti itu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, masih ada umur, ada rezeki bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur sekali.
3: Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Bener Meriah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutara Jabanda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara memberikan teguran simpatik berupa edukasi kepada pelajar dan masyarakat umum yang melanggar aturan berlalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara gencar melaksanakan penertiban dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan pelanggaran seperti di Simpang Empat Losukun, depan terminal dan Simpang Cek Giri pada Selasa pagi kemarin 19 Mei 2026. Dalam operasi kasat mata tersebut, petugas mendapatkan sejumlah pengendara termasuk para pelajar sekolah yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Para pelanggar langsung diberikan teguran simpatik berupa edukasi sebagai langkah preventif. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kanit Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa pelanggaran yang mendominasi dalam operasi kali ini meliputi tidak menggunakan helm standar atau SNI dan berkendara melawan arus. Selain memberikan teguran kepada para pelajar, petugas di lapangan juga memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.
2: Terjaring yang namanya anak sekolah telah melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak menggunakan helm dan yang lainnya. Di samping itu ada juga beberapa orang masyarakat terjaring yang pada saat berkendara tidak menggunakan helm. Namun demikian kami kasih peringatan dan kasih pembinaan kepada yang melanggar lalu lintas agar selalu menaati peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm dan membawa surat-surat kendaraan lainnya.
1: Lanjutnya, Satlantas Polres Aceh Utara juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Masyarakat juga diminta untuk selalu menggunakan helm standar dan wajib melengkapi surat-surat kendaraan saat bepergian. Selain itu menegaskan larangan keras bagi para pengendara khususnya pelajar untuk tidak menggunakan knalpot brong atau bising yang dapat mengganggu kenyamanan publik. Jika tidak diindahkan akan mengambil tindakan hukum yang lebih tegas demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: RSUD Cutmutia menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan karena rumah sakit tidak memandang status sosial maupun kendala administrasi yang dihadapi. Selengkapnya kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Cutmutia Aceh Utara, Dr. Abdul Mukti menyebutkan, pihak manajemen sudah menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai kanal media sosial resmi rumah sakit seperti Instagram, TikTok dan Facebook untuk tidak ragu-ragu berobat apapun desilnya tetap dilayani. Selain itu, pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus bagi pasien yang berada dalam kondisi darurat atau emergensi. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum menyelesaikan urusan administratif.
3: Memang kita ke masyarakat pun sudah kita infokan baik dari media kita ada Instagram, TikTok atau Facebook, itu bahwa jangan ragu-ragu untuk berobat apapun desilnya, tetap kita layani, apalagi pasien emergensi kita layani. Nanti masalah desil atau administrasi bisa kita urus belakangan. Cuma harapan kita mungkin regulasi untuk mengurus ini birokrasinya jangan terlalu panjang sehingga pasiennya lebih cepat dalam perubahan desil.
1: Meski demikian, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia juga menaruh harapan besar kepada pihak pengambil kebijakan agar alur birokrasi dalam pengurusan data kepesertaan kesehatan masyarakat bisa dipangkas. Sistem yang lebih efisien dinilai akan sangat membantu mempercepat kejelasan status desil bagi pasien yang sedang dirawat. Selain itu, pihak Rumah Sakit Cutmutia berharap ke depan adanya regulasi terbaru yang memberikan kemudahan akses. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: BPJS Kesehatan Melabuh dan Puskesmas Kecamatan Merebo melakukan kegiatan pemantauan status gizi dan kondisi kesehatan serta perkembangan gizi para siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh bersama tenaga kesehatan Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan kegiatan pemantauan status gizi bagi siswa penerima program MBG tahun 2026 di SD Negeri Ranto Panjang 1 Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 180 orang siswa dari siswa kelas 1 hingga siswa kelas 6. Kepala Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat Desi Resita mengatakan kegiatan pemantauan status gizi ini bertujuan untuk melihat kondisi kesehatan dan perkembangan gizi para siswa penerima program MBG, sebab pemantauan status gizi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh para siswa penerima MBG sehingga dapat diketahui kondisi gizi anak secara lebih akurat. Pemeriksaan status gizi sangat penting dilakukan secara berkala guna memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal serta mendukung kesehatan peserta didik di lingkungan sekolah. Selain melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, tim kesehatan juga memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat dan kebersihan diri dalam mendukung kesehatan tubuh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Tim petugas BPBD Aceh Barat amankan ular piton masuk ke kandang ternak unggas milik warga. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke kandang ayam milik warga di kawasan Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Laporan tersebut sampaikan salah seorang warga bernama Idris yang merasa khawatir dengan keberadaan ular piton di sekitar kandang ayam miliknya. Sehingga tim BPBD Aceh Barat langsung bergerak menuju lokasi dengan melakukan penanganan serta mengevakuasi ular tersebut agar tidak membahayakan warga sekitar. Kepala BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihak personil BPBD Aceh Barat langsung bergerak dan melakukan evakuasi ular piton demi menjaga keselamatan masyarakat sekitar. Peradaan ular piton di permukiman warga perlu segera ditangani sebab dapat mengancam hewan ternak maupun keselamatan masyarakat terutama bagi anak-anak. Ia juga menghimbau agar masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan liar berbahaya di lingkungan permukiman sehingga dapat segera ditangani dengan aman dan cepat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Raya Besar Islam. Kami ulangi, Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Besar Islam. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah kembali menggelar gerakan pangan murah GPM di 6 kecamatan Lutawa, Rusip Antara, Kebayakan, Bies, Jelala, dan Bebesen. GPM perdana dimulai dari Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawa pada Selasa kemarin. Di Takengon Timur, pemerintah menyediakan beras 1.000 kg, gula 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur 100 papan. Sembako yang dijual dalam bentuk paket dengan harga Rp173.000. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan mengatakan kegiatan ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ia berharap program GPM ini dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pokok jelang Hari Besar Islam.
2: Ini pemerintah daerah dengan Bapak Bupati Aceh Tengah ada memiliki program, yaitu gerakan pangan murah. Jadi gerakan pangan murah ini ada 6 kecamatan yang sudah dimulai dari tanggal 14 kemarin sampai dengan tanggal 25. Ini pemerintah hari ini bergerak untuk membantu masyarakat. Ada 1 ton beras ya, gula ada 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur ada 100 papan. Ini kita beli dengan harga Rp173.000. Rp43.000 lebih murah ini.
1: GPM ini lanjut Muksin Hasan sekaligus untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Tengah, dan penurunan angka stunting. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Bandar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
3: Pemerintah daerah Bandar Meriah berikan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran triwulan pertama. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan program tersebut merupakan visi-misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya, peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
4: Tapi peran pendidikan itu menjadi tanggung jawab mutlak dan urusan wajib dari pemerintah. Jadi, tatkala hari ini kita dapat memberikan bantuan insentif kepada ustadz-ustadz yang semua, inilah bentuk perhatian dan sebagai berbagi tanggung jawab. Dan kami doakan semoga di tangan ustadz-ustadz yang semua, anak-anak benar-benar itu menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat.
3: Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Bener Meriah, Yusra Al-Fata menyebut, sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Komandan Kodim 0112 Sabang, Letkol Kavalri Edi Purwanto, menyatakan 3 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Sabang telah rampung 100% dan siap melayani masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Komandan Kodim 0112 Sabang Letnan Kolonel Kavaleri Edi Purwanto menyatakan 3 titik operasi Desa Merah Putih di Kota Sabang telah rampung 100% dan siap melayani masyarakat. Sementara itu, 9 titik lainnya kini dikebut dan targetkan selesai sepenuhnya pada Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Letnan Kolonel Kavaleri Edi Purwanto usai mengikuti peresmian operasional operasi Desa Merah Putih secara nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui konferensi video. Dirinya menunjukkan 3 operasi yang telah selesai dibangun berada di wilayah Balohan, Cotbau, dan Anak Laut. Adapun 9 titik lainnya saat ini sedang dalam tahap konstruksi dengan progres yang cukup positif. Menurut Dandim, seluruh pendanaan dan pemenuhan perlengkapan koperasi didukung oleh pemerintah pusat. Fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan atau AC, perangkat komputer hingga sistem pembayaran digital akan didistribusikan secara bertahap ke setiap koperasi yang telah dinyatakan siap beroperasi.
2: Dari pusat akan didorong perlengkapan gerainya, kemudian fasilitas-fasilitasnya seperti AC, komputer, kemudian tempat untuk pembayaran, dan lain sebagainya nanti dari atas. Kemudian sistemnya nanti akan ada pendampingan juga dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Agrinas, nanti ada pendampingan dulu.
1: Dilanjut dikatakan manajemen koperasi nantinya akan mendapatkan pendampingan khusus dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Langkah ini diambil agar mekanisme pelayanan dan rantai perdagangan berjalan optimal sebelum sepenuhnya diserahkan kepada pengurus desa. Secara nasional, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional penuh 1.061 koperasi. Pemerintah pusat sendiri mematok target ambisius hingga Agustus 2026, yakni menghadirkan 30.000 koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dan tim kemudian berharap kehadiran koperasi Merah Putih ini mampu menjadi stimulus baru bagi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Tim pengendalian inflasi daerah Sabul Salam pastikan stok pangan dan LPG aman hingga akhir 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pasokan pangan strategis di Kota Sabul Salam dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama unsur Forkopimda melakukan pemantauan langsung ke gudang Bulog, Pasar Harian Simpang Kiri, serta sejumlah pangkalan gas LPG. Meskipun stok beras dan minyak goreng di gudang Bulog dalam kondisi aman, pemantauan di pasar tradisional menunjukkan adanya fluktuasi harga pada komoditas sayur mayur. Harga tomat dan cabai tercatat mulai merangkak akibat terhambatnya jalur distribusi serta tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain komoditas sayur, fokus pemantauan juga mengarah pada pasokan gas LPG 3 kg subsidi. Saat ini ketersediaan gas melon di Sabul Salam berada di angka aman dengan pasokan mencapai 1120 tabung per hari, di mana harga di tingkat agen bertahan pada kisaran 18.000 dan harga resmi pangkalan sebesar Rp21.000 per tabung.
2: Pangkalan gas yang ada di SPBU Woyon terpantau untuk stok gas di Kota Sabul Salam masih terpantau aman. Nah, tadi stok masuk per hari kurang lebih 11.120 tabung per hari. Kemudian untuk harga per tabung 18.000 dan untuk yang di pangkalan 21.000 per tabung gas. Kemudian kita bergeser ke pasar. Untuk harga di pasar juga dalam hal ini masih stabil, kecuali untuk tomat tadi mengalami peningkatan harga dan termasuk cabai. Namun untuk harga lainnya masih terpantau normal. Kemudian kita bergeser ke Bulog, kita cek stok ketersediaan beras dan minyak juga terpantau aman untuk proses bersalam sampai dengan akhir tahun 2026.
1: Pemerintah daerah pun mengeluarkan peringatan keras bagi para penyalur yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar di tengah lonjakan konsumsi menjelang hari raya tersebut. Melalui hasil pemetaan ketersediaan barang pangan tersebut, TPI di Kota Sabul Salam berkomitmen untuk terus mengawal rantai pasokan dari hulu ke hilir. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan yang menuntut hak dan tanggung jawab salah satu perusahaan di Aceh Singkil hingga kini belum terselesaikan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan yang menuntut hak dan tanggung jawab salah satu perusahaan di Aceh Singkil hingga kini belum terselesaikan. Penegasan tersebut diungkapkan langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil Haji Amaliun didampingi Ketua dan salah seorang anggota Komisi 2 DPRK Aceh Singkil Julia Dibancing dan Warman. Dikatakannya setelah mendengarkan apa yang menjadi persoalan selama ini, pihaknya berharap juga dapat segera diselesaikan dan dirinya siap mengawal serta mendukung untuk segera ditangani oleh pihak eksekutif. Meskipun menurut Haji Amaliun, lembaga DPRK bukan pihak eksekutor atau penentu kebijakan dalam penyelesaian persoalan tersebut, akan tetapi ia menegaskan karena menyangkut dengan kepentingan orang banyak, pihaknya siap memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
4: Kami telah mendengarkan ada beberapa poin yang tadi telah disampaikan bahwa kami juga berharap supaya kasus ini cepat selesai.
5: Amin.
4: Namun, kami siap mengawal persoalan-persoalan yang menyangkut dengan hak hidup orang banyak, termasuk bapak-bapak sekalian yang berada di sini, akan kami tindak lanjuti dan akan kami berkoordinasi dan menyurati bupati supaya poin-poin yang menyangkut dengan pemerintah daerah dan juga hal-hal lain agar pemerintah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas dan berkelanjutan.
3: Di tempat yang sama, penegasan dukungan dari lembaga DPR terhadap masyarakat atau karyawan yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka kepada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil juga dipertegas oleh Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Singkil Julia Dibancin.
4: Dan akan kami berkoordinasi nanti dengan Komisi 4 supaya di RDP dengan tenaga kerja baik dan pilih lepas itu.
3: Seperti diketahui, sebelumnya sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas Percepatan Pembangunan Aceh atau PPA Kabupaten Aceh Singkil dan didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Melalui unjuk rasa tersebut, mereka menyuarakan beberapa poin tuntutan untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil. Antara lain dugaan pengabaian hak dasar karyawan, kemudian dugaan pemotongan upah tidak wajar terhadap karyawan yang tidak wajar dan tanpa dasar hukum, serta dugaan intimidasi sistematis terhadap buruh dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh sebab itu, mereka berharap pemerintah dan perusahaan dapat menyelesaikan persoalan ini yang diduga sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kemudian ada pun tuntutan lain yang diharapkan kepada pemerintah untuk segera diselesaikan persoalan perusahaan, yakni PT Napasindo dengan karyawan dan masyarakat. Di antaranya menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, kemudian meminta pemerintah untuk membentuk tim audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perusahaan, serta pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat, dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang.

toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan maksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama.

Mendengar satu lagu yang berjudul Pergilah Adinda bersama Elmen sudah bawa kita ke informasi waktu studio pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar untuk menghadapi untuk menyelamatkan industri penyiaran nasional dari tekanan disrupsi digital. Nah, ini Persiari meminta pemerintah bersama seluruh elemen lembaga penyiaran meningkatkan kolaborasi dan sinergi. Langkah bersama diperlukan agar lembaga penyiaran Indonesia tetap berdiri kokoh dan mampu menjalankan fungsinya sebagai pilar informasi dan edukasi publik. Persiari menegaskan komitmennya untuk terus berdiri dan berjuang bersama organisasi penyiaran serta organisasi

organisasi sejenis dalam memperjuangkan kebangkitan lembaga penyiaran Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi pemantik untuk merebut kembali kejayaan penyiaran Indonesia. Tanpa sinergi, kita akan kalah oleh algoritma dan arus informasi yang tidak terkontrol. Lanjut pernyataan tersebut. Persyari percaya bahwa dengan dukungan kebijakan yang berpihak, penguatan ekosistem industri dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan penyiaran Indonesia dapat bangkit dan kembali menjadi rujukan utama masyarakat dan kontrol sosial masyarakat sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Tahun 1974, Piala Dunia kembali digelar di Jerman Barat. Jerman Barat bukan sekedar sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai kekuatan baru sepak bola dunia. Jerman Barat mempersiapkan turnamen ini dengan sangat serius. Stadion diperbaharui, transportasi dibenahi, dan sistem keamanan diperketat. Dunia memang saat itu masih berada dalam suasana perang dingin, sehingga Piala Dunia bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang citra negara di mata internasional. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen kali ini menghadirkan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, FIFA memperkenalkan maskot resmi Piala Dunia. Dua karakter bernama Tip dan Tap menjadi wajah turnamen 1974. Selain itu, inilah Piala Dunia pertama yang memakai trofi baru. Trofi Jules Rimet sudah resmi menjadi milik Brazil setelah mereka 3 kali juara, sehingga FIFA memperkenalkan trofi baru yang kini dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy. Dari Afrika, Zaire, yang sekarang dikenal sebagai Democratic Republic of the Congo, tampil sebagai wakil pertama dari Afrika Sub-Sahara. Ini menjadi sejarah penting bagi sepak bola Afrika. Walaupun perjalanan mereka sangat berat, Republik Kongo kalah dalam 3 pertandingan dan kebobolan banyak gol. Meski begitu, kehadiran mereka membuka jalan bagi negara-negara Afrika lain di masa depan. Sementara itu, ada 1 pertandingan yang membuat dunia tercengang. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah Piala Dunia, Jerman Timur bertemu Jerman Barat. 2 negara yang terpisah karena perang dingin akhirnya saling berhadapan di lapangan sepak bola. Dan yang mengejutkan, Jerman Timur menang 1-0. Kekalahan ini justru menjadi titik balik bagi Jerman Barat. Mereka mulai memperbaiki permainan dan tampil semakin kuat di fase berikutnya. Tim ini dipenuhi nama-nama besar yang masih terkenal sampai sekarang. Ada Franz Beckenbauer, sang kapten yang elegan, dijuluki The Kaiser. Ada Gerhard Müller, mesin gol mematikan di kotak penalti, dan ada Sepp Maizer, penjaga gawang legendaris Jerman. Jerman Barat kemudian mengalahkan Yugoslavia, Swedia, dan Polandia untuk mencapai partai final. Lawan mereka di puncak adalah Belanda. Belanda saat itu menjadi pusat perhatian dunia lewat permainan total football yang dipimpin Johan Cruyff. Permainan mereka begitu modern dan indah untuk disaksikan. Bahkan di final, Belanda sudah mendapatkan penalti sebelum pemain Jerman Barat menyentuh bola untuk pertama kalinya. Johan Nenkens mencetak gol dan Belanda unggul cepat. Namun, Jerman Barat tetap tenang. Paul Breitner menyamakan kedudukan lewat penalti, lalu sebelum babak pertama berakhir, Gerhard Müller mencetak gol kemenangan. Jerman Barat pun menang 2-1, dan malam itu di kota Munich, tuan rumah resmi menjadi juara dunia untuk 2 kalinya. Mereka bukan hanya mengalahkan tim terbaik saat itu, tetapi juga membuktikan bahwa disiplin, persiapan matang, dan mental kuat bisa mengalahkan sepak bola paling indah di dunia.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Bayangkan sebuah stadion yang penuh sorak-sorai. Tetapi di luar stadion, sebuah negara sedang dipenuhi ketegangan politik dan ketakutan. Ya, tahun 1978, Piala Dunia digelar di Argentina. Saat itu, Argentina berada di bawah pemerintahan militer. Dunia sepak bola datang ke Buenos Aires, sementara dunia internasional juga menyorot situasi politik yang sedang terjadi di negara itu. Namun di tengah semua kontroversi, Argentina ingin menunjukkan satu hal, mereka siap menjadi juara dunia. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen ini menghadirkan suasana Amerika Selatan yang benar-benar panas. Stadion penuh, suara drum bergema, dan tekanan terhadap tim lawan juga terasa sangat luar biasa. Dari Afrika, Tunisia mencetak sejarah penting pada tahun 1978. Mereka menjadi negara Afrika pertama yang memenangkan pertandingan di Piala Dunia setelah mengalahkan Meksiko 3-1. Kemenangan itu membuat dunia mulai melihat bahwa sepak bola Afrika tidak bisa lagi diremehkan. Sementara dari Asia, Iran tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia dan berhasil menahan imbang Skotlandia. Namun sorotan utama tetap menuju pada tuan rumah Argentina. Tim ini waktu itu dipimpin oleh Daniel Passarella, kapten tangguh di lini belakang. Ada juga Mario Kempes, striker berambut panjang yang kemudian menjadi bintang besar turnamen ini. Argentina memulai perjalanan dengan tekanan besar karena mereka sempat kalah dari Italia di fase grup, membuat jalan mereka menuju juara semakin berat. Dan kemudian datang pertandingan yang sampai hari ini masih penuh perdebatan. Argentina waktu itu harus menang minimal 4 gol melawan Peru agar bisa lolos ke final mengungguli Brazil. Hingga kini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pertandingan itu. Yang pasti, Argentina menang 6-0. Sampai sekarang pertandingan itu masih sering dibahas dan dipertanyakan banyak orang. Namun Argentina tetap melaju ke final di Stadion Monumental, kota Buenos Aires, mereka menghadapi Belanda. Ya, Belanda kembali mencapai final tanpa Johan Cruyff yang memilih tidak tampil di turnamen kali ini. Final berlangsung menegangkan. Belanda hampir menang di menit akhir ketika tendangan mereka membentur tiang gawang Argentina. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan di momen itulah Mario Kempes muncul sebagai pahlawan. Argentina menang 3-1 dan akhirnya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Malam itu jutaan rakyat Argentina turun ke jalan. Dan di tengah gemuruh stadion, suara tangis, pelukan, dan kibaran bendera biru putih, dunia melihat bagaimana sepak bola bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar permainan.

Tahun 1982, Piala Dunia datang ke Spanyol. Dan inilah saatnya satu edisi penting dalam sejarah sepak bola dunia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, jumlah peserta diperbesar dari 16 negara menjadi 24 negara. Artinya, semakin banyak negara dari berbagai benua bisa ikut merasakan panggung Piala Dunia. Afrika mengirimkan dua wakilnya, Algeria dan Kamerun. Asia juga ada dua wakil, Kuwait dan New Zealand, yang saat itu masih bermain di zona Oseania. Turnamen ini terasa jauh lebih global dibandingkan sebelumnya. Namun justru disinilah lahir salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Aljazair tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara Eropa, Jerman Barat 2-1. Dunia pun terkejut. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat dunia sepak bola marah. Aljazair sebenarnya masih punya peluang lolos, namun syaratnya Jerman Barat tidak boleh menang tipis atas Austria. Masalahnya, setelah Jerman Barat mencetak gol cepat di menit ke-10 lewat Hurstbest, kedua tim justru terlihat seperti tidak ingin menambah gol. Mereka bermain aman, lebih banyak mengopor bola tanpa serangan serius karena skor 1-0 cukup meloloskan Jerman Barat dan Austria sekaligus menyingkirkan Aljazair. Penonton di stadion langsung mencemooh. Banyak yang melambaikan uang kertas sebagai sindiran bahwa pertandingan itu seperti dibeli. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Disgrace of Heihon, salah satu laga paling memalukan dalam sejarah Piala Dunia. Akibat kejadian tersebut, FIFA kemudian membuat aturan baru. Pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan bersamaan agar tidak ada lagi main aman seperti itu. Namun Piala Dunia 1982 bukan cuma soal kontroversi. Turnamen ini juga menghadirkan banyak pertandingan luar biasa. Salah satunya ketika Italia menghadapi Brazil dalam laga yang disebut salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Brazil saat itu bermain sangat indah. Ada Zico, Socrates, Falcao, dan Eder. Banyak orang percaya Brazil 1982 adalah salah satu tim terbaik yang tidak pernah menjadi juara dunia. Namun Italia punya Paolo Rossi, striker yang sebelumnya terkena skandal sepak bola itu tiba-tiba tampil menggila dan mencetak hat-trick ke gawang Brazil. Italia versus Brazil berhasil dimenangkan Italia 3-2. Kemenangan itu mengubah segalanya. Italia kemudian mengalahkan Polandia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final di kota Madrid. Di partai puncak, Italia tampil sangat tenang dan efektif. Paolo Rossi kembali mencetak gol disusul Marco Tardelli yang kemudian membuat selebrasi ikonik sambil berteriak dan berlari penuh emosi. Italia menang 3-1, dan setelah penantian panjang sejak tahun 1938, Italia akhirnya kembali menjadi juara dunia. Namun hingga hari ini, ketika orang membicarakan Piala Dunia 1982, banyak yang justru lebih mengingat satu hal. Brazil mungkin kalah, tetapi mereka membuat dunia jatuh cinta lagi kepada sepak bola.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, juga para pendengar Baitur Rahman yang selalu setia, mari sama-sama sambilan kita menunggu Isya, kita pasang niat untuk beriktikaf agar duduk kita diberi pahala lebih oleh Allah, agar masa menunggu kita menjelang Isya diberi ganjaran kebaikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriktikaf mendengarkan kajian juga bahagian dari kita melakukan amaliyah iktikaf, sama seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan para pendengar Baitur Rahman dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit terkait makhluk-makhluk Allah yang jarang kita dengar. Ya, insyaallah di malam ini kita akan membahas salah satu makhluk Allah yang bernama Qalam. Jadi ada makhluk Allah yang Allah ciptakan yang wujud aslinya itu hanya Allah yang tahu. Di dalam Quran itu Allah jelaskan tentang Qalam. Nah, di malam yang berbahagia ini kita akan lihat Qalam itu makhluk Allah yang seperti mana, dan bagaimana literatur ataupun riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad terkait tentang makhluk Allah yang bernama Qalam. Seperti mana biasa, di sini kami membaca kitab Tarikh At-Tabari yang ditulis oleh salah seorang mufassir terkenal, juga termasuk mufassir tertua yang menulis kitab tafsir, dan beliau juga ahli hadis yang dikenal di dunia. Beliau adalah Imam At-Tabari. Dalam sebuah judul yang kita akan baca pada malam ini adalah Al-Qawlu fi ibtida'il khalqi ma kana awwaluhu, yaitu tema terkait tentang permulaan penciptaan. Dalam sebuah riwayat yang dibawa oleh Ubadah bin Shamit, bahwa sahabat Nabi bernama Ubadah pernah mendengar dari Rasulullah tentang Qalam. Nabi pernah katakan dalam sabdanya, inna awwala ma khalaqa Allah al-qalamu. Faqala lahu uktub fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'in. Jadi Rasulullah bersabda, Allah menciptakan makhluk yang pertama itu namanya Qalam. Maka ketika Allah telah menciptakan Qalam, faqala lahu uktub, Allah berfirman kepada Qalam, wahai Qalam, kau tulislah. Maka Qalam itu mulai menulis, fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'in. Lalu Qalam itu menulis terus sampai hari kiamat, tidak pernah berhenti-berhenti. Yang dia tulis itu adalah bima huwa ka'in, apa yang terjadi, yang sedang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan. Seluruh gerak yang ada di bumi, di langit dan seterusnya, itu ditulis oleh Qalam. Nah, suatu hari saya pernah bertanya kepada almarhum Abuya Muhibbuddin Wali, ayahanda saya sendiri. Saat itu saya tanya, apakah Qalam itu sama seperti pulpen? Sebab kalau kita buka kamus, Qalam itu pulpen. Saat itu kami bertanya tentang bagaimana Qalam. Kalau kita buka kamus, artinya pena. Apakah Qalam Allah seperti pena? Maka almarhum Awiyah Muhyibuddin menjawab, kolam itu wujudnya, bentuknya hanya Allah yang tahu. Nah, ada yang tahu bagaimana karakter aslinya, bentuknya, wujudnya, bagaimana panjangnya, tidak ada yang tahu. Jadi kolam ini sampai hari ini, di detik ini, itu terus berjalan. Kapan dia berhenti? Saat kiamat terjadi. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Ada satu kitab yang saya baca, namanya Kitab Tijanud Darari. Dalam kitab itu dijelaskan, nanti saat kita kiamat, itu semua hancur. Bumi hancur, langit terbelah, matahari padam, apinya, bulan hilang sinarnya. Ada 7 makhluk Allah ataupun beberapa makhluk Allah yang ketika kiamat dia tidak hancur. Yang namun walau demikian tidak boleh kita sebut juga makhluk ini kekal selama-lamanya, sebab tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam kitab Tijanud Darari itu, kaum muslimin, salah satu makhluk Allah yang waktu kiamat nanti terjadi yang tidak akan hancur, yang ada dalam tubuh kita, yang dalam tubuhnya, yang tubuh dayanya, dia hidup itu, dia hidup sampai dengan kuhan dia mati. Itulah yang disebut dengan ruh. Makanya tidak ada istilah orang meninggal itu disebut dengan telah mati ke rahmatullah. Nah, ada telah berpulang ke rahmatullah. Orang pulang itu hidup. Ya, orang pulang hidup kan? Kenapa kalau orang mati, orang wafat, saudara kita lah mungkin yang wafat, nah ada istilah sudah bermati ke rahmatullah, nah ada. Tapi hakikatnya, sesungguhnya orang yang mati, orang yang wafat itu hidup. Di mana ada hidup? Hidup di alam lain yang disebut nanti dengan alam barzakh. Itulah sebabnya mengapa Nabi suruh kita kalau datang ke kuburan itu kita ucap salam, kan? Assalamualaikum ya daral qaumil mu'minin, kan itu? Itu hidup di dalamnya. Nah, ini ruh yang ada dalam ini. Dan ruh itu, kaum muslimin, tidak ada yang tahu wujudnya, bentuknya, karakternya, sifatnya, panjangnya, lebarnya, warnanya kecuali Allah. Dan tak ada satupun yang tahu di mana keberadaan ruh itu berada. Nanti nanyong bak roh, nanyong di pak ruhnya itu. Tak begah bak perut, hana aji bak perut. Ya, misalnya belah perut. Nah, ada ruh situ. Yang mesti nak urung yaud dengku bak ulelo dengku ruh. Nah, ada juga dia. Nah, ini kadang-kadang ada makhluk Allah dia wujud, tapi tidak bisa kita wujudkan. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Satu. Yang kedua, kolam yang tak akan pernah hancur. Waktu kiamat terjadi nanti, kolam terus berjalan. Kemudian yang ketiga, aras Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang keempat, surga. Kemudian yang kelima, neraka. Nah, inilah makhluk-makhluk Allah nanti ketika kiamat terjadi, dia tak akan hancur. Begitulah riwayat yang saya baca dalam kitab Tijanud Darari. Maka kaum muslimin rahimakumullah, alangkah ruginya kalau ruh yang selama ini berada dalam tubuh tak pernah kita isi makanannya. Sebab tubuh ini perlu makanan. Bukan hanya perut perlu makanan, hati perlu makanan. Bukan hanya hati perlu makanan, ruh juga perlu makanan. Cuman makanannya beda-beda. Menyo perut kita yang onde, dapat yo buru, kawe, kabare. Tapi hati itu juga perlu makan. Makan hati itu cahaya dari ilmu. Orang lupa bahwa ruh juga perlu makanan. Ada satu kitab namanya Kitab Sirus Salikin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Badjari. Saya baca kitab beliau, kata beliau bagus, kata-kata beliau itu. Beliau mengatakan, kalau engkau ingin menuju kepada Allah yang Maha Suci, maka kau buat sucilah dulu dirimu. Bagaimana mungkin kau bertemu Allah yang suci sedangkan dirimu dalam keadaan yang kotor? Nah, itu dia. Kalau ingin bertemu dengan Allah yang Maha Suci, maka kau sucilah dulu dirimu. Bagaimana cara mensucikan diri? Empat. Pertama, belajarlah suci dari hadas kecil, hadas besar. Kedua, belajarlah suci daripada anggota yang menghasil dosa. Nah, ini dosa, ini mata, ini penghasil dosa, mulut, telinga, tangan. Ketiga, belajarlah cara mensucikan hati, sombong, riya, sum'a. Baru yang terakhir, bersihkanlah ruh dari yang kotor. Caranya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jamaah dirahmati Allah, kalaulah ada yang seperti itu dan siap kita sudah di bumi dengan hal itu, insya Allah kita akan berpulang ke rahmatullah dalam keadaan yang suci. Kalaulah kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan suci, alangkah bahagianya bisa bertemu dengan Allah, bisa bersama orang-orang saleh, bisa bersama para nabi, bisa bersama para Rasulullah, terutama Sayyiduna Maulana Muhammad. Saya teringat pesan Syekh Hamzah Fansuri. Menturi Syekh Hamzah Fansuri. Yang kita yang tadi kita dengar kan, Syekh Hamzah Fansuri. Beliau itu hidup pada masa Sultan Sayyidul Mukammil. Sultan Sayyidul Mukammil ini ayah daripada Putri Indrawangsa. Putri Indrawangsa ini ibu kandung Sultan Iskandar Muda. Kalau mau tahu, maka Sayyidul Mukammil hidup tiga ulama yang besar-besar yang membawa nama Aceh mendunia saat itu. Salah satunya adalah Syekh Hamzah Fansuri. Kemudian nanti ada Syekh Jauhari Al-Bukhari. Nantilah di lain waktu kita akan bahas orang-orang ini. Syekh Hamzah Fansuri dengan sastra yang tinggi, dengan ilmu pengetahuan yang mendalam, beliau pernah menitipkan pesan dalam suatu kitab. Kalau tak salah saya, bunyinya begini. Kata beliau, kenalilah dirimu hai anak dagang, di balik papan engkau terlentang, dengan siapa engkau berteman, sunyi dan kelam bukan kepalang. Nah, itu syair beliau itu. Beliau mengajari kita, persiapkanlah diri dari sekarang sebelum kita berada dan tidur di balik papan kita masing-masing, yaitu kubur. Dengan siapa engkau berteman? Sampai ke kubur, dengan siapa kita berteman? Tak ada, kecuali amal yang soleh. Sunyi dan kelam bukan kepalang. Di dalam kubur sangat gelap, di dalam kubur sangat panas, dan seterusnya. Nah, maka ini jadi pelajaran bagi kita untuk kita sama-sama mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah dirahmati Allah, ada banyak hadis yang sesuai dan sama seperti mana yang sudah saya sampaikan tadi. Salah satu hadisnya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Abbas. Sama maknanya seperti mana riwayat dari sahabat yaitu Ubadah bin Samit, bahwa Rasulullah bersabda, inna awwala syai khalaqallahul al-qalam, bahwa sesungguhnya awal penciptaan yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Wa amaruhu ayyaktuba kulla syai, Allah suruh qalam, qalam kau tulis apa yang kusuruh. Ditulis semua itu, takdir semua. Misalnya nih, contoh kita nih, jatuhnya kita, miskinnya kita, kayanya kita, wafatnya kita, umur kita, makanan kita, semuanya itu ditulis oleh qalam. Bayangkan berapa miliar orang yang hidup di bumi ini ditulis dengan makhluk Allah, sekali gores yang disebut dengan kolam. Nah, kadang-kadang orang tanya, bagaimana bentuk kolam itu? Nah, ada yang tahu bentuk kolam, tapi saya ingin beri gambaran sedikit. Di Mesir itu ada salah seorang ulama yang hidup semasa dengan Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari ini adalah ulama besar, yaitu dikenal sebagai mufti saat itu. Hiduplah salah seorang Syekh bernama Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, ulama besar Mesir. Beliau pernah buat kitab, tulis kitab namanya Qissatul Mi'raj. Saat saya baca kitab itu, kitab ini berisi Isra Mi'raj. Rasulullah waktu melewati langit ketujuh, itu kan Nabi melihat sesuatu yang baru, yang tak pernah Nabi lihat di bumi. Termasuk Nabi melihat ada malaikat besar, sehingga Nabi ketika melihat malaikat itu beliau ketakutan dan bertanya pada Jibril, itu siapa? Jibril kasih tahu, malaikat ini namanya Muhammad. Nah, dalam perjalanan itu saya baca dalam kitab itu, terdengar ada goresan-goresan yang Nabi dengar pada telinga beliau, goresan seperti menggores di atas sesuatu benda. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Sehingga Jibril memberitahu Muhammad, itulah kolam, makhluk Allah yang sedang menulis itu, kolam itu. Tapi Nabi tidak melihat wujudnya. Maka setahu saya, salah seorang Nabi dan seluruh Nabi dan Rasul yang ada yang pernah mendengar goresan kolam itu adalah Sayyiduna Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Nah, maka tentu kita tidak bisa kita aplikasikan bagaimana taswir daripada wujud kolam itu kecuali bagi dan Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum muslimin, inilah salah satu makhluk Allah yang diciptakan pertama sekali. Nah, walau demikian, kita perlu ketahui dalam hadis yang lain, bukanlah kolam pertama kali diciptakan Allah, tapi dalam riwayat lain adalah akal. Awalu ma khalaqallah al-aqlu. Dalam riwayat yang lain, Allah menciptakan makhluk pertama yang namanya akal. Coba perhatikan baik-baik. Akal yang Allah buat itu ada dalam tubuh, tapi sulit untuk kita buktikan di mana dia berada. Kaum muslimin, coba introspeksi diri sendiri. Ada makhluk-makhluk Allah dalam tubuh, dia itu wujud, ada, tapi kita tidak bisa mengadakannya. Sepintar apapun orang, tidak bisa menjawabnya. Coba, ada wujud makhluk Allah dalam tubuh ini, di tubuh kita ini. Lapar. Lapar itu di mana duduknya dia? Ya. Pernah enggak kita introspeksi diri, memahami makhluk Allah? Pesan Nabi, kalau ingin mencari Allah, kalau ingin dekat dengan Allah, tafakkaru fi khalqillah. Banyaklah kamu berpikir tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan kau berpikir tentang zat Allah. Tidak akan sampai kita. Nah, ayo kita amalkan hadis Nabi. Saat kita duduk, kita ingin introspeksi diri dalam tubuh ini ternyata ada makhluk Allah yang terus berjalan tak berhenti, yang wujudnya itu tidak ada dia. Lapar, kenyang, rindu, cinta, itu di mana itu? Di mana dia itu? Kan sebab lawiknya orang urung begah, menghiri dia yang ban mengkawin nanti dah urinau. Tak begah bau urinangnya. Adik, abang sangat mencintai adik. Contoh dia. Menyuruh hana nu petih nu pelah dada. Jadi seolah-olah cinta dalam dada. Jadi nu pelah hana nu. Siapa yang bisa buktikan cinta dalam dada yang sudah dibelah? Nah, ada dia. Di antara seluruh makhluk itu, ada satu makhluk yang ada dalam tubuh, tapi dia tak tahu dia di mana. Di kepala kah, di perut kah, di belakang, di kaki, di pinggul, wallahu a'lam. Makhluk itu namanya akal. akal eh munsuna urung pegah akal la mulaya katina pula boleh nunggu hana merempok. Kalau ada orang bilang akal tungku di perut, nah cubalah belah perut, nah ada juga akal itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kalaulah kita ingin menemukan sesuatu wujud yang sebenarnya wujud itu, pahamilah wujud diri ini. Kalau kita ingin mengaji kitab tauhid, ada satu teori dalam tauhid nanti dijelaskan, ada istilah wujud zilli. Nih, Masjid Raya ini dulu imumciknya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau pernah tulis kitab, nama kitabnya adalah Tanbihul Mashi. Beliau sebut kita ini, nih semua ini yang ada di sini, termasuk para pendengar semua, pendengar Baitur Rahman, kita semua ini disebut dengan wujud dhilli oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Apa itu wujud dhilli? Wujud dhilli itu wujudnya tidak ada. Ini kita tidak ada ini. Kadang orang menyahut, tunggu saya tidak paham, tunggu gimana maksudnya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili membagi wujud dua. Wujud hakiki yang hanya Allah punya, tidak ada yang lain, yaitu Allah lah wujud selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Satu lagi wujud dhilli. Wujud dhilli ini kalau kita buka kamus artinya wujud bayangan. Bayangan itu tidak ada, tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang mewujudkan bayangan. Ini contoh seperti air. Air ini kalau kita ingin mewujudkan bayangannya, dia nampak bayangannya. Maka bayangan ini hadir kalau ada airnya ada. Faham kan? Faham maksud saya kan? Ini semua kita ini wujud dhilli yang pada dasarnya tidak ada. Ayo kita buktikan, kita ada atau tidak? Coba buktikan, di mana bukti bahwa saya ini saya? Yang mana yang disebut saya? Saya itu yang mana? Ini saya nih. Saya tunjuk dada nih. Ini saya. Ini bukan saya. Ini dada. Terus yang disebut saya itu yang mana? Orang menunjuk kepala. Ini saya nih. Ini saya. Ini bukan saya. Ini kepala. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan di mana wujud saya. Berarti kita sebenarnya tak ada. Nah, itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Begitulah para wali-wali Allah dulu menemukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kolam yang seperti mana saya katakan tadi itu dengan akal itu beda riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan kolam adalah makhluk pertama, ada yang riwayat menyebutkan akal adalah makhluk pertama. Walau demikian, ada juga pendapat yang lain menyebut an-nuru wadh-dhulmah. Ini lampu ini. Lampu ini kan keluar cahaya dia. Itu cahaya lampu itu termasuk makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini yang sangat panjang, saya buat tiga kesimpulan. Tiga inti. Pertama, ada yang menyebut qalam itu makhluk pertama. Yang kedua, makhluk pertama an-nur wa zulmah, cahaya dan kegelapan. Cahaya itu banyak, cahaya lampu, cahaya matahari. Tapi orang lupa ada satu cahaya yang dia tidak bersinar tapi dirasakan oleh hati. Ya, pernah lihat enggak orang seperti itu? Dia enggak bersinar ya? Tidak selamanya cahaya itu bersinar. Coba saya jelaskan kisah sedikit. Ini lain, kalau ini bersinar, kalau yang ini bersinar, tapi bisa dirasakan oleh hati. Ada salah seorang ahli hadis, beliau bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, pernah buat kitab namanya An-Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam. Beliau buat kitab itu, tebalnya sekitar 150 halaman. Dalam catatan yang saya baca, ada kisah yang ditulis oleh beliau. Kisah ketika Aisyah melihat cahaya misterius Saya kisahkan sedikit. Suatu hari Aisyah itu menjahit baju Nabi. Ini pelajaran bagi perempuan-perempuan. Perempuan dulu itu kalau udah sebelum subuh, itu tugasnya cari baju suami, mana yang berlubang dia jahit. Nah, Aisyah itu seperti itu. Maka suatu hari, suatu subuh itu Aisyah ambil baju Rasulullah, beliau jahit. Entah bagaimana jarumnya jatuh, lilinnya jatuh. Kan mati lampu. Menyobat hari ini, hanya udah lilin lampu, kan mati. Lilin jatuh, jarum jatuh, beliau cari jarumnya itu. Beliau raba, di manalah jarumnya, tidak dapat-dapat. Sehingga ketika beliau sedang mencari jarum tadi, itu cahaya dari jendela masuk. Cahaya itu dari jendela masuk ke dalam. Beliau kira itu bulan. Sehingga beliau merasa penasaran, ketika sedang dalam mencari jarum, cahaya itu berpindah secara tiba-tiba. Beliau terkejut, karena ini pasti bukan cahaya bulan. Sebab cahaya bulan tak mungkin berpindah dengan durasi yang cepat. Maka disitulah tiba-tiba datanglah sosok yang memiliki cahaya itu. Buka pintu kamar Aisyah. Dan ternyata cahaya tadi adalah cahaya Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Rasulullah itu punya 400 mukjizat. Salah satu mukjizat beliau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh At-Tirmizi, salah satu mukjizat beliau, kalau lihat wajahnya itu orang tidak bosan. Wajah Nabi itu kalau dilihat tidak bosan. Ya, di kelebihan Nabi itu begitu, kelebihan Rasulullah. Dilihat wajah Nabi itu tidak bosan. Sahabat kalau sudah duduk dengan Nabi itu tidak teringat lagi mana arah pulang. Kalau sudah duduk sebentar mau duduk lagi. Bayangkan Khalid bin Walid yang begitu keras tipenya, karakternya tegas, kuat dan sulit. Kepala beliau kepala yang keras, luluh dengan sifat Nabi, luluh dengan wajah Rasulullah. Nah, saya ingin katakan bahwa cahaya itu tidak selamanya menyinari, tapi terkadang bisa kita rasakan lewat hati. Nah, itu diciptakan Allah sebagai makhluk pertama, termasuk az-zulmah. Zulmah itu kegelapan, gelap. Itu juga makhluk yang pertama. Nah, dalam versi yang lain, termasuk makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah arsyullah alal ma. Aras Allah di atas air. Wallahu alam, kita tak tahu bagaimana bentuk aras itu. Nyambe bayangkan leher ni wate ta pegah aras Allah di atas air. Nah, itu lagi lauk benar arah tu aras atuhnya ke mana ni. Nah, ada yang tahu sehebat Imam Ibnu Abbas yang dikenal sebagai periwayat Israiliyat yang terkenal. Dalam riwayat beliau punya satu gerobak besar 300 kitab, punya orang Yahudi Nasrani itu di belakang beliau pelajari. Beliau pun tak tahu bagaimana bentuk aras Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jamaah dirahmatillah Allah, kalau demikian kita buat 4 hasil dari hadis-hadis yang sudah saya sebut tadi. Yang pertama akal, makhluk Allah pertama. Yang kedua adalah qalam. Yang ketiga an-nuru wadh-dhulmah, cahaya dan kegelapan. Yang keempat adalah arsyullah alal ma, aras Allah di atas air. Dari semua pendapat itu, yang paling masyhur adalah al-qalam. Apa itu al-qalam? Seperti mana kita sebut tadi, fajara fi tilka sa'ah bima huwa kain. Qalam itulah yang menulis takdir segala manusia sampai hari kiamat nanti. Nah, maka jemaah dirahmatillah Allah, ketika kita sedang membahas takdir, tentu kadang-kadang orang bertanya. Ada orang bertanya, Tengku, saya ini takdirnya sudah begini. Kalau cari duit, tidak kaya-kaya lagi. sepertinya sudah 7 turunan saya dimiskinkan atau miskin. Satu kasus saya temukan ada yang seperti itu. Ada juga orang yang menyerahkan semua kepada Allah, urusan rezeki kepada Allah. Sebab ada seseorang yang beribadah dalam masjid tidak keluar-keluar. Dia punya istri 2, anak sudah melebihi 4. Itu siang malam dalam masjid beriktikaf, berzikir. Ini fakta, orang lapor kepada kami. Datang seseorang BKM bertanya, abang enggak cari rezeki? Dia jawab, biarkan Allah yang kasih rezeki. Saya pulangkan takdir kepada Allah. Kepada Allah. Itu anak sudah 2. Ya, anak istri sudah 2, anak pun sudah banyak sekali. Pertanyaannya adalah, apakah dalam memahami takdir begitu caranya? Sehingga kita pulangkan semua kepada Allah. Semua pada Allah, semua pada Allah. Intinya kepada Allah semua. Ayo kita lihat fenomena pada masa Rasulullah. Ada salah seorang sahabat, setiap sholat selalu dia bawa unta, dia taruh di depan masjid. Untanya tidak diikat. Selesai sholat, Nabi tanya, itu unta siapa? Itu unta saya, Nabi. Kenapa tidak tak ikat? Begini Rasulullah, kalaulah untaku ku letakkan di situ, hilang tak apa, masih ada pun tak apa. Jadi munyo gadah, kaka gadah, munyo ada, alhamdulillah. Ditegur oleh Rasulullah. Cara mengamalkannya bukan begitu. Kau ikat dulu untanya di pohon, barulah kau pulangkan semua kepada Allah. Kepada Allah. Nah, Nabi sedang memberi pelajaran bahwa memahami takdir itu begitu. Jadi bena anggapan itu menawa kakaklah cik kamu nan laju lawan tuan tak minta rezeki ana merupo rezeki kaci menan ju. Bisa. Allah yang buat takdir, Allah lah juga yang bisa merubah takdir. Makna mungkin Allah yang buat takdir, Allah hanya merubah takdir? Tak mungkin. Nah, maka oleh karena itu takdir dan qalam ini saling berhubungan, ada sinkronisasinya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, seluruh aktivitas yang kita lakukan ini semuanya ditulis oleh qalam, ya, semuanya dicatat oleh qalam. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup yang ingin kami sampaikan di sini bahwa kita harus tahu bahwa pesan Sayyiduna Maulana Muhammad, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhati, berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan kau berfikir tentang zatnya, itu adalah bagian yang paling penting bagi kita. Inilah sebabnya mengapa saya baca kitab ini, kitab Tarikh At-Tabari ini, kitab yang sangat detail membahas tentang seluruh hadis-hadis Nabi, mulai dari sejarah penciptaan pertama sampai nanti kita akan belajar bagaimana pergerakan umat muslim pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Sejarah merupakan suatu hal penting yang harus kita ingat, sebab Al-Quran pun sepertiganya berisi tentang sejarah. Kenapa kami diberi amanah untuk ajarkan ini? Kita sendiri di Aceh ini sudah melupakan sejarah kita. Kita tak tahu lagi ke mana arah yang harus kita bawa Aceh ini. Sebab banyak sekali orang tak tahu bagaimana perjuangan Aceh ini di masa dulu. Bahkan Nazim Padom ketika Alun Pegah dan sampaikan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ada orang tanya, apakah Syekh Abdul As-Singkili dengan Syekh Kuala sama? Jadi naurun tanya orang. Ketika tengah Alun Pegah Syekh Abdul Rauf As-Singkili, naurun tanya orang, nan sama dengan Syekh Kuala? Itu sudah sangat parah sekali. Maka dari sinilah kami memulai kitab Tarikh At-Tabari ini. Kita akan belajar nanti sampai di mana Nabi Adam, proses beliau diciptakan, proses beliau diberi oleh Allah ilmu, proses beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan kita singgung juga nanti sejarah Aceh Darussalam. Nah, kaum muslimin, kalau ingin memahami lebih dalam qalam, Kalau tidak bisa baca kitab Arab, boleh baca kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Fattani, namanya adalah Kashful Ghaibiyah. Di sana nanti dijelaskan bagaimana ruh berada, bagaimana kolam, bagaimana malaikat dan seterusnya, untuk menambah kepengetahuan kita terhadap makhluk Allah yang bernama kolam. Yang kedua, terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa hari ini kaum muslimin rahimakumullah, pergerakan di Eropa, orang sudah mau belajar tentang bagaimana sejarah Islam. Saya lihat di grafik saat kami pergi ke Belanda dulu, itu ada komunitas masjid Turki yang buat. Itu setiap bulannya ada orang masuk Islam karena dia apa bahasanya, terpengaruh apa gimana kena. Dia belajar Islam, dia belajar bagaimana Islam berkembang, sehingga di Belanda itu setiap satu tahun sekali, sebulan sekali ada orang masuk Islam. Nah, maka yang ingin saya sampaikan, untuk meningkatkan kepengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah belajar sejarah, sering-seringlah membaca, sering-seringlah memahami makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah singkat kajian kita malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut lagi apa yang dibahas oleh Imam At-Tabari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti

0: 101 Banda Aceh.
1: Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk malam ini pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti Ruang Rindu Perjalanan Nasional. Untuk edisi malam ini menghadirkan bintang tamu Ligro dan akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dari studio, saya Rifki yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti.

0: dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi
0: yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu gitu kan, ya? Seperti musik jazz, Mas. Jazz mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar, yes. Banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja, ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental, ya. Lagu-lagu instrumental, ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapa menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan? Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita
0: malam. Salah satu dari mereka, ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro? Ternyata anak jazz Y juga, ya, ngomongnya.
1: Yes. Ada Bang dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: ini? Boleh siapa
0: ini
1: yang mau cerita? Bro. No, Mas Indi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1, ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas. Iku lewat, ya. Liwar, ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa, Mas Indi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan, ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya, secara judul artinya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamzah. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya, ya. Basis
2: 1001
1: band, ya, Mas ini, ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Ya. Nera, ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog, ya.
1: Sempat. Pernah, ya, Mas Adi, ya.
0: Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya
0: sejarah Liga kalian bisa bergabung, bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Nah, itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: lagi. Oh gitu ya.
2: Gak bentuk Liga dulu.
1: Baru ikut Liga. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Liga itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004
2: kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Liga.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Ya, gimana? Ada lagunya, Mbak.
1: Gimana ya?
2: Baginya dikit.
1: Oh, iya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
2: Cuman oh,
1: gimana Mas Yudi? Ya, ya, ya. Gitu-gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi. Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana dia? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, gitu. Oke.
0: Oh iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Ligro.
3: Ligro. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto. Mencello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya.
4: Orgil. Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Gitu ya, oe. Ya ternyata.
0: Oh iya, gitu, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Komposisinya mau susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih Liga.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalnya ada atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya saya pengen pakai Mbak Ita.
1: Acuh mono mas. Orang Mas Agam ini paling bisa deh.
2: Manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya mas ya. Iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
4: Ini kita kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington.
3: Subonington sempat.
0: Iya. Subonington. Ini kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang kampung.
1: Ya. Di
3: London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
1: Ya, Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Okay. Seru ya. Deh ya.
4: Seru, ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Begitu okay. Ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah. Balik ke era ini nah,
4: itu berat ya
0: penari ular
1: gak ini ini kan bercanda gak, karena, tuh mas Ayo
3: karena waduh, gari, selain gari. Memang rock cuman orgil dia
4: ada orgilnya juga
0: oke okay. Ya, ya, ya. Aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini saya pikir
1: Mas Yudi, Mas Agam,
0: dan banget gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Emang orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo. Mau
0: Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk ini grup bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa? Kira-kira yang membuat sampai tetap
0: eksis. Oke.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja.
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamunya Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Ya, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi itu judulnya apa? Terus okay. Untuk itu semua juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi dan
1: Paramita Sumarsono.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru
0: Bang dari. Terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Ismail, sehat. Gih.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek lebih baik, tambah banget siapanya.
1: Iya mas. Monggo mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay. Akan bisa. Gak kalah dengan artis-artis atau
1: oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru kesemuanya, dan semua kru. Salam sehat.
1: Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Bu Ana.
1: Selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo. Di Sorong udah jam berapa
8: apa
2: nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: sudah selalu. Ya,
0: 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar buat ganteng-ganteng.
2: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: botak.
1: Iya. Ya,
2: kalau, kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke. Okay.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga saudara itu? Yeah. Dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke. Okay. Siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, iya. Oh, oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay,
8: terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Okay. Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh, ya.
2: Oh, ini sangat deh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Acap ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh bukan cinta. Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan, jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh,
1: ya.
2: Jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu
1: katanya. Dulu ya.
4: Sekarang kan lain lagi.
1: Lain lagi. Terus sebenarnya ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini yang mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya,
4: main di
0: albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oke.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya.
4: Apa di saya pencipta lagu ya Tito, enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
0: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini.
1: Masuk industri musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas.
0: Iya kan.
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87. Oke.
0: Siap kalau
1: gitu. Kemudian pertanyaan.
0: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni
0: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya tuh ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya, ya,
3: senandung
0: voice.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa itu.
0: Oh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Iya. Oh.
0: Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh iya. Iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Salah memang di album Baur cuma
0: judul. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut ya.
1: Pertanyaan lagi tadi Mas dari Bu Ana.
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta
0: 95
1: kalau Ikru.
0: Oke.
1: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98 Mas. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an. Iya iya.
2: 98 main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
0: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh. Tapi boleh, yo.
0: Dari Aceh ya.
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama apa dulu?
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya sih.
1: Kan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok enggak?
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
0: Bilang tetangga.
1: Iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Nah, sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baik. Kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog. Di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Deng.
0: Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: boleh mulai. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa itu. Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
3: semi serak ya
1: serak ya ada rock monggo mas
2: rock gorengan

0: iya iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound iya. begitu ya.
3: Iya. Efek topinya yang luar.
1: Waduh. Oh iya iya iya iya iya. Ini baru pendengar kepercayaannya.
3: Okay. Yeah, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, Marum Baron.
1: Oh, Marum Baron.
3: Jadi
1: dia bikin
3: grupnya namanya Omelet.
2: Oke.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal luar biasa, bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani Biro Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes oke, okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada Mbak. Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua aduh, apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya. 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng, chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, nah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya, musik rocknya, itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat-ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana? Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh, iya.
4: Tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Didi. Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat menikmati tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Malam Mbak Ita Purnamasari yang cantik dan baik hati.
1: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, ya gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Aduh, Jember mendung ya, betul.
5: Alhamdulillah Ahmad. Sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Ada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita. Ya, selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apakah siap?
6: Siap.
2: Tapi
1: Alhamdulillah Ciguria.
6: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass. Benar nggak ya?
1: Betul.
3: Benar.
6: Drum begitulah. Nah, nama Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang
2: gila? Iya, tadi kita udah ngomong.
3: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplorasi apa? Mengeksplorasi instrumental apa instrumental tradisional ya seperti gondang.
2: Bentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, iya, benar semua.
1: Iya, Mas ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
6: Pertanyaannya satu buat Ligro.
2: Oke. Okay.
6: Pertanyaannya itu emang ada. Nah, yang kedua pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 1 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
2: Oke.
6: Okay. Jadi Israel
2: tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria, terima kasih ya.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu. Oh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
0: Mas Budi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
0: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
0: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Begitu.
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
0: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
0: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
0: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
0: Yang Ligro ini tadi kan di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab sama
1: nanti
2: Ligro,
1: dijawab ya, ya Oma.
0: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
0: itu maknanya apa sih gitu? Tadi gitu.
1: Gitu. Oke, okay, nanti akan dijawab okay. Juga.
0: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya.
2: Terima
1: kasih Oma.
0: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
2: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
0: Iya.
2: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
0: Kalian berdua dang.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Dang.
2: Baik ya, dang.
1: Yang sebelah kiri saya Dut.
0: Biasa orang Manado. Biasa.
1: Iya dang.
2: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
0: Oh ya. Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Oh, Fatmawati sehat alhamdulillah.
4: Ya, alhamdulillah baik.
0: Iya, saya penasaran yang tadi itu sama kayak Oma Ana bilang
1: voice-nya Bang Ali ya. Menarik minat ibu-ibu ternyata.
0: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
2: Betul.
0: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya. Yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
1: Okay,
2: siap.
0: Semoga sukses ke depan.
4: Amin.
1: Terima kasih.
4: Amin.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, salam dong.
2: Boleh
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
0: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ya. ada Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu ya.
2: Kita jawab satu-satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Mm-mm. Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
2: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
1: Songana.
4: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
1: Oke.
4: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
1: Iya kan?
4: Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel.
2: Iya.
4: Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
2: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
4: Bisa. Ya. Wani Piro.
1: Oke.
2: Selanjutnya Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
2: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
2: Ala Ligro ala ya, melodinya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu melo, tapi nggak tahu menurut orang.
2: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
1: Oke. Okay.
3: Ada
5: itu yang blues kan musiknya?
3: Apa?
2: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
1: Ada. Oh Lonely Planet. Oh,
2: siap.
1: Ya.
2: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
4: Gimana Mas Adi nih yang sering ke luar negeri nih? Di mana?
2: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
5: Kalau kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Gak pakai Wani Piro ya?
2: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
2: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi.

0: yang banyak banget.
1: Yang banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi.
0: Hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
0: Okay. Kebanyakan kan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul. Siap
0: kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget ya. Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
2: Siap. Dengan siapa ini?
3: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
4: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
3: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Jangan gitu dong.
3: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran ya. Pinggiran Banten.
3: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro,
3: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Handy. Mas Bro Agama Sheikh Adi Darmawan.
4: Maestro.
3: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
4: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
5: Ayo, Pak.
3: Wah, siap.
5: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
3: 50.
1: Pak, udah ketahuan,
3: kita
1: Pak.
3: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
3: Ke Trio Ligro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Tadi jawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
3: Kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
0: Iya, jadi gini, Pak.
4: Bos, ada modal.
0: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
3: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
4: Handy baru mau jadi gigi, kebanyakan duit.
2: Iya, gimana?
3: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
5: Sekarang siap menerima modal juga.
3: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
4: makasih.
3: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
3: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian si Adi. Bro Agam dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
0: Amin.
3: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
5: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih. Iya. Mas Vicky sudah ketahuan.
3: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
4: Beda pemodal
2: Oke, siap.
3: Pokoknya mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki Darmawan, terima kasih banyak
4: sehat
1: untuk apresiasinya
4: bos.
1: Untuk Ligro.
3: Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dan mau
1: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih lo.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
3: Bobo dulu.
1: Iya.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
4: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
5: Tapi Wajo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi?
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Umlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: selamat malam. Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam, Teh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa sih?
1: Tops.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya, aduh.
1: Oh, Tete ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya. Mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya. Kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
3: Thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icu.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa, saya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Ligro.
0: Ligro, Ligro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru
4: dikasih
5: proses itu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
5: Nigro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah kon gitu?
0: Oh
1: iya,
5: itu aja.
0: Siap.
5: Ya, sama-sama,
0: boleh.
5: Boleh.
0: Terima kasih.
1: Ini siapa lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo
0: udah
1: masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pos 1 Banace ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap.
0: Amin.
1: Terima kasih,
0: Icu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi. Sebagai host ini.
1: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro
6: Band.
1: Ya.
2: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini. Yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, sakit.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih,
2: Bang
1: ya,
2: Handy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy?
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Nah, ini Mas Adi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
0: Oh gitu.
1: Atau
6: musisi gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Judi, salam masuk.
1: Oke, okay, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijo Manado, Ibu Pat. Untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Utud di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama juga.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya, oke.
0: Ke pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Daga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah,
0: sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya, udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut. Mas Adi, ayo. Mas Adi bisa jawab loh.
1: Trans etnika
0: kan Mas Adi. Iya kan?
1: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Lewat. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main di situ. Urutan pertama B saat ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu? Evanestor
0: biasa. Iya makanya, judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
2: Dosa besar.
1: Lalu ya. Sudah lupa, tapi tahunya batal.
2: Dapat cengit.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
2: Murai, ini Fanny Storman sih itu.
1: Iya, ada tapi, ya?
2: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
2: Ikut.
0: Iya kan, ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
2: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marsyanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marsyanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
2: Dapat cengeng
0: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
0: Lagunya Lali Ali.
1: Kasih tuh tahu Mas.
2: Kasih kotak tahu. Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
0: Bangka
2: Belitung
0: kan? Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
0: Taman Sport. Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Lumayan.
0: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini ya, dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya. Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
1: nggak usah. Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap. Lebih
1: seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Bikin opo gitu.
8: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serat.
2: Oh gitu ya.
8: Jadi bayangnya mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu ya. Sudah
0: terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama enggak berkarya.
2: Iya, lama udah enggak berkarya terus lama juga yang enggak manggil kita. Ada wah musiknya saya enggak ngerti nih. Ini. Oh, oke.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis enggak sih?
2: Jadi kalau silakan. Perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
7: konser bikin jadi, konser di Lampung.
1: Iya, okay, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya, betul.
0: Dari Icut sudah berapa album? Dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Di luar musik.
2: Ligro. Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya. Untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa gak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
7: Musik saya bagian. Jadi ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Musik.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
2: senior Farabi. Senior Farabi.
7: 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pas
1: drummer Gigi. Drummer band Gigi.
2: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda jadinya.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi. Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Nah, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya
0: Mas Adi. Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
0: Track pertamaku. Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
1: Dengan senang hati. Terima kasih
3: ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi.
1: Sama-sama.
2: Surprise juga sih RRI mengundang Ligro.
1: Wow. Iya dong, orang-orang. Iya.
0: Orang-orangnya kan
1: legend.
0: Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain berkarya.
0: Amin.
2: Musik kayak gini tuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul mas.
2: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
2: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah bahkan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Ah, pastinya ya, pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini RRI Plus Jakarta,
1: ya.
4: Mas Yudi
0: siap,
4: dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Ya.
2: Ya, penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan?
4: Ya. Banyuwangi. Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya. Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro tuh volumenya agak besar, kan biasanya nggak nyampe. Kecilnya kan sedikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh. Saya
4: nggak apa-apa. Lama-lama senang.
1: Pasti akan terbiasa. Weh mantap ini.
2: Saya jadi pengantar tidur.
0: Siap.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya. Tentunya.
2: Ya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri
0: dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bilang 7,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Baik, terima kasih sudah mendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelumnya, salam jumpa dulu untuk Anda di malam ini yang barangkali masih disibukkan dengan beragam aktivitas dan juga kegiatannya ya. Semoga segala kegiatan dan aktivitas

aktivitasnya berjalan baik dan lancar dan tuntas tanpa kendala. Baik pendengar, menemani awal jumpa kita di malam ini selepas Ruang Rindu Berjalan dengan tadi ya. Kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Pulang Jadi Abu, produksi RRI Gorontalo. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang, kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, nak. Ibu pikir asal ya tidak boros, ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu! Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lainnya.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Malam Jadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Saudara pendengar, SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh kembali membuktikan komitmennya dalam melejitkan potensi serta bakat siswa berkebutuhan khusus lewat jalur seni. Mereka resmi unjuk gigi dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Pendidikan Khusus Tingkat Provinsi Aceh tahun 2026, FLS 3N. Perhelatan bergengsi tingkat provinsi ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai dari 19 hingga 21 Mei 2026. Berpusat di Kota Banda Aceh, kompetisi ini pendengar memanfaatkan 3 lokasi strategis demi mendukung kelancaran serta kenyamanan mobilitas seluruh peserta. Ya, rangkaian acara formal dan perlombaan tersebar di Gedung A dan B Dinas Pendidikan Aceh serta kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Besar. Pembagian titik pelaksanaan ini menjadi strategis dinamis penyelenggara dalam mengakomodasi ratusan talenta dari berbagai daerah. Ya, mendengar, langkah SLB Negeri Pembina terbilang mantap setelah sebelumnya sukses mengamankan predikat juara umum di tingkat kabupaten kota. Catatan prestasi mereka sangat gemilang dengan menyabet 11 trofi juara pertama dan 1 trofi juara kedua dari 17 cabang yang diperlombakan. Nah, untuk bertarung di level provinsi, sekolah mengirimkan delegasi terbaiknya guna bersaing pada 11 cabang perlombaan seni dan sastra. Seluruh siswa yang berangkat merupakan jawara podium pertama di tingkat daerah yang kini siap berebut tiket menuju panggung nasional. Ya, mendengar, variasi cabang yang diikuti meliputi cipta baca puisi, pencak silat, fashion show, komik strip, hingga produksi film pendek. Kepala Sekolah Yosina Vianti SSPD menegaskan bahwa ajang ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan bukan penghalang bagi anak didiknya untuk mengukir prestasi. Nantinya pendengar, para peserta yang sukses meraih kemenangan tertinggi selama 3 hari kompetisi ini akan langsung mengemban misi besar sebagai utusan dari Serambi Mekkah. Mereka bakal melanjutkan perjuangan untuk mewakili Provinsi Aceh dalam ajang FLS 3N Pendidikan Khusus 2026 di tingkat nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
3: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, untuk Anda para pecinta detektif Conan ya, tentunya yang suka dengan anime satu ini. Nah tentunya film detektif Conan yang terbaru ini pendengar membuat salah satu gebrakan yang cukup menarik ya, bahwasanya film terbarunya ini tembus 7 juta penonton ya. Film terbaru Detektif Conan, Fallen Angel of the Highway, ini pendengar berhasil meraih pendapatan 10,88 miliar yen. Film ini turut mendatangkan 7,4 juta penonton selama 27 hari penayangan bioskop Jepang. Nah, pendengar, Fallen Angel of the Highway ini merupakan film Detektif Conan keempat yang berhasil meraih pendapatan 10 miliar yen ya. Melansir dari kanal WhatsApp Conan Fans Club ID, film ini sudah mencatat performa yang baik dari penayangan perdana pada 10 April lalu. Ya, film ini berfokus pada Chihaya Hagiwara, Dewi Angin ya, dari kepolisian Kanagawa yang menghadapi kasus saat dibayangi kematian adiknya Kenji. Conan membantu Chihaya memburu Lucifer, pelaku teror sepeda motor hitam yang menantang kecepatan. Untuk soal promosinya sendiri, majalah Anan merilis sampul khusus yang memuat tokoh sentral film ini seperti Chihaya. Selain itu, Gosho Aoyama juga pengarang seri Detektif Conan juga merilis ilustrasi spesial atas pencapaian ini.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, jualan aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu, teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Pendengar dimanapun Anda berada, kiranya satu lagu tadi membawa jumpa kita di penghujung Banda Aceh malam ini. Dan sebelum kita akhiri jumpa kita pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda.

Sastra Perengah dengan terengganya musik ini usah sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 20 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Syarif Kibadral mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Kembali berjumpa bersama program 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar di mana-mana Anda berada, setelah lagi kita akan menantikan dikumandangkannya azan subuh di pagi hari ini. Dari studio ucapkan selamat menantikan kuliah untuk dikumandangkannya azan subuh dan selamat menjalankan ibadah salat subuh Anda. Semoga aman pada kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Oke, baik saudara pendengar, dimana mana berada, saat ini kita akan bergabung dengan Mesir Raya Batu Raman Aceh untuk kita ikuti kuliah subuh di pagi hari ini. Tetap bersama kami di FM 97.7 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia pendengar radio mana saja berada yang dirahmati Allah. Sambil kita akan bertiga, mari kita ikuti kuliah subuh. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Abi Bakhtiar Labui. Kepada Abi silakan. Sebelumnya mari sama-sama kita terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan seterusnya kepada alim ulama. Ta'zim wal ikraman kepada imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh pengurus masjid yang tercinta ini, kemudian umumnya kepada seluruh hadirin hadirat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari pada waktu yang singkat ini kita ulang kaji menyangkut dengan at-taubah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'ajjilah minasyaitan illal khamsah. Perkara yang mengkarat-karat itu daripada syaitan. Umpama sembahyang mengkarat-karat, tubit daripada masjid mengkarat-karat, berzikir mengkarat-karat, yang kata Nabi adalah minas syaitan, bisikan syaitan. Illal khamsah, kecuali limong boh perkara yang geyu karat-karat. Yang pertama, tazwijul bikir, kata Nabi. Pekawin anak dara. Dikala karena jodoh yang sekufu, maka dia segera pekawin. Yang kedua, ada uddin, menunaikan utang. Dikala kasanggup tabayir, sudah mampu kita tunaikan utang, Rasulullah menganjurkan untuk disegerakan kepada menunainya utang. Kata Nabi, mutilul ghina zulmun. Orang yang melambat-lambatkan membayarkan utang sedangkan dia sudah mampu, itu namanya zulmun zalim. Yang ketiga, tadzihul mauti, mengurus mayit, fardu kifayah di atas mayit, itu perkara yang Rasulullah anjurkan untuk disegerakan. Kemudian yang keempat, takrimud dhaifi, memuliakan tamu. Dikala jami katruh rumah, baik tak ya wawaili, tengah nejak dong pemulia uka. Tetapi menentuh jami langsung guyu pemulia.
perkara yang Rasulullah SAW anjurkan untuk disegerakan memuliakan tamu di kala tamu katruh barmuh. Kemudian yang terakhir, at-taubah an ismin wal khata, adalah taubat daripada dosa dan kesalahan. Itu perkara yang Rasulullah anjurkan untuk disegerakan, baik taubat daripada dosa kecil, baik taubat daripada dosa besar, maupun taubat daripada dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tubu, bertobat oleh kamu kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu itu yang mendapat kemenangan. Jalan kemenangan di sisi Allah dengan tubu ilallah, dengan bertobat kepada Allah. Inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata dalam hadisnya, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Hai umatku, bertobat kamu kepada Allah, fa inni atubu ilaihi, karena bahwa sesungguhnya itu aku bertobat kepadanya Allah, kulla yaumin, pada setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali. Yang maknanya Rasulullah maksum daripada dosa itu untuk mengangkatkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya rasul itu adalah berdosa, tetapi rasul itu adalah maksum daripada dosa. Adapun rasul, makna atubu adalah itu untuk mengangkatkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa alaika ya talibal ibadah, wahai penuntut ibadah, waffaqallah, yang telah memberi taufik oleh Allah akanmu, bitaubah, dengan bertaubat. Apa hikmahnya? Wadhalika li amraini, wajib bertaubat atas kita hambanya Allah, ada dua kelebihannya, ada dua keistimewaannya. Ahaduhuma liyahsula laka taufiqu ta'ah, fa inna sumu zunubi yurisul hirman wa ya'qibul khizlan. Supaya untuk menghasilkan taufiq ta'ah Allah kepada kita hambanya, supaya menghasilkan taufik Allah kepada kita, puasa kita berbuat ibadah kepada Allah dengan bertobat kepadanya Allah. Fa inna sumu zunubi yurisul hirman, karena dosa yang dikerjakan oleh manusia, yurisul hirman, dapat menegahkan ringan untuk memperbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pui tepubur ibadah dengan bertobat kepada Allah. Geheunnya ibadah dikala tidak bertobat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kaidaz zunubi yamna'u 'anil mashi ila ta'ah ila ta'atillah azza wa jalla.
wal musara'ati ila khizmati. Karena beban dosa dapat menegahkan daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersegera kepada khadimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa itu dapat menghambatkan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, untuk meringankan kebaikan rindu kepada taat kepada Allah adalah jalannya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh Abu Ali Ad-Daqiq berkata, taubat itu atas tiga segala pembahagian. Awwaluha taubah, wa awsatuhal inabah, wa akhiruhal aubah. Yang pertama, yang namanya taubah. Fakullu man taba li khawfil uqubah, wa huwa sahib taubah, kata Abu Ali Ad-Daqiq. Setiap siman yang bertobat kepada Allah li khawfil uqubah, karena takut siksa Allah, takut kepada neraka Allah, bahwa sahibu taubah, itu namanya sahib taubah, orang yang bertobat namanya. Bahkan taubat kepada Allah di atas kesalahan umpama tata yang cuma kudlung kepada neraka Allah, cuma kudlung kepada siksa Allah, maka namanya sahibu taubah. Berarti orangnya dipenan dengan orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua, wa man taba tam'am fi sawab wa huwa sahibul inabah. Orang yang bertaubat kepada Allah tam'an fi sawab, karena loba pada pahalanya Allah, maka namanya sahibul inabah, sahib inabah. Karena loba pada pahalanya Allah, mengharapkan syurganya Allah, mengharapkan nikmatnya Allah yang luar biasa. Perih balasan ba Allah, nikmat daripada Allah yang luar biasa, syurganya Allah. Bahkan bertobat karena lung harap syurga Allah, karena lung harap pahala niba Allah, nikmat Allah yang lebih istimewa daripada kesenangan dunia. Hana mupat kesenangan dunia, kesenangan yang abadi singah yang gak harap ba Allah. Maka getobat kepada Allah karena selalu mengharap syurga Allah, mengharap pahala Allah, maka namanya sahibul inabah. Kemudian yang ketiga, kata Abu Ali Ad-Daqiq, wa man taba mura'atan lil amri la liyaghbatin fi sawab aw ruhbatin minal iqab fa huwa sahibu aubah. Orang yang bertobat kepada Allah karena itu adalah perintah Allah, Allah mewajibkan bertobat karena semata-mata itu adalah karena perintahnya Allah, bukan karena liraqbatin fisawab, bukan karena mengharap pahala Allah, tidak mengharap syurganya Allah, auruhbatin minal iqab, dan tidak pun karena takut daripada dosa, tetapi semata-mata mengharap, karena itu adalah semata-mata karena itu adalah perintah Allah. Allah menganjurkan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun,
semata-mata karena perintah Allah, maka man itu namanya sahibul aubah. Hana karena yo kepada siksa Allah, dan hana karena mengharap syurganya Allah, maka namanya sahibul aubah. Atau tahap yang pertama, yang namanya sahibut taubah. Dia taubat kepada Allah karena takut siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal israra ala zunubi mimma yatawaddul quluba fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin la khulusa fiha wala safawah wala lazzata wala halawah. Karena bahwa sesungguh berkekalan di atas dosa, mimma yatawaddul qulub, termasuk daripada perkara yang dapat mengeraskan akan hati dengan sebab berkekalan di atas dosa, kerih hati, hitam hati. Karena kepada sabah dosa yang dikerjakan oleh manusia akan ada bintik hitam di dalam hati. Dua dosa, tiga dan sebab dan seterusnya akan bertitik hitam yang di dalam hatinya manusia tersebut. Dan kasawah, hati itu dapat keras dengan dosa. Wala lazzata wala halawah, dan ibadah pun tidak merasa lezat, dan ibadah pun tidak merasa manis dengan sebab dosa yang ada padanya manusia tersebut. Itu sebab oleh dosa. Bahkan han merasa lezat dalam ibadah, bahkan han merasa mamihlah ibadah, itu disebabkan oleh dosa manusia tersebut yang belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam yarhamillah fatajuru sahibaha ilal kufri wa syakawah. Andaikan Allah tidak memberi rahmatnya kepada hambanya, fatajuru sahibaha ilal kufri wa syakawah, maka sungguhnya sahib berdosa itu akan tertarik kepada kekufuran dan kepada kebinasaan. Karena kasih sayangnya Allah kepada hambanya Allah, sehingga dikala hamba itu berdosa kepada Allah dan hamba itu bertobat kepada Allah, maka dengan kasih sayangnya Allah, maka hamba itu Allah ampunkan daripada dosanya selama hamba itu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ajiban kaifa yuwafiqu litta'ah man huwa fi su'min wa qaswah. Bagaimana Allah memberi taufik bagi ta'ahnya Allah, sedangkan dia huwa fi su'min wa qaswah, sedangkan dia masih dalam berdosa kepada Allah, masih dalam kerasnya hati. Tidak jalan Allah memberi taufik kepadanya manusia jikalau manusia tersebut, man tersebut,
dalam masih dalam su'min, dalam keburukan dosa, wa kaswah, dan dalam kerasnya hati. Maka jalan Allah memberi taufik kepadanya hamba untuk taat kepadanya Allah adalah dengan kembali kepada jalannya Allah, taubat di atasnya kesalahan. Apapun dosa yang dikerjakan, umpama mengambil hak orang lain, maka taubatnya adalah dengan dikembalikan kepada pemiliknya. Ada orang yang mengambil harta orang lain, apakah harta itu harta yang kecil atau harta yang besar, berhak untuk dikembalikan. Itulah jalan taubat kepadanya Allah. Nya hana memadangan istighfar. Ira urung gecua tagop. Pumamadangan laki ampun ba Allah hana. Tetapi hak orang lain harus dikembalikan. Urang yang mutang ba urang lain, nama mada taubat dengan istighfar han, wajib bayi utanggo han ge pampun le Allah dengan istighfar menteng. Tetapi nyen adalah perkara yang menyangkut dengan manusia, mesti ditunaikan hak kepada manusia yang didalimi, kemudian ampun, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru Allah mengampuni dosanya hamba tersebut. Wa kaifa yud'a ilal khidmah man huwa musirun alal ma'siyah wa muqimun alal jafwah. Bagaimana siman untuk mengkhadimkan kepada Allah sedangkan dia musirun alal ma'siyah, masih berkekalan di atas maksiat, wa muqimun alal jafwah, dan tetap di atas kerasnya hati. Yang maknanya tidak jalan kepada taat Allah selama masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Bahkan merasa berat taat kepada Allah karena musirun alal ma'siyah, karena masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Sehingga oleh Fadil berkata, idza lam takdir ala qiyamil laili wa siyamin nahar fa'lam annaka majrumun maqilun kailatuka khati'atuka. Berkata oleh Fadil, apabila tidak engkau sanggup ala qiyamil laili, di atas berjaga malam untuk ibadah, wa siyamin nahar, dan tidak sanggup untuk puasa di kala hari, berat untuk tabedah malam, tasmayang tahajud merasa berat, untuk tak puasa urok berat, merasa gehet, fa'lam annaka majrumun maqilun, maka ketahui olehmu itulah dosa yang menghambatkan daripada qiyamul lain, itulah dosa yang menghambatkan siyamun nahar untuk sanggup mengerjakan puasa di kala hari. Menghambat gehen.
Wa fil khabari anis sadiqil masduqi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kadzabal abdu nunajji anhu al malakan min nasni ma yakhruju min fihi. Apabila berdusta seorang hamba, akan jauh daripadanya hamba dua malaikat. Dua malaikat rahmat akan jauh daripada hamba tersebut. Bila hamba itu berdusta, dari mulutnya hamba tersebut keluar perkara yang dusta, perkataan yang dusta, akan jauh dua malaikat rahmat daripada hamba itu. Min nafsi ma yakhruju min fi, disebabkan oleh bau mulut yang keluar daripada mulutnya hamba tersebut. Nampak kepadanya hamba yaitu jauh dua malaikat rahmat daripada hamba tersebut, dikarena dosanya hamba itu dusta kepada orang yang lain, karena bau mulutnya hamba tersebut yang keluar bau busuk daripada mulutnya hamba, sehingga jauh dua malaikat daripada hamba tersebut. Fa kaifa yasluhu hadzal lisanu li dzikrillah azza wa jalla, maka bagaimana patut oleh lisan berzikir kepada Allah azza wa jalla dikala lisan tersebut masih terjadinya kedustaan, disebabkan oleh dusta yang ada pada lisan, sehingga lisan kadang-kadang tidak mampu untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh dosa lisan. Fala jarama la yakadu la yajidul musirul alal isyan taufiq, maka tidak hampir, tidak dekat memperdapatkan oleh hamba yang berkekalan di atas maksiat adalah taufik daripada Allah, dikala hamba tersebut mengerjakan berkekalan di atas maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takhifa arkanuhu li'ibadatillah, maka tidak rindu oleh anggota-anggotanya hamba li'ibadatillah, bagi ibadah kepada Allah, dikala berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Ubina anggota-anggota getanya hamba hana rindu, hana bersegera, takhifu tidak rindu, lidah tidak rindu berzikir, mata hana rindu untuk kalian kepada sesuatu ibadah, tubuh menancip merigahan hana rindu kepada ibadah. Pakat jawabannya adalah alal musirri alal maksiyah, musirru alal maksiyah, karena masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ittafaqa biqaddin wala la halawata ma'ahu wala safwah, adapun bila pun memperbuat ibadah kepada Allah, jikalau seorang hamba masih berdosa kepada Allah, biqaddin la halawata ma'ahu wala safwah, hamba itu dengan tidak mendapat manisnya ibadah, la halawah, kadang-kadang tak paksakan diri untuk memperbuat ibadah biqaddin, tetapi
la halawata ma'ah, tidak merasa manisnya ibadah, tidak merasa manisnya perbuatan ibadah. Kadang-kadang sanggup. Tetapi la halawata ma'hu, tidak merasa manisnya ibadah. Itu disebabkan oleh dosanya manusia tersebut. Wa kullu dhalika li sumi zunubi wa tarki taubah. Setiap demikian itu adalah li sumi zunub wa tarki taubah, karena buruk dosa dan meninggalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa oleh manusia untuk berbuat ibadah merasa berat? Petita aja bak kebaikan merasa berat. Petita aja bak ibadah merasa berat ladum manusia. Itu adalah disebabkan oleh dosa yang belum bertobat kepada Allah. Adapun kadang-kadang dalam ibadah dipaksa diri sehingga mampu beribadah, itu pun kadang-kadang dalam ibadah tidak merasa lezatnya ibadah, tidak merasa manisnya ibadah, itu pun disebabkan oleh dosanya manusia tersebut. Maka disitulah taubat kepada Allah, baik dosa itu adalah dosa yang besar maupun dosa itu adalah dosa kecil, itu diwajibkan supaya untuk ibadah kepada Allah merasa ringan, dan dalam ibadah kepada Allah pun merasa lezatnya ibadah, merasa manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kekurangannya dan kesalahannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat lagi tepat pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan Warta Berita, rangkum dalam Warta Muta Alam di pagi hari ini dari Pro1 dari Banda Aceh. Sebuah lagu sudah kita dengarkan dari vokalnya Ustaz Amarum Jo, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dengan Bidadari dari Surga, dan sudah mengantar kalau kita ke pukul 6 pagi lebih 26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu untuk pagi hari ini sebelum kita jelang ke Warta Berita Kota Alam. Sesaat lagi kami persembahkan keruan negara Anda.

Baik, selalu dengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Warta Mukhtar Alam dari program Satu dari Banda Aceh. Nanti kita lanjutkan kembali lagu-lagu hiburan di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 frekuensi 97,7 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Sari berita. Sekda Aceh jelaskan alasan penerbitan Pergub JKA ke Wali Nanggro. Kemudian tim pengendalian inflasi daerah Sebulu Salam pastikan stok pangan dan LPG aman hingga akhir 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir jelaskan alasan pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh kepada Wali Nanggro. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
2: Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi Forkopimda penyelenggaraan dan keberlanjutan jaminan kesehatan Aceh atau JKA di Pendopo Wali Nanggro Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Wali Nanggro juga meminta laporan dan penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan, tujuan pergub tersebut bukan untuk mengurangi pelayanan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai upaya penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSN, yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
3: Perubahan pergub 40 ke pergub 2 ini tujuannya adalah untuk penataan. Ya, evaluasi, kemudian penataan, memastikan bahwa si yang berhak menerima itu dapat menerima layanan kesehatan ini dengan baik, kemudian dengan melakukan pendekatan DTSN, ya, data tunggal. Data tunggal ini memang satu-satunya data yang ditetapkan oleh Presiden untuk diwajibkan kita gunakan.
2: Wali Nanggro menegaskan bahwa persoalan JKA bukan hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kehadiran pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Mendengar tim pengendalian inflasi daerah Sebulu Salam pastikan stok pangan dan LPG aman hingga akhir 2026. Selengkapnya dilaporkan rekannya Juprianto.
4: Pasokan pangan strategis di Kota Sebulu Salam dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim pengendalian inflasi daerah atau TPID bersama unsur Forkopimda melakukan pemantauan langsung ke gudang Bulog, Pasar Harian Simpang Kiri, serta sejumlah pangkalan gas LPG. Meskipun stok beras dan minyak goreng di gudang Bulog dalam kondisi aman, pemantauan di pasar tradisional menunjukkan adanya fluktuasi harga pada komoditas sayur mayur. Harga tomat dan cabai tercatat mulai merangkak akibat terhambatnya jalur distribusi serta tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain komoditas sayur, fokus pemantauan juga mengarah pada pasokan gas LPG 3 kg subsidi. Saat ini ketersediaan gas melon di Sebulu Salam berada di angka aman dengan pasokan mencapai 1120 tabung per hari, di mana harga di tingkat agen bertahan pada kisaran 18.000 dan harga resmi pangkalan sebesar Rp21.000 per tabung.
5: Pangkalan gas yang ada di Sriwiloyon terpantau, untuk stok gas di Kota Sebulu Salam masih terpantau aman. Nah, tadi stok masuk per hari kurang lebih 1120 tabung per hari. Kemudian untuk harga per tabung 18.000 dan untuk yang di pangkalan 21.000 per tabung gas. Kemudian kita bergeser ke pasar. Untuk harga di pasar juga dalam hal ini masih stabil, kecuali untuk tomat tadi mengalami peningkatan harga dan termasuk cabai. Namun untuk harga lainnya masih terpantau normal. Kemudian kita bergeser ke Bulog, kita cek stok ketersediaan beras dan minyak juga terpantau aman untuk Kota Sebulu Salam sampai dengan akhir tahun 2026.
4: Pemerintah daerah pun mengeluarkan peringatan keras bagi para penyalur yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar di tengah lonjakan konsumsi menjelang hari raya tersebut. Melalui hasil pemetaan ketersediaan barang pangan tersebut, TPID Kota Sebulu Salam berkomitmen untuk terus mengawal rantai pasokan dari hulu ke hilir. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Muhammad Al-Faruq Adam Wami, usia 16 tahun asal Benar Meriah, menjadi jemaah haji termuda pada kloter terakhir embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan rekan TC Maulidia Putri.
6: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar pada 20 Mei pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Benar Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil, serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Benar Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021.
7: Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
8: Saya guru di saya dulu kan masih ada suami ya, jadi ketika masih ada suami saya kegiatannya full di rumah, jadi ibu rumah tangga. Jadi dari suami memang dipisahkan untuk keluarga seperti itu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, masih ada umur, ada rezeki bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur sekali.
6: Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Benar Meriah dari Banda Aceh. Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, BPJS Kesehatan Melabuh dan Puskesmas Kecamatan Merebo melakukan kegiatan pemantauan status gizi dan kondisi kesehatan serta perkembangan gizi para siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya dilaporkan rekan Arif Rizalul.
9: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh bersama tenaga kesehatan Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan kegiatan pemantauan status gizi bagi siswa penerima program MBG tahun 2026 di SD Negeri Rantau Panjang 1 Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 180 orang siswa dari siswa kelas 1 hingga siswa kelas 6. Kepala Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat Desi Resita mengatakan kegiatan pemantauan status gizi ini bertujuan untuk melihat kondisi kesehatan dan perkembangan gizi para siswa penerima program MBG, sebab pemantauan status gizi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh para siswa penerima MBG sehingga dapat diketahui kondisi gizi anak secara lebih akurat. Pemeriksaan status gizi sangat penting dilakukan secara berkala guna memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal serta mendukung kesehatan peserta didik di lingkungan sekolah. Selain melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, tim kesehatan juga memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat dan kebersihan diri dalam mendukung kesehatan tubuh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, RSUD Cud Mutia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan karena rumah sakit tidak memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Selengkapnya kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
10: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cud Mutia Aceh Utara menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Cud Mutia Aceh Utara, Dr. Abdul Mukti menyebutkan, pihak manajemen sudah menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai kanal media sosial resmi rumah sakit seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk tidak ragu-ragu berobat apapun hasilnya tetap dilayani. Selain itu, pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus bagi pasien yang berada dalam kondisi darurat atau emergensi. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum menyelesaikan urusan administratif.
11: Memang kita ke masyarakat pun sudah kita infokan, baik dari media kita ada Instagram, TikTok, atau Facebook, itu bahwa jangan ragu-ragu untuk berobat, apapun desilnya tetap kita layani, apalagi pasien emergensi. Kita layani, nanti masalah desil atau administrasi bisa kita urus belakangan. Cuma harapan kita mungkin regulasi untuk mengurus ini birokrasinya jangan terlalu panjang, sehingga pasiennya lebih cepat dalam perubahan desil.
10: Meski demikian, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cud Mutia juga menaruh harapan besar kepada pihak pengambil kebijakan agar alur birokrasi dalam pengurusan data kepesertaan kesehatan masyarakat bisa dipangkas. Sistem yang lebih efisien dinilai akan sangat membantu mempercepat kejelasan status desil bagi pasien yang sedang dirawat. Selain itu, pihak Rumah Sakit Cud Mutia berharap ke depan adanya regulasi terbaru yang memberikan kemudahan akses. Demikian, Saiflah Nurdin melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

2020 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil menunggu 7 pagi waktu Indonesia bagian barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti warta berita pagi ini dari Pro 3. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan BPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk